0: lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Nah, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Dan memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk selanjutnya.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk selanjutnya juga pelajaran karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai kerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi. Pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang. Sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
14: Okay. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon itu, itu akan sangat membantu. Dan itu pantangan pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.

0: Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21 dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali lagi melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Billy Anugrah pendengar di perjalanan Kediri pagi saya akan hadirkan segmen Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari ini dan tentunya kita akan terus melaju di perjalanan ini hingga nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita juga akan hadirkan beberapa informasi-informasi seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan juga Jombang yang kita akan update kembali ke ruang dengar Anda. Melengkapi paket-paket informasi yang tadi pagi sudah dihadirkan di Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya oleh rekan Dini Wardani dan juga di Pro 3 RRI Jakarta oleh rekan Risti Rusarto yang tentunya sudah banyak kabar-kabar baik dalam maupun luar negeri yang sudah tersaji untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ini. Yang pasti saya berharap dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik ya, dan sehat jasmani rohani, jiwa raga, lahir dan batin. Dan tentunya apapun agenda-agenda yang sudah Anda rencanakan hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. Untuk yang belum menuntaskan tugasnya untuk penyembelihan hewan kurban, para panitia juga kami ucapkan selamat bertugas untuk hari ini. Hari terakhir insya Allah ya ini. Ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga distribusinya juga lancar, semuanya baik, hewan kurbannya juga sudah betul-betul dinyatakan sehat, sehingga semuanya akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.

Ada Hey Tunggu Dulu dari Salma dan juga Ran ya. Ini Salma merupakan jebolan Indonesian Idol 2 tahun yang lalu ya. Berarti tahun berapa nih? 2024 ya. Ini sudah hadir ke ruang dengar kita bersama di pagi hari ini. Hey Tunggu Dulu, yang pasti untuk pendengar juga tunggu dulu, jangan kemana-mana. Saya akan menemani Anda terus hingga nanti perjalanan ke diri siang ini. Kabar yang bisa kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda pendengar adalah terkait dengan Dinas Peternakan dan juga Perikanan Trenggalek, Jawa Timur, yang menemukan puluhan kasus cacing hati atau variola hepatica pada hewan kurban. Petugas merekomendasikan agar organ dalam hewan kurban tersebut tidak dikonsumsi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakan Trenggalek Ririn Hari Setiani mengatakan, pelaksanaan pemotongan hewan kurban pihaknya menerjunkan 18 tim yang bertugas memantau di 71 tempat penyembelihan. Dan secara acak pendengar, petugas melakukan pemeriksaan postmortem dan antemortem terhadap ratusan kambing maupun sapi kurban. Pada pemeriksaan antemortem, semua hewan dinyatakan sehat, sedangkan pada pemeriksaan postmortem ditemukan kasus variola hepatica dengan jumlah sapi 34 ekor dan kambing 12 ekor. Selama pemeriksaan, pihaknya tidak menemukan adanya penyakit lain. Dengan hasil tersebut, pihaknya memastikan seluruh hewan kurban di Trenggalek layak untuk dikonsumsi. Terkait dengan kasus cacing hati yang ditemukan, dagingnya masih layak dikonsumsi, namun untuk hatinya direkomendasikan untuk dibuang dengan cara dikubur. Pihaknya mengaku masih akan melakukan pemantauan penyembelihan hewan kurban hingga hari tasrik usai. Petugas juga memastikan kesiapannya jika diminta masyarakat untuk melakukan pemantauan di lokasi-lokasi penyembelihan.

Pendengar, pengajar hukum Universitas Nadratul Ulama atau UNU Blitar, Supriyarno menyarankan masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan terpilihnya mantan wali kota Blitar dua periode, M. Samanhudi Anwar, sebagai ketua KONI kota Blitar periode 2026-2030. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum atas polemik yang berkembang atas terpilihnya Samanhudi sebagai ketua KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dan hal ini disampaikan oleh Supriyarno kepada RRI kemarin sore 28 Mei 2026. Menurutnya, pendengar, prinsip kepastian hukum dan ketertiban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Kepastian hukum tersebut juga dibutuhkan KONI Jawa Timur yang memiliki kewenangan menerbitkan surat keputusan penetapan keabsahan ketua KONI daerah. Sebaliknya, jika gugatan diterima, dalam arti majelis hakim menetapkan terpilihnya Samanhudi tidak sah karena melanggar peraturan perundangan, maka bisa menjadi dasar bagi KONI Jatim untuk tidak menerbitkan SK. Supriyarno menilai bahwa masyarakat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena terdapat pengakuan partisipasi masyarakat dalam memajukan olahraga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan. Atau kegugatan ini juga bisa diajukan oleh cabur-cabur untuk tujuan yang sama, yakni memperoleh kepastian hukum. Ia berpendapat terpilihnya Samanhudi sebagai ketua KONI Kota Blitar bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 mengenai masa tunggu minimal 5 tahun bagi mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik. Pendengar, kita masih akan punya kabar-kabar berikutnya ya dari Jombang, kemudian juga dari Trenggalek yang akan kita coba akses untuk kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Masih di Kabar Kediri Menyapa.

Pendengar, maraknya pertumbuhan kafe dan restoran di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini menjadi sorotan DPRD Jombang. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak restoran. Komisi B DPRD Jombang pun memanggil Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jombang dalam rapat gelar pendapat atau RDP guna membahas strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2027 mendatang. Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, mengatakan bahwa capaian PAD seharusnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurutnya, masih banyak sektor pajak yang memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan, mulai dari pajak minerba, BPHTB, hingga pajak restoran. PAD yang dihasilkan seyogyanya selalu meningkat setiap tahunnya, mulai dari pajak minerba, BPHTB ya, ini dan juga pajak restoran serta sektor-sektor lain yang harusnya juga memberikan kontribusi. Yang menilai sektor kuliner menjadi salah satu sumber potensial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, perkembangan usaha restoran dan kafe di Jombang dalam beberapa tahun terakhir dinilai bergulir dengan cukup cepat.

Ya, mendengar dengan berakhirnya lagu dari Ashanti ya. Ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di perjalanan ke diri pagi ini untuk edisi hari ini Jumat di kalender 29 Mei 2026. Dan saat lagi kita akan bergeser menuju ke perjalanan, melanjutkan kembali perjalanan ke diri pagi dengan hadirnya segmen Dialog ke diri Menyapa Pagi. Mengusung tema Kenapa Banyak Orang Takut Pajak, part 1 ya, yang nanti akan dihadirkan narasumber kita. Ada Ibu Anies Setiawati SH, C, konsultan pajak kantor hukum Firma Kahuripan Bela Negara, yang saat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda mulai dari pukul 8 hingga merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti mendengar, saya akan menghadirkan kabar-kabar terkini dan juga teraktual seputar Kediri dan juga kabupaten maupun kota Kediri ya. Nanti akan kita update yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Kediri. Hari ini ada rekan reporter Heri Susanto, ada rekan reporter Ayu Citra, dan juga ada rekan reporter Chandia. Nanti akan kita tunggu update informasinya di sepanjang perjalanan Kediri pagi ini. Yang pasti nanti akan kita lanjutkan di Kediri siang ini hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tak penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini yang akan kita hadirkan dalam segmen dialog pagi di program Kediri Menyapa yang akan mengusung tema kenapa banyak orang takut pajak untuk bagian pertama di edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan pendengar, kita sudah mendatangkan kembali narasumber-narasumber yang luar biasa seperti biasa di program Dialog Pagi. Kali ini ada Ibu Anistiawati SH, konsultan pajak kantor hukum firma Kahuripan Bela Negara, yang akan banyak memberikan paparan mengenai mengapa masih banyak orang yang takut akan pajak. Kita akan hadirkan satu jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bu Anis.
1: Selamat pagi, Pak Gili.
0: Oke, kabar sehat ini?
1: Untuk pendengar setia radio RRI semua.
0: Waduh, mantap. Kabar sehat ini, Bu Anis?
1: Sehat dong.
0: Sehat ya? Ya. Oke, langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Kediri untuk yang pertama kali ya sepertinya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau teman-teman dari firma Kahuripan Bela Negara memang banyak yang sudah hadir, tapi saya baru pertama kali melihat wajah Bu Anis nih hari ini.
1: Sebenarnya saya kan stay di Surabaya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Baik. Tapi ditinggal di Kediri juga atau
1: saya
0: bagaimana?
1: Kelahiran Kediri.
0: Tapi stay-nya di Surabaya.
1: Karena saya bekerja di sana. Terus
0: bekerja di Surabaya. Baik. Baik. Bu Anis luar biasa. Kita akan membahas mengenai kenapa masih banyak orang takut pajak begitu ya. Mungkin sebelum membicarakan hal ini secara lebih spesifik, mengapa banyak orang takut pajak, ini mungkin boleh disampaikan atau dikenalkan dulu firma Kahuripan Bela Negara sebelum nanti kita berdialog begitu. Ini di mana kantornya, kemudian seperti apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu di dalamnya, Bu Anis.
1: Jadi kantor hukum Kahuripan Bela Negara ini dipimpin oleh Bapak Akhir Kristiono yang membawahi persoalan-persoalan hukum, kemudian persoalan perpajakan juga, begitu. Jadi kalau ada masalah apapun bisa deh datang ke kantor kita langsung di Bandaran Desa Elit.
0: Kenapa banyak orang takut pajak ini, Bu Anis? Sebelum nanti kita coba lebih banyak berbicara

0: berbincang mengenai hal ini. Ya. Ada opening statement apa yang ingin disampaikan begitu Bu Anies? Ya. Silakan.
1: Kalau untuk kenapa ya banyak ya. Orang takut pajak gitu ya Mas?
0: Okay.
1: Padahal kita kan sudah ini ya setiap hari itu bersinggungan dengan pajak.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita seperti belanja di minimarket seperti itu kan kita sebenarnya udah membayar pajak juga tanpa kita sadari.
0: Ya, ya.
1: Kita itu udah berkontribusi gitu untuk membangun negara melalui pembayaran kita pajak.
0: Okay.
1: Jadi apa yang perlu ditakutkan lagi gitu? Justru kan bayar pajak ini sebagai apa ya dasar perekonomian negara gitu. Okay. Ya harusnya tidak perlu ditakuti atau dihindari, bahkan harus dipahami supaya kita lebih enjoy untuk membayarkan pajak begitu. Ya, mungkin begitu sih menurut saya.
0: Oke, baik. Artinya memang mindset masyarakat kita yang memang harus dibenahi
1: iya,
0: begitu ya.
1: Iya, betul. Jadi harus banyak literasi-literasi.
0: Harus banyak literasi.
1: Gitu. Iya.
0: Sehingga kalau dengar kata pajak, yang pertama bukan sesuatu yang harus dihindari dan ditakuti
1: iya,
0: begitu ya.
1: Betul,
0: karena
1: begitu.
0: Kita masih tentunya tidak apa ya, tidak kita pungkiri bahwa masyarakat kita masih kalau dengar kata pajak ini rasanya ada yang terbebani, kemudian
1: iya.
0: juga terbebani dengan rasa takut, terbebani dengan rasa yang macam-macam begitu ya,
1: betul.
0: Bu Anies ya. Oke, baik. Nah ini yang pasti kita kalau berbicara tentang pajak ini Bu Anies, tentunya kita erat kaitannya dengan pertanyaan masyarakat yang umumnya ini menanyakan sebenarnya untuk apa sih bayar pajak begitu. Kalau tadi disampaikan Bu Anies bahwa ini tujuannya adalah untuk kontribusi kita kepada negara kita yang pada ujungnya nanti kembali kepada kita dengan perekonomian negara kita yang stabil, kemudian juga fasilitas negara yang bisa kita nikmati bersama. Nah tetapi erat kaitannya masyarakat ini kan ya kita bicara masyarakat yang dinamis ya Bu Anies. Buat apa sih bayar pajak? Katanya sih buat negara, tapi ujung-ujungnya dikorupsi dan lain-lain, sehingga mereka motivasinya turun lagi begitu Bu Anies. Mungkin boleh disampaikan nih kalau dari point of view jenengan Bu Anies.

0: berpikir nih, buat apa sih bayar pajak hanya untuk dikorupsi? Nah itu kan hanya oknum-oknum tertentu. Kalau kita semua berpikir seperti itu semua, ya apa jadinya dengan negara kita tanpa pemasukan begitu kan? Pasti kita tidak akan melihat lagi nih jalan yang bagus, fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pasti sudah kacau semua tanpa ada kita yang membayar pajak gitu.
1: Oke, baik. Yang pasti manfaatnya cukup besar begitu ya.
0: Sangat
1: yang
0: besar.
1: Harus ditanamkan pada diri kita.
0: Iya, betul.
1: Sehingga untuk menumbuhkan motivasi, kesadaran untuk tertib membayar pajak begitu ya Bu Anies ya. Kalau tadi dihubungkan dengan korupsi yang juga memang tidak kita pungkiri, ini juga menjadi warna dan juga dinamika di negara kita.
0: Iya,
1: namun
0: iya,
1: kita sadari bahwa tentunya tidak semuanya.
0: Iya,
1: begitu
0: betul
1: ya Bu Anies ya.
0: Jangan berpikirlah ini uang kita udah capek-capek bekerja nih. Udah sebenarnya enggak mau bayar pajak tapi kita harus bayar gitu. Ending-endingnya dikorupsi ya. Ngapain harus bayar gitu? Mending enggak usah bayar. Nah, kalau semua berpikir seperti itu, kira-kira apa yang terjadi?
1: Iya, akan lebih dampaknya lebih buruk lagi ya.
0: Iya, pasti akan semakin buruk lagi. Jadi janganlah menghindar akan pembayaran pajak seperti itu.
1: Nah, Bu Anies, kalau kita melihat juga nih bahwa saat ini negara semakin berkembang, kemudian juga SDM-nya juga semakin maju.
0: Oh, iya.
1: Kita bisa melihat banyak anak-anak kecil sekarang yang sudah memiliki penghasilan sendiri.
0: Iya.
1: Tidak usah jauh-jauh. Kita misalkan kalau di Kediri bicaranya Niken Salindri nih.
0: Nah,
1: ini bisa sekali manggung dia udah dapat ratusan juta rupiah.
0: Betul.
1: Nah, kalau untuk anak-anak yang di bawah umur jika sudah mendapatkan penghasilan sendiri sementara dia juga banyak juga memanfaatkan fasilitas negara, ini seperti apa perlakuannya Bu Anies?
0: Untuk anak di bawah umur itu tetap kena pajak ya Mas. Karena apa? Karena objek pajak itu adalah sesuatu hal yang menambah apa ya, value. Menambah kekayaan kita. Itu adalah objek pajak yang harus dikenakan pajak. Jika anak masih di bawah umur, nanti untuk pelaporannya mengikuti NPWP orang tua. Jadi seperti orang tua yang berpenghasilan seperti itu. Nah, nanti sampai batas waktu yang mungkin memang penghasilannya ini udah ini harus ada pelaporan tersendiri nih. Nah, baru saat itu bisa dibuatkan NPWP sendiri walaupun itu masih di bawah umur. Tetap bisa dibuatkan NPWP. Tapi kalau masih wajar, itu masih tetap ikut orang tua untuk NPWP-nya. Pelaporannya ikut orang tua.
1: Baik. Jadi teknisnya adalah tetap ada beban pajak
0: ada beban
1: begitu ya,
0: pajak.
1: Tapi mungkin teknisnya yang berbeda dengan ketika orang-orang dewasa begitu ya. Jadi ada NPWP orang tua. Lagi Bu Anies mungkin boleh agak mendekat sedikit ke mikrofonnya biar output. Biar suaranya arek Surabaya ini dengar lantang di Kediri.
0: Sorry.
1: It's okay, gak apa-apa. Yang pasti bicara tentang pajak lagi nih Bu Anies. Ini tentunya kita bicaranya orang kan profesinya macam-macam ya. Jadi ada yang ASN, ada yang mungkin buruh tani, ada yang bekerja di minimarket dan lain-lain di situ. Nah, tentunya orang akan bertanya, masyarakat kita yang masih awam ini, apakah orang-orang dari hasil yang dia peroleh ini langsung terkena wajib pajak atau seperti apa? Apa ada pembeda-pembeda begitu Bu Anies?
0: Tentu tidak. Ada peraturan yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di situ ada besarannya masing-masing Mas. Jadi misal orang nih yang belum menikah, itu status PTKP-nya kan TK 0. Jadi artinya tidak kawin dengan 0 tanggungan. Itu besaran PTKP-nya sebesar 54 juta satu tahun. Artinya jika orang dengan penghasilan 54 juta dalam satu tahun ke bawah, itu tidak akan kena pajak. Beda lagi dengan orang yang sudah menikah, statusnya beda lagi, nanti menjadi K0 atau kawin dengan 0 tanggungan. Itu nanti bertambah lagi 4.500.000.
1: Kawin dengan 0 tanggungan.
0: Beda lagi nanti kalau memiliki anak ya, maksimal 3 anak, itu masih dapat per tanggungan itu 4.500.000. Jadi beda-beda gitu. Status perpajakannya beda-beda, enggak semua langsung ini dapat berpenghasilan
1: penghasilan
0: nih. Lah otomatis langsung dikenakan pajak begitu. Enggak seperti itu, tapi negara juga punya aturan sendiri untuk besaran PTKP tersebut. Kalau untuk kenapa 4.500.000 pertambahannya, yaitu mungkin perlu dievaluasi pemerintah lagi ya, karena memang itu nilai yang sangat kecil. Ya mungkin Mas Willy gini. Ngomong sama istri ya. Nah, ini ada 4.500.000 untuk uang kamu jatah satu tahun. Nah, apa yang akan di

0: Katakan istri. Pasti kan enggak cukup. Mungkin bisa bilang gini, oke Pak, ini cukup untuk transport saya pergi dari rumah ini. Kan seperti itu ya.
1: Kayaknya gitu ya.
0: Ya, karena enggak cukup gitu. Ya, menurut saya memang harus ada evaluasi-evaluasi dari pemerintah. Karena untuk besaran PTKP ini kan ya sudah apa harus dievaluasi terus gitu loh Mas. Ekonomi sudah terus berubah. Sedangkan besaran PTKP, pertambahannya, tanggungan cuma 4.500. Jadi ya menurut saya harus dievaluasi lagi begitu.
1: Oke, baik, termasuk besarannya ya.
0: Iya, kalau menurut saya seperti itu.
1: Oke, baik. Nah ini masih di pertanyaan yang ini Bu Anies, bahwa ternyata tidak semuanya orang yang punya penghasilan tetap ini langsung kena pajak begitu ya. Tetapi dilihat dulu begitu. Dilihat dulu dia bekerjanya di mana, kemudian juga penghasilannya seberapa begitu ya Bu Anies. Ini juga menjadi dasar penentuan pajak begitu. Nah seperti kita ketahui bersama, tidak usah jauh-jauh di kota besar, di Kediri pun sekarang sudah banyak kafe gitu ya Bu Anies ya. Ada kafe, bahkan di gang-gang kecil sekarang sudah ada warung kopi yang memang bukan warung kopi yang tradisional lagi, tapi dia sudah setaranya standar kafe begitu, yang istilahnya ya bisa dikatakan ini mewah begitu. Nah ini apakah mereka-mereka juga ada beban pajak begitu Bu Anies untuk para pelaku wirausaha di Kediri?
0: Pastinya semua UMKM itu juga harus melaporkan pajak.
1: Oke, ada pelaporan.
0: Tapi kan ya itu, kalau misal masih di bawah 4,8 M, itu kan masih statusnya UMKM nih.
1: Oke.
0: Nah, jadi bisa mengajukan besaran perpajakan tarif UMKM itu sebesar 0,5%.
1: 0,5%?
0: Iya, untuk pembayaran pajaknya. Jadi enggak terus langsung, apapun itu penghasilanmu, kamu ini usaha nih, usahamu besar gitu kan. Oh, kamu langsung dikenakan tarif sekian gitu, enggak. Jadi kita semua ada aturan masing-masing. Di bawah 4,8M itu masih kena tarif UMKM selama 5 tahun. Jadi masih bisa membayarkan sebesar 0,5% aja selama 5 tahun.
1: Oke, baik. Artinya kalau untuk teman-teman pelaku wirausaha seperti UMKM, 0,5%-nya ini dari penghasilan.
0: Dari total neto penghasilan.
1: Neto penghasilannya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Jadi seperti itu mekanismenya ya.
0: Iya.
1: Bu Anies ya, bahwa untuk teman-teman pelaku wirausaha, karena kita melihat sekarang arahnya kan bahkan kementerian dan juga presiden kita lebih menyarankan begitu untuk pemuda-pemuda sekarang yang mungkin masih berkuliah, ini jangan sampai semuanya jadi ASN semuanya, jadi PNS semuanya, tapi ranahnya sudah berbeda. Sekarang harus wirausaha, kemudian juga pelaku ekonomi kreatif, itu yang menjadi incaran begitu. Dan juga menjadi satu potensi utama yang harusnya sudah mulai dilirik oleh teman-teman muda begitu. Dan makanya tadi saya singgung nih di sini untuk pajak gimana tuh gitu.
0: Iya, pastinya semua kena pajak ya, karena
1: memang lagi itu kembali ke yang tadi di awal
0: ekonomi ya. Ekonomi negara itu landasannya kan salah satunya pajak begitu. Kalau enggak ada pajak terus mau apa?
1: Oke, baik. Ini yang memang harus terus disosialisasikan dan juga terus dikampanyekan kepada masyarakat kita ya, supaya tidak anti pajak. Ya.
0: Nah begitu.
1: Kalau udah dengar kata pajak, kadang-kadang orang-orang, aduh pajak lagi.
0: Iya benar. Banyak teman saya itu yang bilang gini.
1: Gimana?
0: Dapat surat cinta gitu. Kalau menyebut surat dari pajak itu kan mesti gitu. Dapat surat cinta gitu ya, bikin pusing
1: karena
0: gitu.
1: Karena tidak pelaporan gitu ya.
0: Iya. Seperti itu.
1: Baik. Nah ini. Ini teman-teman kita juga banyak nih Bu Anies, mereka sukses dengan bisnisnya online, TikTok misal. Mereka bisa meraup ratusan juta rupiah dengan hanya mereka diam di rumah full konten lewat TikTok. Jualan tapi online, gak perlu dia berpanas-panasan hujan-hujanan di luar. Tapi omsetnya luar biasa. Ini perlakuan pajaknya seperti apa Bu Anies?
0: Kalau untuk penjualan di TikTok seperti itu, mereka sudah ada perhitungannya sendiri. Jadi kita itu tinggal lapor aja. Malah lebih enak kalau seperti affiliate ya.
1: Affiliate,
0: sudah terikut. Iya, untuk affiliate terekod. Seperti itu sudah terikut semua.
1: Jejak digital juga.
0: Iya, betul. Malah semakin gampang kalau seperti itu. Beda lagi kalau UMKM yang notabene masih enggak ada pencatatan, pembukuan,
1: masih manual
0: seperti itu
1: semua.
0: Masih manual semua. Itu lebih susah gitu. Karena kan kadang ada pemasukan lupa dicatat kayak gitu, ada pengeluaran lupa dicatat. Itu kan lebih susah ya. Okay. Kalau untuk affiliate itu justru kan sejak digitalnya ada
1: digital
0: begitu. Jadi lebih gampang sih untuk pelaporannya.
1: Oke, baik. Iya. Jadi tetap mereka ada wajib lapor?
0: Ada, pastinya.
1: Ke perpajakan di wilayah setempat yang pasti.
0: Iya.
1: Yang pasti juga tetap perlakuannya sama ya dengan pelaku wirausaha yang lain baik offline maupun online ya.
0: Betul.
1: Bu Anies ya. Iya. Oke, baik. Kalau begini cakrawala masyarakat sudah tahu nih, oh ternyata sepenting itu membayar pajak dan juga melaporkan kewajiban membayar pajak kita ya, Bu Anies.
0: Iya,
1: ya.
0: Harus dipahami itu Mas karena sekolah-sekolah negeri sekarang juga gratis ya. Nah, seperti itu kita kan harus berpikir kan, uang dari mana gitu loh. Kalau enggak ada yang bayar pajak, gimana bisa menggratiskan fasilitas sekolah? Okay. Terus kemudian fasilitas kesehatan seperti itu ya.
1: Okay.
0: Mau gimana lagi ya? Mau enggak mau memang kita harus wajib tuh untuk bayar pajak.
1: Baik. Nah, Bu Anies, ketika kita bicara tentang warisan. Jadi warisan ini memang adalah sesuatu yang memang prinsip ya, sesuatu yang penting memang juga dan jelas ada dasar hukumnya juga. Bahkan termasuk kita ketika kita korelasikan antara warisan dengan pajak. Nah, ini seperti apa nih, Bu Anies?
0: Kalau untuk pajak ini tergantung hartanya ya,
1: hartanya,
0: Mas. Ya.
1: Okay.
0: Hartanya yang diwariskan ini dulunya sudah pernah dilaporkan atau belum?
1: Oke. Okay.
0: Kalau hartanya yang dulu itu belum pernah dilaporkan, nah itu bisa jadi kena obyek pajak, obyek pajak penghasilan, karena kan menambah kekayaan kita ya.
1: Okay.
0: Ya itu berarti ada pajak penghasilan. Tapi kalau dulunya nih pemberi waris sudah melaporkan perpajakannya dari dulu gitu, hartanya udah jelas nih dari mana gitu, ketika turun ke ahli warisnya itu tidak akan dikenakan pajak penghasilan lagi. Jadi kita harus tetap tertib administrasi nih dari awal.
1: Dari awal.
0: Iya, ya? Jadi udah kita laporkan semua. Nanti begitu harta kita ini menjadi warisan, itu tidak akan menjadi beban lagi untuk penerima waris.
1: Oke.
0: Begitu, Mas.
1: Baik, apalagi sekarang, nanti kan kita singgung juga ya, pelaporan sekarang sudah lebih dipermudah ya.
0: Betul, sekarang sudah dipermudah sekali.
1: Jadi nggak perlu antri-antri seperti dulu.
0: Iya.
1: Oke, di kantor pajak.
0: Iya.
1: Oke, nanti kan kita bahas di segmen kedua ya, Bu Anies ya, terkait dengan pelaporan menggunakan sistem Cortex yang sekarang begitu viral juga di masyarakat dan mungkin masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan hal itu. Nanti kan kita bahas, tentunya masih di perjalanan dialog interaktif di Kediri Menyapa Pagi. Baik pendengar, kita masih akan terus menghadirkan narasumber di pagi hari ini. Ada Ibu Anies Tiawati SH, konsultan pajak kantor hukum firma Kauripan Bela Negara, masih mengenai tema menarik yang kita akan perbincangkan di perjalanan Kediri pagi ini. Mengapa banyak orang takut pajak? Anda bisa bergabung di nomor on air kami di 0812-3460-0289. Anda juga bisa mengakses nomor 0857-2535-2550. Monggo untuk Bapak Ibu, kakak adik semuanya yang ingin menanyakan mengenai pajak, ini bisa langsung mengakses dua nomor tersebut. Tentunya sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tahap penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita masih melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya program Dialog Kediri Menyapa. Masih dengan tema mengapa banyak orang takut pajak untuk bagian yang pertama. Dan tentunya masih bersama Ibu Anistiawati SH, konsultan pajak kantor hukum Firma Kahuripan Bela Negara. Kita sapa kembali beliau. Selamat pagi Bu Anis.
3: Selamat pagi, Pak
2: Widi. Oke, baik, luar biasa. Masih semangat ya, Bu Anis
3: masih
2: ya?
3: Masih dong, semangat.
2: Oke, kemana-mana? Ini ngomong-ngomong balik ke Surabaya hari ini atau masih pengen liburan dulu di Kediri?
3: Ya, sebenarnya masih pengen liburan. Gitu tapi ya? Kan ada acara di sana, adik pindahan rumah.
2: Begitu. Oh gitu.
3: Jadi, iya. Jadi kita harus balik ke Surabaya.
2: Iya, jadi Bu Anis ini kelahiran?
3: Kediri
2: yang berdomisili dan bekerja di Surabaya. Seperti itu ya. Oke deh, apa bedanya nih Kediri dengan Surabaya nih, Bu Anis? Lebih enak mana nih? Lebih enak Surabaya jangan-jangan.
3: Kalau lebih nyaman sih pastinya tetap Kediri ya.
2: Gitu ya.
3: Karena apa? Ya, enggak tahu
2: lebih
3: ya,
2: slow mungkin living gitu ya. Kalau kata anak-anak sekarang.
3: Ya, selain itu kan memang apa ya, di sini itu tempat kelahiran saya.
2: Okay.
3: Saya itu mengenang masa lalu, masa
2: cinta
3: kecil
2: tanah
3: saya,
2: air.
3: Begitu. Jadi apa ya, katanya kan masa-masa indah itu masa-masa SMA.
2: Betul.
3: Ya.
2: Gak akan bisa terulang ya, Bu Anis ya.
3: Betul.
2: Masa-masa
3: jadi,
2: kecil, remaja.
3: Iya betul. Uh-huh. Jadi kalau okay, saya itu kadang penat gitu ya, banyak pikiran, banyak pekerjaan gitu. Ya saya ingat itu duduk di pangkuan ibu saya gitu loh.
2: Jadi baik. Wah, saya luar biasa.
3: Itu, iya, selalu mengenang ibu saya begitu. Jadi kalau dibilang Surabaya Kediri, kalau sudah di Kediri saya pengennya di Kediri begitu.
2: Oke, karena kelahiran di sini, besar di sini begitu ya Bu Anis ya.
3: Begitu.
2: Apalagi di
3: kalau
2: Surabaya.
3: Untuk uangnya memang enak di Surabaya.
2: Nah,
3: sih.
2: Itu dia. Berpacu dengan waktu di sana, tapi ketika kangen akan kerinduan masa lalu, kembali ke Kediri.
3: Iya, betul.
2: Oke, luar biasa Bu Anis, kita kembali lagi di tema kita, kenapa banyak orang yang takut pajak. Hari ini harapannya memang membuka cakrawala kita semuanya ya Bu Anis ya, masyarakat kita, bahwa betapa pentingnya pajak untuk keberlangsungan negara kita.
3: Betul.
2: Fasilitas yang kita nikmati saat ini juga kembalinya dari pajak yang kita bayarkan ya Bu Anis ya.
3: Benar.
2: Seperti yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Nah, Bu Anis, kita seperti yang tadi sempat kita singgung, pelaporan pajak menggunakan sistem Kortax yang sekarang memang eranya digital, sehingga memang menyesuaikan, beradaptasi. Jadi masyarakat kita tidak perlu antri, tidak perlu jauh-jauh ke kantor pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa, silakan.
3: Oke, jadi kan gini ya Mas Willy.
2: Iya.
3: Untuk pakai Kortax ini, pelaporannya kan untuk pelaporan pajak 2025.
2: Okay.
3: Baru pertama ini kita semua memakai sistem Kortax. Jadi masih banyak penyesuaian ya.
2: Oke, pasti.
3: Nah, dan selain penyesuaian, kita semua kan juga pelaporannya ini jadi satu seluruh Indonesia memakai sistem Kortek. Jadi semua wajib pajak itu mengakses sehingga situsnya ini gampang down begitu. Jadi kalau kita kerja pagi itu kadang ya saya pagi buka Kortek begitu. Itu sudah error.
2: Padahal masih pagi nih.
3: Padahal masih pagi. Itu sampai siang saya coba lagi itu enggak bisa masuk. Sampai sore gitu masih semakin susah lagi.
2: Apalagi ketika deadline biasanya ya, deadline pelaporan pajak gitu.
3: Kan kita sukanya seperti itu ya,
2: The power of kepepet gitu.
3: Sering seperti itu kan. The power of kepepet. Jadi kita pelaporannya di Maret nih.
2: Di akhir-akhir
3: Maret terus lagi untuk badan akhir April ini gitu udah pepet-pepet seperti itu kan. Sehingga itu numpuk semua jadi satu tuh. Orang mungkin se-Indonesia ya. Itu numpuk semua di situ jadi satu. Sehingga kalau saya sendiri harus melek nih di malam hari untuk membuka sistem Kortek itu kan jadi lebih gampang begitu.
2: Baik. Iya. Jadi karena kalau misalkan bicara tentang sistem yang down karena banyak yang mengakses ini wajar. Apapun aplikasinya pasti sama ya. Biasanya seperti itu ya. Wah, di sini ya ini bicara tentang kelemahan dan juga keunggulan daripada digitalisasi di situ. Tapi ya kita tetap tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwa kita tetap harus beradaptasi dengan itu. Kadang datang ke kantor pajak malah disuruh pulang. Bisa daftarnya lewat ini gitu, tidak perlu jauh-jauh ke kantor seperti itu.
3: Ya mungkin bisa itu loh mas. Dari awal tahun itu sudah mulailah ada pelaporan sehingga tidak menumpuk ini. Perlu disosialisasikan kembali supaya tidak jangan mepet-mepet nih untuk pembayaran pajak supaya tidak bangun tengah malam untuk membayarkan. Ini dia.
2: Karena yang namanya sistem pasti kalau bicara tentang Kortek salah satunya ini semuanya terintegrasi di satu sistem. Jadi ini ya penyebab down kadang lemot dan lain-lain. Ini yang harus di
3: pakai internet yang termahal pun juga masih sama nih.
2: Sama aja karena sistemnya cuma satu.
3: Iya betul.
2: Oke. Nah ini menarik Bu Anies ketika kita bicara tentang anak-anak muda yang pada akhirnya nanti ini juga menjadi generasi penerus kita semuanya ya. Dan tadi juga sempat kita singgung pelaku UMKM. Nah ini perlu nggak sih mereka ini belajar pajak sendiri atau mungkin lebih disarankan menggunakan jasa konsultan pajak supaya lebih terarah begitu Bu Anies?
3: Kalau untuk pembelajaran ya, pembelajaran itu semua wajib tahu, wajib mengetahui setidaknya dasar-dasarnya perpajakan aja. Kalau dirasa, aduh kok susah ya, kok ini ya, ya itu bisa memakai jasa konsultan. Tapi setidaknya untuk dasar pelaporan pajak itu sudah tahu. Jangan terus langsung, udahlah semua konsultan seperti itu. Ya setidaknya, ini waktunya pelaporan, ini tarifnya sekian.
2: Bisa ya, dilakukan mungkin secara mandiri gitu ya harapannya.
3: Iya begitu, harapannya sih seperti itu supaya semua paham tentang pajak ini loh. Kalau semakin orang sadar berarti kan semakin mudah gitu ya maksudnya untuk melaporkan. Walaupun mungkin endingnya harus pakai jasa konsultan, tapi kan setidaknya paham dulu nih untuk konsepnya, untuk aturannya, untuk dasar-dasar perpajakannya seperti apa. Setidaknya itu paham dulu. Kalau dirasa tapi saya kok pusing ya untuk belajar pajak ini, untuk pelaporan pajak, udahlah saya mau pakai jasa konsultan aja.
2: Cari itu, yang praktis gitu
3: ya. Iya, cari yang praktis. Saya ini kalau misal 1 jam saya bisa menghasilkan nih 1 juta. Udahlah, gak apa-apa, mending saya menghasilkan aja pakai jasa konsultan, dan mungkin lebih memikirkan saya lebih produktif lagi nih daripada saya memikirkan pajak yang 1 tahun sekali laporannya mungkin seperti itu. Nah jadi kembali lagi ke individu masing-masing. Mau pakai jasa konsultan atau mau belajar sendiri itu sih tergantung individu masing-masing.
2: Ya tapi mungkin disarankan untuk yang dasar-dasar
3: pasti
2: ya harus menguasai lah gitu ya. Apalagi anak-anak muda ini harusnya melek digital gitu ya.
3: Iya betul. Apalagi sekarang kan sudah gampang sekali diakses
2: platformnya kan banyak gitu ya. Ada YouTube untuk tutorialnya, pembayaran.
3: KPP sendiri kan sering
2: sudah ada juga. Instagramnya juga sudah ada. Baik. Bu Anies, izin ada pendengar yang sudah masuk di jalur WA kami di 0812-3460-0289. Ada Bu Sandra yang kali ini bergabung di jalur WA kami. Pertanyaan dari Bu Sandra adalah mohon dijelaskan dasar pengenaan pajak dan bagaimana jika seseorang ingin mengajukan keberatan terhadap besaran pengenaan pajak tersebut. Dari Bu Sandra di Kota Kediri. Ya mungkin boleh dijawab ini Bu Anies, silakan.
3: Bisa diulang mas, besaran
2: okay. Yang pertama dasar pengenaan pajak dan bagaimana kalau seseorang ini ingin mengajukan keberatan ya terhadap besaran pengenaan pajak tersebut. Seperti itu Bu Anies.
3: Oke. Okay. Jadi kan besaran untuk pengenaan pajak ini dilihat dulu yang seperti tadi saya jelaskan ya mas ya. Ya, besaran yang dimaksud ini seperti apa? Atau mungkin memang udah sesuai, udah dihitung sesuai atau belum begitu.
2: Okay.
3: Jadi kalau memang udah sesuai dan dirasa ini saya keberatan, ya itu menurut saya memang sudah aturan dari pemerintah seperti itu.
2: Okay.
3: Ya memang apa ya, keberatan-keberatan seperti ini kan sangat banyak sekali.
2: Banyak pasti.
3: Ya, tapi kalau memang sudah hitungannya sesuai dengan peraturan yang ada, itu memang harus dibayarkan sesuai.
2: Okay.
3: Kecuali keberatannya mungkin di apa ya namanya, denda.
2: Okay.
3: Nah seperti mungkin saya ini terlambat dari 3 tahun yang lalu, terus kemudian kena denda ya. Kemudian kena denda ya, itu mungkin bisa langsung ke KPP-nya.
2: Okay.
3: Ini saya keberatan di sini, mungkin bisa dibantulah untuk dicicil atau seperti kan ada ya sistemnya seperti itu. Kita nih bisa mencicil pajak kita gitu. Jadi semakin dipermudah nih aturan-aturan perpajakan kita. Nah yang dimaksud seperti apa? Kalau memang sudah sesuai ya harus dibayarkan sesuai.
2: Ya baik. Ini mungkin kalau saya boleh menyinggung sedikit ya Bu Anies ya. Masyarakat kita kadang stigma mereka bahwa konsultan pajak itu bisa loh mengatur besaran pajak begitu. Artinya stigma mereka salah ya, tidak dibenarkan begitu. Atau seperti apa?
3: Ya mungkin mereka itu apa ya, mintanya ini pajaknya diperkecil aja gitu ya.
2: Rata-rata kan begitu ya Bu Anies ya.
3: Ini enggak usah dilaporkan. Ya sebenarnya itu kan enggak boleh praktik seperti itu.
2: Okay.
3: Kita harus sesuai dengan apa data yang sesungguhnya
2: sudah
3: ada.
2: Ya
3: sudah menjadi ketetapan.
2: Ada peraturan juga.
3: Iya, untuk batasan UMKM, untuk apa perorangan itu kan sudah ada ketetapan masing-masing ya, Mas. Dan itu yang seperti saya bilang tadi, untuk PTKP perorangan kan 54 juta satu tahun. Nah, kalau dirasa nih masih kok cuma 54 juta, ya ini memang yang perlu
2: dievaluasi
3: oleh pemerintah. Masa 54 juta terus seperti itu kan? Ya, kalau saat ini ya memang kita harus mengikuti peraturan yang ada begitu, hingga nanti ada peraturan-peraturan yang diperbarui. Gitu.
2: Baik ya, ini sudah terjawab ini Bu Sandra, langsung dari Bu Anies ini. Oke. Baik Bu Anies, mungkin terakhir sebelum kita akhiri sesi dialog yang luar biasa, harapannya kita masih bisa mendatangkan Bu Anies lagi karena banyak yang sudah apa ya istilahnya, pencerahan yang sudah diberikan begitu ya, yang tadinya masih belum paham menjadi lebih paham, yang tadinya masih apa istilahnya ini anti pajak sekarang sudah mulai sadar bahwa betapa pentingnya pajak pajak begitu. Nah, mungkin boleh disampaikan di akhir segmen sebagai closing statement, pesan atau mungkin ada closing statement motivasi masyarakat terkait pajak. Silakan Bu Anies.
3: Oke. Jadi menurut saya kembali lagi ya, pajak ini sangat penting untuk negara kita. Fasilitas-fasilitasnya itu semua dari pajak ya. Jadi janganlah takut sama pajak, janganlah menghindar dari pajak. Tapi harus dipahami pajak ini. Harus dipahami, harus dipelajari, diikuti peraturan-peraturannya seperti itu. Jika memang dirasa masih kesusahan nih, bisa tuh follow akun KPP. Datang ke KPP juga
2: langsung bisa.
3: Sekarang itu sudah mereka sering kok mengadakan edukasi-edukasi gratis seperti itu. Okay. Jadi langsung aja cari akun KPP di mana Anda terdaftar seperti itu, ya bisa langsung diakses. Kemudian kalau memang masih dirasa perlu nih diskusi dengan saya pribadi, mungkin ya bisa menghubungi kantor hukum firma Kahuripan Bela Negara dengan Bapak Ahir Kristiono. Mungkin bisa dengan saya langsung di nomor WA saya 081 323 3456 40. Bisa saya ulang ya, 081 323 3456 40.
2: Oke, baik. Oke, sudah cukup itu aja, Bu Anies. Oke, wah, bukan hanya cukup, sudah banyak yang kita dapat nih informasinya, luar biasa. Terima kasih Bu Anies atas kehadirannya di Pro 1 RR Kediri. Harapannya memang masyarakat kita tidak lagi apatis ya terhadap pajak, karena semuanya akan kembali kepada kita. Fasilitas-fasilitas itu kita juga yang akan menikmati. Begitu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali Bu Anies. Dan kami ucapkan selamat jalan nanti, hati-hati ketika di perjalanan ke Surabaya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Salam untuk keluarga di Surabaya.
3: Terima kasih.
2: Oke, kami akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anies.
3: Selamat pagi.
2: Oke, baik pendengar, kita baru saja hadirkan Bu Anies Setiawati, konsultan pajak kantor hukum firma Kahuripan Bela Negara. Kita sudah banyak sekali berdiskusi mengenai kenapa banyak orang takut pajak. Dan juga terima kasih untuk Bu Sandra di Kota Kediri yang tadi juga sudah bergabung lewat jalur WA di 0812-3460-0289. Dan saat lagi kita akan hadirkan Halo RRI untuk Anda, sama nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya, Willy Anugrah, di Perjalanan Kediri Pagi bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tak penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, peserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.

0: Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis AI. Hasil uji menggunakan Search Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji TruneScan memperlihatkan hasil 97%. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengaran, kembali lagi di Perjalanan Kediri pagi ini lewat segmen Halo RRI yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Ingin nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa berbagi informasi-informasi, kabar-kabar terkini, kemudian juga terkait dengan temuan-temuan menarik apa yang ingin Anda share dan juga ingin Anda bagi ke ruang dengar kita bersama. Untuk Anda hadirkan di nomor 0812-3460-0289 atau Anda boleh bergabung pendengar di 0857-2535-2550 untuk Anda menyampaikan apapun ya terkait dengan saran, kemudian juga masukan, kemudian terkait dengan temuan-temuan menarik, hal-hal menarik yang ingin Anda informasikan, yang ingin Anda bagi informasi dan kabarnya ke ruang dengar kita bersama. Sekali lagi saya undang di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 sampai merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sembari juga nanti akan kita hadirkan kabar-kabar terkini dari kabupaten maupun kota Kediri yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan reporter dinas hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra dan juga rekan reporter Heri Susanto yang nanti harapannya bisa juga update informasi terkini dan teraktual untuk Anda di Perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Masih dipancarluaskan melalui Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Satu tembang lama dari Krisya ya, sudah mengantarkan kita di menit 40 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Walaupun tembang lawas, tapi pas tetap untuk kita nikmati bersama di perjalanan Kediri pagi ya, untuk edisi spesial akhir pekan hari ini 29 Mei 2026. Pendengar, jembatan Kali Ombo 1 di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri akan ditutup total mulai 29 Mei 2026 hingga 11 Desember 2026. Penutupan dilakukan karena adanya rehab terhadap jembatan yang juga menjadi penghubung Kediri Tulungagung tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Arief Kolisudin Yuswanto mengatakan, penutupan total dilakukan demi kelancaran proses pengerjaan dan keselamatan pengguna jalan. Dan karena proses rehab tersebut memerlukan sterilisasi jalan, maka jembatan harus ditutup secara penuh selama pengerjaan berlangsung. Di Subkota Kediri bersama Satlantas Polres Kediri Kota telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kepadatan arus kendaraan selama penutupan berlangsung. Kedatangan bus dari arah Surabaya yang akan menuju ke Tulungagung diarahkan melalui Jalan Mayor Bismo, Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Sersan Suharmaji. Sementara itu kendaraan pribadi dan sepeda motor diarahkan melalui Simpang 4 Alun-Alun, Jalan Brigjen Katamso, Simpang 4 Baruna, dan Jalan Kali Ombo. Arief juga menghimbau masyarakat mendengar agar menyesuaikan waktu perjalanan dan mematuhi arahan petugas selama masa pengerjaan proyek berlangsung. Ia berharap masyarakat bisa memahami kondisi dan mengikuti rekayasa arus lalu lintas yang sudah disiapkan agar mobilitas tetap berjalan lancar dan juga aman.

Pendengar, warga Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di pinggir sawah pada hari Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Saat ditemukan, bayi tersebut terbungkus sarung bantal dan dalam kondisi masih hidup. Dari ciri-cirinya, bayi diduga baru saja dilahirkan. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Ngasem, Ibda Oni Rudi, mengatakan bayi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Bayi langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Simpang 5 Gumul guna mendapatkan perawatan. Atas penemuan tersebut, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi beserta motif di balik peristiwa tersebut. Dan untuk pelaku pembuangan bayi saat ini juga masih dalam proses penyidikan. Penemuan bayi bermula saat seorang warga bernama Mujianto, 55 tahun, mencari sisa hasil panen jagung di area persawahan. Saat berada di lokasi, ia mendengar suara tangisan bayi dari pinggir sawah. Karena penasaran, Mujianto menelusuri sumber suara tersebut hingga menemukan bungkusan sarung bantal bermotif garis putih. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan, dan Mujianto yang terkejut kemudian mencari bantuan dan bertemu seorang petani cabai bernama Ali Mubin untuk menceritakan temuannya. Setelah memastikan kondisi bayi, Ali Mubin melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat Desa Tugurejo dan diteruskan ke pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan hingga sekarang. Masih ada beberapa informasi lain, pendengar, yang akan kita hadirkan mengiringi perjalanan kita semuanya di hari ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026 di Pro 1 RRI Kediri dalam Halo RRI.

Pendengar, rencana besar untuk mengurai kemacetan di Simpang Mengkreng yang menghubungkan Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Ini memasuki babak baru, tiga kepala daerah yang wilayahnya berbatasan langsung ini mulai mengajak masuk kami, mulai menjajaki skema penganggaran dan juga penyelarasan teknis agar mega proyek Jembatan Layang atau flyover ini segera terrealisasi. Bupati Jombang Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dr. Insinyur Roy Rizali Anwar di Jakarta pada Kamis kemarin. Sementara itu Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana diwakili oleh Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri juga turut mengikuti. Dalam pertemuan strategis tersebut pendengar, ketiga kepala daerah turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida serta Kepala Dinas PUPR dari masing-masing kabupaten tanpa terkecuali Kediri, Jawa Timur. Bupati Jombang Warsubi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut ini menghasilkan sejumlah poin penting terutama terkait estimasi anggaran dan juga kesiapan pembebasan lahan. Dan pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover menelan anggaran sebesar Rp715 miliar rupiah. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor. Bupati menyebut apabila seluruh tahapan lobi dan juga perencanaan berjalan lancar, pembangunan fisik tahap awal diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027. Pendengar, informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dan kita akan berjumpa lagi besok yang pasti ya dengan hadirnya kabar-kabar menarik lain dan juga sejumlah informasi-informasi dari pendengar yang juga bisa diakses lewat segmen Halo RRI yang selalu hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi pendengar kita akan bergeser menuju ke program selanjutnya yaitu Ruang Publik yang pada hari ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa kembali ke ruang dengar Anda di Halo di Ruang Publik ya yang akan hadir sama nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar kita akan menghadirkan narasumber ruang publik di perjalanan Kediri siang ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026 yakni kita akan hadirkan Ibu Linda Prananti SST Bidan Praktek Mandiri Kabupaten Kediri Jawa Timur yang akan menyampaikan topik dialog di siang hari ini yaitu mengenai pentingnya PHBS bagi ibu hamil yang nanti akan mengiringi perjalanan kita di segmen ruang publik untuk tema Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Kediri Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri siang ini pendengar untuk program Ruang Publik dengan tema Indonesia Sehat. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita akan menghadirkan topik dialog di hari ini pendengar ya, di agenda Jumat 29 Mei, yakni mengenai pentingnya PHBS bagi ibu hamil. Seperti yang kita ketahui bersama, perilaku hidup bersih dan sehat ini memang menjadi satu kebutuhan yang krusial bagi ibu hamil. Dan kita akan membahasnya bersama Ibu Linda Prananti, SST, Bidan Praktek Mandiri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda.
2: Waalaikumsalam Mas Billy.
1: Iya, baik. Apa kabar ini Bu Linda, sehat siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana Mas Billy kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Sehat juga, baik juga ini Bu Linda. Siap untuk berbincang bersama ini ya siang hari ini mengenai tema pentingnya PHBS bagi ibu hamil. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, ini Bu Linda monggo, barangkali ada opening statement terlebih dahulu dari Bu Linda mengenai tema kita di siang hari ini, pentingnya PHBS bagi ibu hamil, sebelum nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi. Silakan Bu Linda.
2: Ya, selamat pagi pendengar RRI yang berbahagia. Ya, Mas Mili, terima kasih undangannya sudah diizinkan gabung di RRI pagi hari ini ya.
1: Iya, siap. Sama-sama Bu Linda.
2: Kita akan membahas tentang tema PHBS ya. Seperti yang kita tahu, PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sebelum kita mengarah ke situ, kita perlu tahu dasarnya ya. PHBS itu sebenarnya terdiri dari 10 indikator. Jadi itu persyaratan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian memberikan ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, air bersih, cuci tangan dengan air mengalir, jamban sehat, pemberantasan jenis nyamuk, mengkonsumsi buah sayur setiap hari, kemudian aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Nah, kenapa pagi ini kok semangat banget ya untuk membahas yang khusus ibu hamil. Di 10 indikator itu juga ada 4 bagian yang memang krusial ngarahnya itu ke ibu hamil. Dan karena kalau ibu hamil itu kan kita menjaga tidak hanya satu nyawa istilahnya ya, tapi dua nyawa. Yang paling penting di garis bawahi di sini Mas Willy, banyak sekali ibu hamil kita yang sampai dengan saat ini mungkin karena edukasi yang kurang atau mungkin karena edukasi yang salah ya, kan sekarang banyak sekali mungkin berita-berita atau apa yang di medsos ya, yang terkadang itu ditulis atau dipublikasi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mumpuni atau tidak kompeten di bidang itu. Terus
1: baik.
2: Banyaknya komplikasi juga pada saat persalinan itu juga perlu banget kita jadikan dasar bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat sangat amat penting untuk dilaksanakan oleh ibu hamil gitu ya. Terus apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan selama kehamilan itu yang merupakan penerapan PHBS? Mas Billy sudah nikah apa belum ini?
1: Oh, alhamdulillah sudah ini, Bu.
2: Oh, sudah ya.
1: Sudah dua anaknya.
2: Sudah pengalaman ya, Mas Billy, untuk untuk merawat ibu hamil. Nah, ini mungkin kalau pendengar RRI nanti ini ada ibu muda atau suami yang baru akan menerima kehamilan pertama, itu mungkin suatu pengalaman berharga ya. Jadi yang pertama, badan ibu mungkin yang pertama paling penting adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin atau bisa kita sebut antenatal test. Yaitu ada minimalnya sih 12 kali, tapi nanti bisa sesuai dengan petunjuk bidan atau dokter. Kemudian gizi seimbang. Gizi seimbang itu harus yang gimana sih? Apa harus makannya yang banyak banget, nasinya misalnya 2 piring, 1 piring untuk ibunya dan 1 piring untuk bayinya. Jadi enggak seperti itu. Kita mengenal istilah piringku ya, piring sehat. Jadi ada tatanan yang seimbang antara protein, kemudian mineral, vitamin dalam 1 piring. Jadi porsinya itu harus diatur dengan lebih seimbang nilai gizinya. Kemudian menjaga kebersihan diri. Aktivitas fisik untuk ibu hamil itu bisa dengan senam hamil Mas Billy ya. Ini yang paling banyak sekali menjadi pertanyaan ibu-ibu kalau yang mungkin tetap saya itu mungkin agak sedikit tanda kutip masalah pribadi ya. Kalau misalnya berhubungan selama hamil, nah ini sebenarnya juga boleh dilakukan, adakah dengan cara yang aman. Kemudian

0: Suami mungkin keluarga yang lain yang kebetulan merokok dan ada ibu hamil, sebenarnya nggak hamil pun juga kita sangat sangat menganjurkan untuk tidak merokok di dalam rumah ya, karena memang perokok pasif seperti yang kita tahu jauh lebih risiko
1: bahaya ya
0: penyakit daripada perokok yang aktif.
1: Oke. Baik. Iya, Bu Linda, luar biasa kalau tadi sempat disinggung juga ini masalah senam ya, senam yang bisa dilakukan begitu, aktivitas fisik ya yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Jadi ada senam untuk ibu hamil begitu. Nah, ini sebenarnya manfaatnya lebih pada apa? Karena orang pada umumnya kan memandang bahwa senam ini dilakukan supaya nanti ketika proses lahirnya ini supaya lancar, supaya bisa lahir normal begitu.
0: Koneksinya agak kurang bagus ya Mas.
1: Iya, sepertinya begitu ya. Agak putus-putus begitu ya Bu Linda ya.
0: Tidak putus-putus ya, ini mungkin sudah lebih baik.
1: Baik, mudah-mudahan ya Bu Linda ya. Nanti boleh disampaikan kalau misalkan suara saya kurang jelas. Ini boleh disampaikan Bu Linda.
0: Aktivitas fisik ya Mas tadi. Sepertinya
1: Iya betul, jadi orang ini kadang-kadang
0: gimana, mungkin bisa di
1: Orang kadang orang-orang kadang memandang bahwa aktivitas fisik ini seperti tidak hanya senam, tetapi juga mungkin kalau orang Jawa ini bilang sering-sering nyapu, sering-sering ngepel begitu ya. Ini hanya untuk supaya lahirannya ini supaya lancar begitu. Nah, ini apakah ada manfaat lain sebenarnya Bu Linda dari aktivitas fisik yang rutin dilakukan oleh ibu hamil?
0: Betul. Jadi aktivitas fisik itu sebenarnya juga bisa mencakup perilaku kebiasaan sehari-hari ya Mas Willy, seperti menyapu, mencuci pakaian, mengangkat pakaian yang pokoknya aktivitas yang ringan-ringan dan aman, dirasa aman untuk ibu hamil. Tapi untuk aktivitas yang memang dikhususkan untuk ibu hamil itu sebenarnya ada kegiatan senam hamil. Jadi selain dia juga melatih aktivitas fisik seperti biasa, ada gerakan-gerakan tertentu yang memang dikhususkan nanti untuk tujuannya bisa memperlancar proses persalinan gitu, Mas. Jadi untuk menegangkan otot-otot paku, kemudian mohon maaf area bagian bawah, sehingga nanti ototnya itu bisa siap dan saat persalinan, yang apalagi yang ingin persalinan normal ya, jadi kan bisa stamina nya sudah disiapkan sejak awal dari hamil.
1: Iya, baik. Jadi memang sangat berpengaruh begitu ya aktivitas fisik ini terhadap persalinan begitu ya Bu Linda. Baik, Bu Linda, kalau tadi menyinggung yang mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dan ini memang terkesan klasik, namun tetap harus terus dikampanyekan atau mungkin disosialisasikan begitu. Ketika ini ayah dari sang jabang bayi atau mungkin ini ya suami ini biasanya yang memang merokok begitu Bu Linda, ini betapa kadang-kadang ini kita melihat edukasi untuk para suami yang merokok ini agaknya juga bisa dikatakan tidak mudah begitu ya, untuk membuat mereka ini betul-betul patuh, betul-betul mereka ini berhati-hati dan juga apa ya, menjaga. Kalau tadi disampaikan Bu Linda, yang dijaga tidak hanya satu nih, sekarang sudah dua. Nah, ini mungkin boleh disampaikan kembali nih Bu Linda.
0: Ya betul. Ini memang paling berat ya. Kalau saya misalnya ngasih edukasi waktu masih di di Puskesmas ya, saya pernah dinas di Puskesmas.
1: Baik.
0: Yang paling berat itu adalah edukasi tentang rokok.
1: Ya,
0: memang tidak mudah ya. Tidak mudah 100% menghentikan kebiasaan merokok itu memang kayak sesuatu hal yang mustahil, walaupun tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Ada beberapa pasien saya yang bisa tutup dari rokok. Minimal minimal tidak merokok di dalam rumah. Nah, nanti mungkin punya kebonan atau apa ya, merokoknya di luar aja. Terus kalau mau dekat ke ibu hamil, paling enggak dibersihkan sisa-sisa nikotin di mulut ya. Bisa dengan cuci mulut, terus gosok gigi. Baju yang dipakai itu kan bisa melekat di bajunya ya, sepatunya. Dan itu berbahaya kalau sudah ke bayinya. Jadi kalau misalnya mau gendong, ya ganti baju dulu yang bersih, yang tidak terkena asap rokok. Saat ini masih mungkin dicontoh untuk dilaksanakan ya. Jadi kalau kita keras, nggak boleh rokok sama sekali. Wah, nggak bisa.
1: Baik. Iya, artinya memang protokol kesehatan bagi para perokok ini juga sampai yang tadi disampaikan ya Bu Linda ya, sampai dengan mengganti baju ini juga jangan sampai lupa, karena biasanya
0: Betul.
1: Iya, ini memang betul nih.

0: Iya.
1: Kalau misalnya pas sudah mau nyentuh bayinya atau apa itu harusnya memang di
0: Oke, baik. Jadi tidak hanya sekedar menggosok gigi, membersihkan area mulut saja, tetapi baju
1: bisa
0: juga harus diganti.
1: Sebenarnya dibersihkan ketika memegang bayi, karena kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang marak di medsos ya, yang di medsos kasus-kasus kejadian misalnya bayi terkena apa penyakit yang berhubungan dengan paru-paru yang ternyata setelah diperiksa oleh dokter ahli spesialis di bidang itu ternyata mengarahnya karena terkena paparan dari asap rokok. Nah itu kan sangat sayang sekali ya kalau anak yang sudah ditunggu bertahun-tahun tiba-tiba harus sakit karena masalah yang sebenarnya mungkin ayahnya atau keluarganya itu tidak paham, tidak tahu. Kalau ternyata saya pikir setelah rokoknya dibuang udah sih, ternyata masih nempel di bajunya tuh yang mungkin habis merokok gitu.
0: Iya, karena memang ini ya pengalaman juga begitu untuk mungkin saya pribadi ketika pulang dari kantor pun karena mungkin di lingkungan kantor walaupun sebenarnya saya juga bukan perokok begitu Bu Linda, tapi sampai rumah tetap bau rokok begitu ya karena melekat di baju. Ini salah satu perokok pasif betul nggih. Oke. Wah, ini edukasi nih untuk bapak-bapak ya. Jadi betul-betul harus
1: paling sering sekali. Terkadang kan ada kejadian terus dokter misalnya mendiagnosa, oh ini ada hubungannya dengan paparan rokok. Ayahnya protes, terus saya nggak tahu kok ini. Di lingkungannya gimana? Oh iya, saya bekerja di
0: satu
1: tempat yang misalnya merokok gitu.
0: Jadi
1: rokoknya nempel, nikotinnya nempel ke baju, mungkin terus peluk-peluk bayinya kan, dan ternyata deh. Bayinya tidak kuat. Kadang-kadang saya diprotes lah, tidak semua orang yang merokok bayinya juga nggak apa-apa Bu Linda. Ya terkadang ada yang mungkin kondisinya kuat, tapi ada beberapa yang memang daya tahan tubuhnya tidak kuat, lemah sehingga bisa terkena paparan itu jadi sakit.
0: Baik. Iya, karena kembali lagi tidak bisa kita samakan kondisi setiap bayi dengan bayi yang lain ya, Bu Linda ya. Itu jadi
1: tapi
0: iya.
1: Tapi kita harus ya Mas Budi, maksudnya kita harus punya prinsip daripada mengobati.
0: Itu, iya betul sekali. Saya setuju nih. Ini diantara yang paling memang menjadi problematika sering kali terjadi adalah problem manakala. Suami ini merokok begitu, atau kalaupun tidak merokok, perokok pasif pun juga sangat berpotensi begitu untuk rentan terhadap kesehatan bayi yang ada di dalam kandungan begitu ya Bu Linda ya.
1: Dan yang saat ini yang bisa kita lakukan adalah safety diri kita sendiri ya. Kita nggak mungkin lingkungan merokok semua, saya punya bayi. Nah kita terkadang kan malah diisolasi secara sosial kan. Jadi ya itu langkah-langkah yang memang bisa kita lakukan di awal, bertahap. Nanti semoga ke depan Indonesia semakin baik, kemudian mungkin ada suatu tahun kapan itu bisa bebas asap rokok.
0: Baik. Oke. Kadang kalau ini seringkali ada viral begitu ya Bu Linda ya di medsos begitu ya. Ini manakala ada di suatu tempat publik area ada bapak-bapak yang mengingatkan orang lain untuk tidak merokok, ternyata justru yang disalahkan yang mengingatkan ini. Yang jadi sorotan.
1: Kayak di platform apa medsos atau apa gitu ya viral. Dimarah-marahin yang mengingatkan, padahal sebenarnya niat dia bagus. Nah, itu kadang kita tapi hal itu yang kita harus lebih berhati-hati.
0: Baik. Iya, Bu Linda, ini menarik ketika berbicara tentang tema kita di siang hari ini yaitu PHBS untuk ibu hamil. Kita melihat Bu Linda bahwa saat ini keberadaan atau eksistensi apa nih? Kalau kita berbicaranya kuliner begitu ya. Kuliner kan sudah mengalami banyak sekali perkembangan begitu. Banyak kuliner-kuliner modern yang bahkan bisa dikatakan ini lebih menarik kemasannya, packagingnya jika dibandingkan dengan makanan-makanan tradisional. Nah, ini mungkin ada apa kira-kira warning apa yang ingin disampaikan kepada ibu hamil, manakala ibu hamil ini biasanya di tengah keterbatasannya ruang geraknya ketika mungkin perutnya sudah mulai besar, dia juga hanya bisa mengandalkan apa nih, GoFood begitu ya Bu Bu Linda. Mungkin boleh disampaikan batasan-batasannya ketika banyak makanan-makanan yang modern tapi ternyata tidak sehat. Nah, ini seperti apa nih Bu Linda?
1: Yang perlu paling digarisbawahi ini kayak saya ya, pengalaman selama saya hamil. Saya ini kan orangnya mager, nggak bisa masak, biasanya kerja. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kalau misalnya kita misalnya pesan makanan ya, kita wajib tahu dulu tempatnya seperti apa, pengolahan makanannya seperti apa. Dan saya yang paling saya garis bawahi itu kalau datang ke satu tempat itu saya lihat dulu sampahnya, pengolahan sampahnya gimana. Ya, walaupun kita kebutuhannya kita ini sok apa ya, tapi memang itu sangat berpengaruh sekali. Terus kalau ibu hamil juga itu yang paling penting memperbanyak konsumsi yang kayak sayur, buah gitu ya, dan menghindari makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet. Jadi itu benar-benar harus dikurangi banget. Kalau bisa ya nggak usah dikonsumsi selama hamil. Jadi kalau misalnya mau go-food ya makanan-makanan sehat, misalnya kayak maaf ya, kayak rujak cingur itu kan masih agak sehat ya, bisa di-go-food juga. Ya nggak usah pedas-pedas atau makanan lain ya, memang takaran nilai gizinya bagus dan dihindari yang berbahan pewarna, kemudian mengandung bahan pengawet, itu benar-benar sangat dikurangi.
0: Baik ya, karena banyak pilihan makanan-makanan sehat yang juga dijual online ya.
1: Ramai banget kalau misalnya kita pesan apa GoFood gitu ya. Pilihannya kan banyak. Nah, itu kita pilih aja yang memang mendekati takaran gizi yang sudah kita butuhkan ya.
0: Baik.
1: Kita butuh sayur, kita butuh buah, ya berarti misalnya tidak ada di satu tempat, pesannya pesannya buah, atau kalau buah kan bisa di stok di kulkas ya. Nanti waktu-waktu kita pan atau kita jus sendiri kan tidak terlalu merepotkan ya.
0: Baik. Nah, ini Bu Linda.
1: Selain itu ya makanan ya yang berpengaruh, suami juga perlu memperhatikan istirahatnya juga ya, 7-8 jam, kemudian konsumsi air putih. Nah, itu yang juga sering terlewatkan karena banyak, karena saya tadi ingat kuliner ya, banyak-banyak minuman yang berwarna, minuman yang siap saji itu yang memang sangat tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ibu hamil ya. Memperbanyak air putih itu lebih sehat menurut saya.
0: Baik. Bu Linda, yang sering kali terjadi, mungkin ini juga berdasarkan pengalaman pribadi juga ya Bu Linda ya. Ini banyak sekali ibu-ibu hamil ini yang kadang-kadang suka dipusingkan manakala dia ini sedang terkena sakit begitu ya. Mungkin batuk, kemudian juga flu, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain begitu yang diderita. Sementara dia harus mengkonsumsi obat. Nah, ini seperti apa nih Bu Linda aturannya untuk ibu hamil yang bagus begitu?
1: Ini yang pasti kelewatan. Terima kasih Mas Willy sudah ditanyakan. Saya itu pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Waktu itu saya punya pasien yang rutin periksa ke saya. Padahal ya saya mengedukasi juga sebenarnya. Kalau berobat itu memang memahami paling bagus itu tetap berobat ke tenaga kesehatan, ke praktek, praktek atau ke puskesmas, ke dokter atau ke bidan yang memang benar-benar punya izin ya, yang benar-benar punya izin praktek gitu ya. Nah, mungkin Bu ini sedang dalam perjalanan waktu itu ya, mungkin tidak siap obat atau gimana, akhirnya mengkonsumsi salah satu obat di perjalanan. Waktu itu dia batuk pilek, pusing gitu loh, panas, mengkonsumsi salah satu obat, kemudian pada saat mengkonsumsi itu ya tidak ada keluhan, bayinya bilangnya baik-baik aja. Cuman dia merasa obatnya tuh waktu itu habis minum obat tuh berdebar-debar gitu, Bu Linda gitu kan. Terus itu sampai ke tempat tujuan, gitu kan, dia telepon saya. Bun, saya kan biasa pasang saya sebar nomor telepon ya. Jadi kalau suatu waktu menelpon kan
0: bisa.
1: Bun, saya kemarin itu di perjalanan minum obat A gitu ya. Terus kok berdebar-debar ini, kok saya sekarang gerakannya berkurang paginya itu kan gitu. Terus saya langsung, wah obat apa ya gini, setelah saya baca komposisinya, periksa ke dokter terdekat ya, karena memang kita walaupun apa namanya, untuk kasus yang seperti itu kan memang harus kita rujuk ya, rujuk ke dokter spesialis kandungan karena ada USG-nya untuk memantau janin lain. Dan ternyata memang benar Mas Beli, ternyata janinnya mengalami masalah. Dan waktu itu memang dokternya, dokter yang memeriksa itu tidak bisa memastikan apakah itu karena hanya karena obatnya itu atau ada penyebabnya. Tapi dokter memang menyarankan waktu itu untuk obat-obat tertentu, apalagi yang sudah ada di kemasan obatnya itu biasanya sudah tertulis tidak diperbolehkan konsumsi oleh ibu hamil menyusui. Nah itu sebaiknya benar-benar
0: dihindari
1: ibu hamil dan juga ibu menyusui. Sebenarnya di obatnya sudah obatnya sudah bukannya nggak bagus, tapi obatnya itu memang tidak diperuntukkan untuk ibu hamil. Pasti ada di labelnya itu,
0: di labelnya
1: tidak diperbolehkan dikonsumsi ibu hamil gitu ya. Nah itu dia, apakah terlanjur sakit tidak baca langsung diminum. Tapi alhamdulillah bayinya alhamdulillah nggak apa-apa, masih bisa diselamatkan,
0: masih cuman bisa. Ya
1: sempat sempat mengalami masalah gitu ya, harus beberapa hari.
0: Iya.
1: Obat-obatan yang dijual bebas itu memang sangat tidak disarankan untuk dibeli secara bebas oleh ibu hamil ya. Sebisa mungkin pada saat periksa atau kontrol ke dokter atau ke bidan, misalnya ada keluhan segera disampaikan biar nanti sekalian diberikan terapi yang aman untuk ibu hamil dan juga untuk bayinya.
0: Baik. Iya. Jadi mungkin mungkin kasusnya tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Linda berdasarkan pengalaman, mungkin karena segera tertangani begitu ya, sehingga masih bisa terselamatkan begitu ya Bu Linda ya.
1: Terlambat tertangani dan mungkin beliaunya mengkonsumsi terus obat itu kan bisa terjadi kejadian yang
0: Bisa sampai dengan fatal.
1: Mungkin tidak terkontrol janinnya. Itu kan sangat sangat tidak kita harapkan hal seperti itu terjadi.
0: Baik. Ya, Bu Linda mungkin boleh disampaikan juga ini bahwa apa ya, bisa dikatakan ini ada masyarakat sudah sangat mengetahui hal ini begitu. Namun mungkin akan sangat lebih baik lagi kalau misalkan ini langsung bisa dapat konfirmasinya langsung dari Bu Linda terkait dengan jamu-jamu tradisional. Ini juga memang menjadi pantangan ya untuk ibu hamil juga ya, Bu Linda.
1: Jamu ya, jamu untuk ibu hamil. Ini maksudnya jamu seperti apa?
0: Jamu tradisional kan banyak
1: yang
0: ya.
1: Jual itu ya.
0: Iya, betul. Jadi untuk jamu-jamu tradisional memang, ini kan kadang-kadang perempuan-perempuan kan banyak yang pengen mungkin kulitnya halus atau apa begitu. Ada jamu-jamu tradisional yang dikonsumsi. Nah, ini selama hamil apakah bisa dihindari?
1: Ibu hamil itu sebenarnya diperbolehkan minum jamu tertentu dalam porsi wajar untuk meredakan keluhan-keluhan ringan ya. Tapi dalam tanda kutip dengan blok hitam ditebalin tulisannya pakai tinta merah ya.
0: Itu
1: adalah jamu-jamu yang aman dan dalam jumlah terbatas. Contoh wedang jahe itu kan kategori jamu ya. Jamu-jamu yang terus jamu misalnya galian singset, rapat, wangi. Nah itu mungkin yang berkemasan apa itu ya, itu jangan tidak dikonsumsi oleh bahkan perawatan kecantikan yang menggunakan bahan-bahan tertentu itu sangat lebih baik konsultasi dengan dokternya. Saya lagi hamil, boleh nggak memakai produk ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak wedang jahe itu kan memang efektif meredakan mual dan muntah ya, atau biasa kita sebut morning
0: sickness.
1: Itu diperbolehkan dalam jumlah yang wajar.
0: Baik.
1: Literaturnya dari Kementerian Kesehatan ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi kayak misalnya beras kencur tidak bisa mengurangi mual.
0: Tidak
1: boleh
0: dalam
1: kemudian yang kayak satu itu boleh pada saat ibu menyusui, itu sangat bagus untuk ibu menyusui mempelajari dan
0: masih
1: itu
0: diperbolehkan.
1: Adalah yang diperbolehkan. Tapi kalau jamu-jamu yang ekstrim istilahnya langsing misalnya jamu-jamu mempercantik kulit apa-apa itu lebih baik jamunya dibawa ke dokter dan
0: konsultasikan ya.
1: Istilahnya dikonsultasikan agar tahu kok itu kandungannya apa, boleh nggak diminum gitu. Tapi kalau misalnya mengolah sendiri yang seperti misalnya mual ya. Saya dulu mual itu kalau minum jahe bisa hilang mual saya. Itu memang dokter saya dulu juga waktu saya hamil itu diperbolehkan asal tidak berlebihan. Pokoknya kamu itu nggak boleh sesuatu yang sewajarnya aja.
0: Sewajarnya aja, oke. Baik, ya, baik, luar biasa Bu Linda. Mungkin sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa di tema kita Indonesia Sehat Ruang Publik hari ini dengan mengusung topik pentingnya PHBS bagi ibu hamil, sebelum kita akhiri ada closing statement apa ini yang ingin disampaikan ini Bu Linda, pesan-pesan atau motivasi kepada ibu hamil atau mungkin pejuang ya yang mungkin masih belum dikaruniai kehamilan begitu, mungkin boleh disampaikan di siang hari ini. Silakan Bu Linda.
1: Untuk semua ibu-ibu, bunda-bunda, seluruh Indonesia mungkin yang mendengarkan RRI pada kita sebagai sesama perempuan ya, kebetulan saya juga nakes, saya bidan yang mungkin membidangi masalah ini, benar-benar ingin berkomitmen dengan panjenengan semua tentang pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan sampai dengan persalinan, bahwa keselamatan persalinan sampai dengan nanti kelahiran bayinya sangat ditentukan startnya mulai dari awal kehamilan bahkan sebelum terjadinya kehamilan. Jadi ayo kita semua wanita Indonesia, kita tingkatkan pengetahuan kita, kita mulai berbenah diri, mulai meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam diri kita sendiri, karena tidak ada yang bisa merubah sesuatu kecuali kita merubahnya dari hal yang paling kecil. Dan hal yang paling kecil yang paling bisa kita rubah adalah dari diri kita sendiri. Mungkin itu dari saya.
0: Baik.
1: Atas kesempatannya.
0: Iya, luar biasa ini closing statement-nya singkat tetapi ngena semuanya ini, karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan Bu Linda ini juga ada korelasinya dengan generasi emas 2045 ya, Bu Linda ya, yang harapannya mereka semuanya sehat begitu jasmani rohani begitu.
1: Iya, Mas Willy.
0: Oke, Bu Linda terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di udara di dengan tema-tema. Oh tidak ada, tidak ada Bu Linda ini. Iya, justru kita semuanya terbuka cakrawala dan juga banyak info-info penting yang sudah kita terima dari Bu Linda. Mohon izin kami akhiri Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja kita ikuti bersama pendengar program Ruang Publik dengan mengusung tema Kita Indonesia, maksud kami Indonesia Sehat ya, yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan mengusung topik dialog di siang hari ini, pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi ibu hamil, yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda Prananti SST, Bidan Praktik Mandiri Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan menyampaikan banyak sekali paparan yang memang ini sangat penting untuk diikuti, khususnya bagi para ibu hamil maupun para pejuang yang saat ini sedang berupaya untuk memperoleh kesempatan hamil dan juga melahirkan generasi-generasi sehat begitu ya. Ini banyak sekali yang tadi disampaikan, mulai dari pemeriksaan rutin, konsumsi gizi seimbang, baik itu vitamin, mineral, protein, karbohidratnya, menjaga kebersihan diri, aktivitas fisiknya juga aman, senam ibu hamil, kemudian juga menyapu, mengepel, ini tetap harus dilakukan untuk mendukung kelancaran proses kelahiran. Kemudian tadi lingkungan bebas asap rokok, ini juga menjadi tema pembahasan kita ya. Tadi juga disampaikan di kesempatan siang hari ini yang menjadi tema perbincangan kita dalam program Ruang Publik dengan tema Indonesia Sehat. Pendengar, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan ke diri siang ini sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Programa 3 dan juga disiarkan secara sentral dari Jakarta.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Umman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya back tengah Muhammad Abdel Moudin setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.

0: tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Felix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang
2: setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Power. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menyumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Apa salah lempar?
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam.

0: Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
1: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
0: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
0: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landaluce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefri Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga senam ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua

Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal.

14 poin, tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Ras. Fans, keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Melia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Area Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk informasi dinamika olahraga, pendengar ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kita sudah hadirkan untuk dinamika olahraga. Dan setelah ini kita mengikuti untuk silang Jumat, pendengar ya. Silang Jumat pada hari ini, yaitu dari Masjid Nasional Akbar Surabaya. Dan tentunya khotibnya ada Dr. Ki Haji Ahsanul Haki, MPDI. Pendengar ya, tema khutbahnya adalah hewan kurban mampu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan bergabung, pendengar ya, untuk mengikuti silang Jumat pada hari ini ya, sambil kita temani dengan lagu religi di siang hari ini. Ada lagunya Gigi Akhirnya.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanal hadyi hadyi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala famanittaqahu waqahu wa as'adahu wa la ashqah faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ta'ala Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah Jum'ah Masjid Agung Anur Pare Kabupaten Kediri yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih berada di hari Tasyrik tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah, kita senantiasa memantapkan diri kita untuk terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini ada sosok yang patut dan harus kita teladani, yaitu sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Dalam firman lain Allah mengatakan, Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.
ada empat kriteria yang agung yang terdapat pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dalam firman Allah di surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Inna Ibrahim kana ummatan qanital lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakirul li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fit dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam atau sosok panutan yang patuh kepada Allah. Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang lurus, dan sebagai sosok dan simbol penegak tauhid, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ibrahim adalah sosok yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah telah memilih dan menunjuknya ke jalan yang lurus. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah Jum'ah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini kita bisa mengetahui ada empat kriteria, empat kepribadian yang agung yang terdapat pada diri Nabiullah Ibrahim. Sebagaimana dalam firman tadi bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ummah. Ummah di sini adalah bermakna imam, panutan yang layak untuk diikuti perjalanan hidupnya. Tauladan yang hakiki. Dan beliau juga seorang qanital lillah, seorang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang hanifa, seorang yang lurus, yang teguh dalam bertauhid, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan yang keempat, Nabiullah Ibrahim adalah sosok syakirul li an'umi, yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Bersyukur itu apa maknanya? Bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita mensyukuri hidup kita dalam bentuk kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya tidak terhingga, tidak bisa terhitung. Nikmat kehidupan, nikmat jasad dan roh yang ada pada diri kita, nikmat akal, nikmat kebahagiaan, dan nikmat-nikmat lain, semuanya harus disyukuri. Bentuk syukurnya adalah menggunakan semua karunia Allah itu di jalan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadzallahu Ibrahim khalila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono 10 dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kita telah usai mengikuti silang Jumat ya pada siang hari ini dari Masjid Nasional Akbar Surabaya, dan tadi tema khutbahnya adalah hewan kurban mampu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ya. Kita akan melanjutkan Surabaya siang ini pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi sampai nanti di jam 13.30 ya, sebelum kita hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini memperingati ya Hari Lansia tahun 2026. Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri menggelar beberapa kegiatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto. Silakan Heri.
2: Ya baik, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri hari ini menggelar beberapa kegiatan, diantaranya pagi hari telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada sekitar 51 lansia, dan kegiatan pemeriksaan kesehatan didukung oleh tim kesehatan dari Stikes Karya Usada Kediri dan juga dari Win Sehwasil Kediri. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para lansia yang berada di Rumah Lansia Gus Durian Pare di tahun 2026 ini, agar mereka tetap sehat dan juga tetap merasa bahagia dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, di siang hari ini juga nantinya akan dilaksanakan kegiatan games ya bersama dengan para lansia, dan juga ada kegiatan kafe santai ya bersama dengan beberapa komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Serta nantinya juga akan dilaksanakan kegiatan doa bersama dan juga tausiah dari pondok pesantren di wilayah Badas. Dan kegiatan ini juga merupakan suatu bentuk untuk menginspirasi para generasi muda, terutama para relawan yang selama ini membantu merawat para lansia di Rumah Gus Durian Pare. Kemudian juga kegiatan ini disampaikan oleh Anugrah Yunianto selaku koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, bahwa rutin dilaksanakan setiap tahun, dan ia mengatakan bahwa selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare ini tidak memiliki donatur tetap untuk merawat sekitar 51 lansia tersebut, sehingga untuk saat ini ya, ini beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah masih memerlukan sarana-prasarana yang layak untuk memberikan perawatan kepada para lansia yang ada di Rumah Lansia Gus Durian Pare. Selama ini juga 51 lansia yang ada ini juga dirawat oleh sekitar 15 relawan yang ada di Rumah Gus Durian Rumah Lansia Gus Durian Pare, dan juga terdapat beberapa relawan yang biasa melakukan pemeriksaan kesehatan, seperti salah satunya adalah dari Stikes Karya Usada yang rutin memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para lansia tersebut. Dan disampaikan oleh Anto bahwa dengan acara kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lansia tahun 2026 ini, maka akan semakin banyak orang baik yang tahu tentang bagaimana cara kita untuk tetap menghormati orang tua, karena mereka tak pernah berjasa sebagai pahlawan ataupun sebagai pembimbing para generasi muda saat ini. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Heri Susanto, pendengar ya, terkait peringati Hari Lansia 2026 di Rumah Lansia di Kabupaten Kediri menggelar beberapa kegiatan.

Ri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99.

0: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait cegah potensi kerawanan kejahatan internasional. Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Iya, benar, saat ini demi mencegah potensi kerawanan data internasional, maka saat ini Kantor Imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan juga tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Hal ini benar disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri Antonius Frisky Harisara Cahya Putra hari ini. Ia mengatakan bahwa pembuatan APOA tersebut mendengar namun diterapkan di sejumlah daerah termasuk saya di Kediri. Hal itu dikarenakan memang hotel dan juga penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Dan selain mendengar, waktu yang lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan juga mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
2: Itu cara seperti ini, salah satu sosialisasi kolaborasi ya hotel maupun.
1: Ya, pendengar, sementara itu Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri Dita Dikadara mengatakan bahwa selama tahun 2026 ini penerbitan izin tinggal di Kediri ini meningkat 30%. Dan saya mendengar bahwa hingga pertengahan bulan Mei 2026 sebaran orang asing di Kediri kantor meluas di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan juga Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Dan umumnya pendengar, kasus PNA tersebut dominasi oleh warga Cina, Malaysia dan Australia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar ya, terkait penggunaan aplikasi pelaporan orang asing yang dipergunakan di kota Kediri. Kita melanjutkan untuk Surabaya siang ini, pendengar, dengan komposisi lagu pop Indonesia ditemani lagunya Firsa, Kamu Cantik Hari Ini.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, pesan

bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, ditemani lagunya dari Kahitna, Mantan Terindah ya. Siang hari ini diajak bergalau ria kita ya. Sambil kita ngomongin tentang olahraga, pendengar, yaitu banyak olahraga-olahraga populer di kalangan pekerja yang saat ini kita tahu ya bahwa rutinitas dari kerja yang padat, lalu juga pekerja Indonesia itu tetap mencari cara ya untuk menjaga tubuh tetap aktif. Nanti kita akan bahas, pendengar, ada olahraga apa aja. Anda bisa terus stay di Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 Radio Surabaya. Kalau kita berbicara tentang olahraga, pendengar ya. Nah, olahraga yang sering dilakukan oleh para pekerja ataupun sepulang kerja gitu ya, pendengar ya. Yang pertama adalah jogging. Ini juga menjadi olahraga favorit pendengar ya untuk beraktivitas setelah pulang kerja. Lalu juga jalan sore itu juga aktivitas yang sering dilakukan pendengar untuk yang habis pulang kerja ataupun aktivitas di siangnya itu sangat padat, itu juga dilaksanakan. Lalu juga ada sepeda santai pendengar, karena sekarang ini bersepeda santai menjadi olahraga favorit juga yang bisa dilakukan ya, dengan aktivitas yang mungkin banyak ya, dan untuk mengisi waktu luang bersama juga. Lalu workout yang ada di rumah atau melalui Instagram, dari video-video yang sudah banyak pendengar ya, bisa diikuti untuk yang suka berolahraga ya. Kalau pendengar nanti boleh ya, biasanya olahraganya apa, tapi jawabnya di musik kita aja ya. Supaya tidak request lagu aja ya. Jadi nanti di musik kita akan memilih dan boleh cerita biasanya tuh olahraga apa yang setiap harinya dilakukan, atau jalan sore, jalan malam, ataupun juga bersepeda, ataupun juga jogging, berenang, ataupun aktivitas yang lainnya.

0: bosen kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pengen rehat tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.

0: selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar, kita hadirkan untuk program Musik kita 100% Indonesia. Anda bisa memilih lagu ya di edisi hari Jumat ini. Ada band karena wanitanya dimengerti, lalu ada Afgan, Lestari Merdu, lalu juga ada Hedi Yunus, Sebatas Mimpi, ada Hello Ular Berbisa, lalu ada High Five yang Mata ke Hati, lalu ada Indra Lesmana Sedalam Cintamu, lalu ada Java Jeff Selalu Untuk Selamanya, ada Judika Bukan Rayuan Gombal, lalu juga ada Chris Patti Menjemput Impian, ada Kotak Cinta Jangan Pergi, lalu ada Liwa dan juga Nagita Slavina Bila Ku Ingat, lalu ada Malik Kita Bikin Romantis, ada Noah Andaikan Kau Datang, dan juga yang terakhir ada Wali Cari Jodoh. Untuk Anda pendengar yang ingin memilih boleh di telepon ya di 0315345474 dan juga di WA di 081331 4x992. Kita sudah buka musik kita ya 100% Indonesia. Langsung saja pendengar yang mau ikutan memilih lagu yang sudah disiapkan pendengar ya, Anda boleh langsung lewat telepon ataupun juga lewat WA. Saya ulangin ya, lagu-lagunya ada band, ada Afgan nih, penyanyinya aja nih ya. Hedi Yunus, Hello, lalu juga ada Indra Lesmana, masih banyak yang lainnya. Kita coba Halo Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum Mbak Lisa.
1: Waalaikumsalam. Mau lagu apa Bu? Milih yang mana?
2: Lagunya ada band.
1: Oke, okay, silakan salamnya Bu.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Dewi, Mama Yo. Apa itu? Mbak Siti, juga Mbak Nana, Yo, Mas, siapa itu? Bu Mutiara di Kendari, Pak Mariono, Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, Bu Nur Fadila.
1: Oke, Bu.
2: Tidak lupa Mbak Selia, hati-hati.
1: Siap, terima kasih Bu.
2: Jangan lupa makannya,
1: ya.
2: Vitaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab selanjutnya pendengar. Halo Musik Kita
3: 100% Indonesia.
1: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau milih lagunya siapa Bu?
3: Lagunya Kotak.
1: Duh, kok Kotak kan ini disiapin?
3: Nah kan aja tadi.
1: Gak ada Kotak. Oh ada sih.
3: Ya, oh,
1: ngantuk nih. Okay, Bu. Maaf. Oke, salamnya buat siapa Bu?
3: Buat semuanya aja deh, pendengar Pro 1.
1: Siap.
3: Mbak Selianya, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Berikan banyak umur, berikan istri yang berkah melimpah. Ucapkan dari Bu Musita.
1: Amin.
3: Kalau dalam dengan Allah Ta'ala, kalau pernah hati-hati, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselip nih matanya ya, pendengar ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Musik Kita
4: 100% Indonesia. Asli lho Mbak Selia.
1: Oke, asli lho Pak Mul. Waalaikumsalam.
4: Leng ngantuk ngopi di sini Mbak E.
1: Siap. Emang harus
4: Armada.
1: Gak ada armada kalau ini. Beneran apa, ini Mbak? Ini beneran ini. Gak ada, adanya Wali Cari Jodoh.
4: Waduh, aku gak wani cari jodoh aku.
1: Ya wis lek gak wani.
4: Kenapa?
1: Kemana?
4: Cari jodoh.
1: Loh iya sih, harusnya ya.
4: Ya kan Dani.
1: Terus apa ini Pak?
4: Ya itu aja Mbak Selia lagunya ya.
1: Cari jodoh. Oke, salamnya.
4: Salam yang pesan turun Budian. Tadi ada Bu Titik Damianti, Bu Wati Ramli. Tidak ketinggalan Abah Awi. Terus Pak Bandi, Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nana, terus Bu Nunung, Bu Dewi, Bu Dewi Pasuruan, Pak Siti sama Pak Idris, Bu Siti Tuban sama Mama Yu, Pak Tua, Pak Budi, Bu Wira, Bu Istikaro, yang terakhir untuk Bapak Mariono, selamat siang. Yang terakhir untuk Bapak Bregi sekeluarga, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Berarti yang cari jodoh ya Pak Mul ya. Gak berani tuh mau kemana, Pak Mul gak kemana-mana kok. Oke pendengar, masih banyak lagunya ya yang belum terpilih. Anda nanti bisa, kita coba cek di WA ya pendengar ya. Oke, ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia dari Tulung Agung minta diputarkan lagu pop Menjemput Pilihan Krispati. Menjemput pilihannya Krispati. Oke, impian Pak, kok pilihan, impian. Lalu juga salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Pro 1 RS Surabaya. Buat Mbak Celia, selamat bertugas dan diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita putarkan dulu ya pendengar ya, untuk yang sudah memilih di program musik kita 100% Indonesia.

0: MC Persebaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2020. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik Kita Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Masih banyak nih lagunya untuk yang ingin gabungan ya di siang hari ini. Ada Afgan, Lestari Merdu, lalu juga ada Hedi Yunus, Sebatas Mimpi, ada Hello, Ular Berbisa, lalu juga ada Mata ke Hati, ada Sedalam Cintamu, ada Selalu Untuk Selamanya. Kita coba sapa, halo, Musik Kita.
2: Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, mau lagu apa, Bang Kobar? Yang mana?
3: Itu Afgan tadi loh yang kau sebut.
1: Oke.
3: Afgan, Mbak Sher.
1: Iya, oke. Aku sudah bilang oke. Salamnya ya. Buat siapa?
3: Berarti Bang Kobar yang kupingnya error kalau gitu.
1: Salamnya buat siapa, Bang?
3: Buat semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke,
3: siap. Mbak, jangan lupa makan siang. Maturun. Thank you so much.
1: Oke, terima kasih ya. Nah, pendengar, karena beberapa lagu sudah terputarkan ya. Ada Krispati, Afgan, sama juga... Oh belum, maksudnya sudah dipilih ya. Dan kita coba lihat di WA Pro 1 RRI Surabaya. Ada Bu Hartini. Selamat siang Mbak Celia, mau request lagunya Noah. Noah, oke, okay. Andaikan kau datang ini ya Bu ya. Lalu juga salamnya buat Mas Ali, Pamul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Omayanti, Mbak Celia. Oh, Omayanti, dan buat Mbak Celia Cayani, terima kasih banyak. Oke. Lalu ada Bu Musdiati Wibowo, request lagunya Ular Berbisa di Musik Kita 100% Indonesia. Oke, salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Titi, Oma Budian, Omayanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, pendengar, terima kasih banyak. Masih ada waktu ya untuk Anda ya. Oke, kita coba sapa selanjutnya. Halo, Musik Kita
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau milih lagunya siapa, Bu? Halo.
4: Armada, tidak.
1: Gak ada.
4: Siapa ya? Wis tak ono ae wis.
1: Oke, salamnya.
4: Apa aja wis. Apa siapa dulu ayo ta?
1: Apa lah, iya ada Judika, ada Lingu ya, kan ya, baru aja. Satu loh padahal.
4: Iya, enggak mau soalnya enggak ada Liudra Judika.
1: Oke, okay, salamnya.
4: Salamnya buat Bang Kobar. Bu siapa di Budian. Bu Isti. Bu Damyati Suramoli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mutiati Wibawa, Bu Hartini, Bu Siti Rumia, Bu Nuno, Dana, Mama Yu, terus ada Bu Tiara di Kendari sama Mas Dio, Mas Ali, sama lagi Bu Mimi, Bu Wira,
1: terus
4: semua. Kesemuanya aja.
1: Oke, Bu, siap.
4: Terima kasih banyak buat
1: sama-sama.
4: Mbak Tia Cahyani, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Panjang umur.
1: Amin.
4: Sampai 100 tahun.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah
4: sama Pak Idris.
1: Oke, siap. Sama-sama Bu Siti, terima kasih doa baiknya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Masih banyak nih lagunya ya. Untuk yang mau request lagu di Musik Kita 100% Indonesia.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.

0: Benar, kita hadirkan laporan terkini terkait mahasiswa Universitas Ciputra ciptakan aplikasi kesehatan mental untuk remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
1: Kalangan usia remaja atau pemuda atau pemudi saat ini juga mengalami kesehatan mental karena kesibukan selain di sekolah atau menempuh pendidikan, juga permasalahan yang dihadapi oleh para kalangan remaja, dan tak sedikit harus terganggu kesehatan mentalnya. Hal ini yang membuat salah satu mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental yang bernama Scribe Soul. Dan aplikasi ini memang ditujukan khusus untuk para remaja dalam membantu untuk menjaga kondisi mental. Scribe Soul sendiri berbeda dengan aplikasi kesehatan lainnya yang pada umumnya membahas kesehatan secara luas. Namun untuk Scribe Soul ini khusus untuk kesehatan mental, di mana para mahasiswa atau para remaja bisa mengakses aplikasi ini untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi.
2: Halo dok, atau
3: ya,
2: gitu.
3: Semacam begitu. Cuman kalau halo dok ataupun semacamnya itu kan memang lebih benar-benar yang ke lebih ke kesehatannya, gitu. Dan kesehatannya itu secara luas, gak cuma mental health, tapi ada kesehatan yang lain. Kalau ini memang khusus mental health, dimana ini saya perhatiin dulu. Handle bagian depan ini itu untuk menciptakan sebuah produktivitas usernya ini. Jadi orang-orang yang memiliki isu mental health gitu, dia lebih cenderung untuk menutup dirinya. Dia juga cenderung untuk tidak peduli dengan dirinya.
1: Ya, Nicole sendiri juga mengatakan bahwa meskipun aplikasi ini masih dalam tahap penyempurnaan, namun ia akan berupaya untuk bisa dapat diakses oleh para remaja, dan untuk saat ini memang hanya terbatas diakses oleh teman-teman atau mahasiswi atau mahasiswa yang menempuh kuliah di Universitas Ciputra. Dan pada aplikasi ini juga diberikan ruang konsultasi bagi remaja atau pemuda-pemudi yang mengalami gangguan kesehatan mental untuk bisa berkonsultasi dan diberikan solusinya agar kesehatan mentalnya kembali pulih. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto, pendengar ya, terkait mahasiswi Universitas Ciputra yang menciptakan aplikasi untuk kesehatan mental untuk remaja. Kita hadirkan lagu request selanjutnya, mendengar dari Noah, Andaikan Kau Datang.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait mobilitas masyarakat menggunakan kereta api masih tinggi. Hari ini Daob 8 Surabaya melayani sebanyak 33.795 pengguna kereta api. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ermina Jen. Silakan Ermina.
2: Ya, Celia dan juga pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idul Adha. Hingga hari ini, stasiun-stasiun di wilayah KAI Daop 8 Surabaya mencatat melayani sebanyak 33.795 orang pengguna kereta api. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah hingga malam hari nanti seiring masih berlangsungnya jadwal keberangkatan dan juga kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trambawono, mengatakan bahwa tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi di wilayah Daop 8 Surabaya pada hari ini adalah stasiun Surabaya Gubeng yang melayani total 10.570 pengguna kereta api. Kemudian stasiun Surabaya Pasar Turi yang melayani 8.801 pelanggan dan juga stasiun Malang. Dan di Malang ini Daop 8 Surabaya melayani sebanyak 5.746 orang pengguna kereta api. Dan secara kumulatif periode 26 hingga 29 Mei 2026, KAI Daop 8 Surabaya juga telah melayani sebanyak 147.365 orang pengguna kereta api.
3: KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170.000 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 80.077 penumpang yang berangkat, serta 86.778 yang akan tiba. Yang tersebut masih diperkirakan ini seiring dengan masih dibukanya penjualan atau penyelenggaraan asosiasi dan apresiasi serta kepercayaan masyarakat menggunakan si kereta api. Kami dari KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan terima kasih masih mengandalkan kereta api sebagai sarana untuk bagian pada masa libur panjang.
2: Ya, Mahendro juga mengatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan selama masa libur panjang ini, KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh operasional perjalanan kereta api bisa berjalan dengan optimal, mulai dari pelayanan di stasiun, kesiapan sarana, hingga aspek keselamatan dan keamanan selama perjalanan menggunakan kereta api. Demikian laporan Ermina, kembali ke Celia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ermina Jen, pendengar, terkait mobilitas masyarakat ya yang masih menggunakan kereta api dan cukup tinggi untuk hari ini. Pendengar, masih di musik kita 100% Indonesia, masih ada beberapa lagu yang belum terpilih nih untuk pendengar Pro 1. Ada lagunya dari Mata ke Hati, lalu juga ada Indra Lesmana, Sedalam Cintamu, ada Java Jeff yang Selalu Untuk Selamanya, lalu juga ada Bila Ku Ingat, ada Hedi Yunus Sebatas Mimpi, atau Malik juga Kita Bikin Romantis ya. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin memilih lagu di program Musik Kita 100% Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Benar, kita hadirkan laporan terkini terkait informasi industri kopi di Jawa Timur terus berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang penting produksi kopi nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha hingga sektor pemasaran sekaligus mendorong pengembangan kopi lokal agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Heru Suseno dalam pembukaan ICX 2026 hari ini mengatakan jika Jawa Timur memiliki peran penting dalam industri kopi nasional. Dari data 2025, produksi kopi Jawa Timur sendiri mencapai 78,8 ribu ton dan menempati peringkat keempat terbesar di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Menurutnya, Jawa Timur selama ini dikenal melalui kopi Arabica yang merupakan unggulan dari Ijen, Raung, dan juga Argo Puro. Namun ada pula beberapa jenis yang mulai dapat perhatian karena memiliki cita

0: Iya, Nasrani itu berbagai event kopi yang digelar di Jawa Timur juga dinilai menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Setelah sebelumnya digelar di Jember, kegiatan serupa juga dilakukan untuk mengangkat potensi-potensi kopi di Jawa Timur. Dan ia berharap sektor kopi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar baik bagi para petani maupun pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani. Musik kita, Pro 1 RRI Surabaya. Musik kita 100% Indonesia. Pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang mau request ya, di line telepon 0315345474 atau di WA di 081-3314-992. Halo, musik kita.
2: Halo musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Feli.
1: Iya Bu, mau milih lagunya siapa?
2: Ada lagunya siapa aja di situ Mbak?
1: Yang belum terputarkan ini ada lagunya High Five yang Mata ke Hati. Lalu juga ada Mali Kita Bikin Romantis. Ada Hedi Yu.
2: Ya itu Mbak, Kita Bikin Romantis aja.
1: Siap, silakan salamnya Bu.
2: Ya, salamnya buat Bu Siti, Mas Ali, dan juga siapa ya, Bang Kobar, Mas Andi, Bu Hartini, dan kesemuanya. Mbak Ferli sehat selalu. Terima kasih waktunya, lagunya saya tunggu.
1: Oke Ibu, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya, dan waktunya masih ada setengah jam ke depan pendengar untuk memilih lagu di program Musik Kita 100% Indonesia. Halo Musik Kita.
3: Halo musik kita.
1: Oke.
3: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Tinggal apa Mbak?
1: Tinggal Hedi Yunus Sebatas Mimpi. Lalu Nagita Slavina Bila Ku Ingat. Lalu juga ada Java Jeff Selalu Untuk Selamanya. Lalu Indra Lesmana Sedalam Cintamu, sama High Five yang Mata ke Hati.
3: Itu aja, Nagita Slavina aja.
1: Oke. Silakan salamnya Bu.
3: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Umayanti, Bu Siti, Bu Mimi, terus Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Teh Dinda, Mas Ali, Mas Dio, Bu Artini, terus Bu Siti Rumia, Bu Dewi, Bu Wira, terus Bu Wati Ramli, Pak Mulyono, terus iku Mbak. Sopo Mbak, semuanya wes Mbak, semuanya tanpa terkecuali buat Mbak Celia. Kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, doa-doa baiknya ya. Kembali ke seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita langsung saja pendengar untuk putarkan lagi ya untuk lagu di Musik Kita 100% Indonesia. Oke, sebelum itu, halo Musik Kita
4: 100% Indonesia.
1: Mau milih lagunya siapa Pak? Ini dengan Bapak siapa?
4: Abawi.
1: Oh, Abawi, oke. Apa Abah mau lagunya siapa ini? Tinggal tiga ini.
4: Sedalam Cintamu Mbak Sayang.
1: Oke, siap. Salamnya Abah
4: buat semuanya saja. Ingat waktu buat Mbak Gani matur nuwun.
1: Sudah
4: buat semuanya saja.
1: Oke, siap Abah, terima kasih.
4: Matur nuwun Mbak Gani.
1: Siap, sehat-sehat Abah Awi. Oke pendengar, kita langsung putarkan ya untuk lagunya Hello Ular Berbisa.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik kita 100% Indonesia. Kita bacakan yang ada di WA Pro 1 pendengar, ada Pak Tarji di Kediri. Pak Tarji, centong lengan Harjo pelemahan. Halo Mbak Celia, musik kita 100% Indonesia. Lagunya ikut aja, siap. Sambil beraktivitas Kediri, cuaca panas. Buat Mbak Celia selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarji. Lalu selanjutnya ada Bu Siti Rumiah ya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Lagunya Nagita. Mbak, salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Bu Istiharo, Abawi. Buat Mbak Celia, terima kasih. Terima kasih juga Bu Siti Rumiah ya, yang ada di Tuban pendengar ya, yang sudah request ikutan ya. Lalu lagu yang belum terputarkan ya atau belum dipilih ya, ada Java Jazz Selalu Untuk Selamanya, lalu juga sama Hedi Yunus yang Sebatas Mimpi ya. Untuk Anda mungkin mau bergabung di sesi-sesi yang terakhir nih pendengar, bisa lewat telepon ataupun WA Pro 1 RRI Surabaya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jadi juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia. Selain ini kita kumandangkan azan asyar ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan Surabaya sore ini nanti akan ditemani oleh Dio Pratama. Pendengar, Anda bisa mengikuti juga ada dialog Beranda Astacita tentang moderasi beragama. Nanti Anda juga boleh bergabung ya di line telepon Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu di musik kita 100% Indonesia. Indonesia.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menargetkan penemuan kasus penyakit tuberkulosis atau TB di wilayah setempat dapat menjaring sebanyak 1.312 kasus hingga akhir Desember 2026. Pada tahun 2026 diperkirakan dapat ditemukan 1.312 kasus TB di Kota Madiun. Sejauh ini tercatat telah ditemukan 343 kasus baru atau sekitar 26%. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun, Denik Wuryani, mengatakan data Dinas Kesehatan setempat menyebutkan temuan kasus TB di Kota Madiun cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2025 ditemukan sebanyak 1.281 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1.268 temuan kasus baru. Dari ribuan temuan kasus tersebut diketahui penderitanya bukan hanya merupakan warga Kota Madiun. Sesuai data, separuh diantaranya merupakan warga luar kota yang berobat di Kota Madiun. Menurut Denik, pemerintah daerah setempat terus mendorong keterlibatan lintas organisasi, perangkat daerah atau OPD agar penanganan TB lebih cepat dan menyeluruh di Kota Madiun. Dinas Kesehatan memperkuat upaya pencegahan penanggulangan TB, salah satunya melalui pemeriksaan rutin dan screening di wilayah yang telah dipetakan sebagai kantong kasus penyakit tersebut. Informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan arsip menjadi fondasi transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045 setelah pemerintah provinsi meraih 4 penghargaan nasional kearsipan di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penghargaan ini tentu tidak diraih sendiri, melainkan hasil sinergi dan kolaborasi banyak pihak, mulai dari perangkat daerah, para arsiparis, hingga seluruh mitra strategis yang selama ini konsisten menguatkan tata kelola kearsipan di Jawa Timur. 4 penghargaan yang diraih pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi Simpul Jaringan Terbaik Nasional tahun 2026, Simpul Jaringan Terbaik Nasional 5 tahun berturut-turut, Pengawasan Kearsipan dengan predikat AA sangat memuaskan, serta Anugerah Memori Kolektif Bangsa atau MKB untuk Arsip Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW tahun 1931 hingga 1995. Khusus penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional, capaian tahun ini menjadi yang 5 kali diraih Jawa Timur setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025. Menurut Kofifa, capaian tersebut menunjukkan tata kelola kearsipan di Jawa Timur terus berkembang dan mampu mengikuti percepatan transformasi digital. Mendengar dengan demikian Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai

Bogor, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Berhubung ini hari Jumat ya, biasanya kalau di hari Jumat itu pukul 15 ini kita ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita edisi moderasi beragama ya. Ya karena hari ini seharusnya ada Romo yang harusnya hadir, tapi sepertinya sudah dihubungi tidak merespon, jadi kita isi saja sendiri ya. Ini kita akan membahas seputar hari Minggu besok kita akan merayakan Waisak ya, untuk umat Buddha seluruh dunia ya, terutama di Indonesia juga hari raya Waisak tanggal 31 Mei 2026 ya, hari raya Waisak 2570 Buddhis era, jatuh pada hari Minggu 31 Mei 2026. Puncak perayaan nasional dipusatkan di Candi Borobudur ya, di Magelang, dengan prosesi detik-detik Waisak tepat pada waktu pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara nanti ditutup dengan pelepasan lentera perdamaian ya. Nah, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengulas ya bagaimana sejarahnya, kemudian

menurut tradisi Buddha, ketiga peristiwa besar ini terjadi pada hari yang sama, yaitu pada bulan Purnama di bulan Vesaka sekitar bulan Mei atau Juni. Nah, tiga peristiwa utama itu tadi atau Trisuci Waisak itu ada apa aja? Nah, perayaan Waisak ini tidak lepas dari lini masa kehidupan Siddhartha Gautama. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Ini kalau berdasarkan tahunnya 563 SM atau sebelum Masehi ya. Lahir di Taman Lumbini, sekarang wilayah Nepal, sebagai seorang pangeran dari kerajaan Sakya. Kemudian peristiwa kedua ini mencapai penerangan sempurna pada 528 sebelum Masehi. Setelah bertahun-tahun bertapa mencari obat dari penderitaan manusia, Siddhartha mencapai pencerahan spiritual tertinggi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, ini di India, pada usia 35 tahun dan menjadi Buddha. Kemudian peristiwa yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama atau Parinirvana, ini pada tahun 483 sebelum Masehi. Buddha wafat atau mencapai kebebasan mutlak dari siklus kematian dan kelahiran kembali di Kusinara pada usia 80 tahun. Sejarah pengakuan Waisak modern, meskipun umat Buddha telah merayakan peristiwa-peristiwa ini secara lokal selama berabad-abad, formalisasi Waisak sebagai hari raya internasional baru terjadi pada abad ke-20. Yang pertama ini pada saat konvensi WFB di Sri Lanka tahun 1950. Keputusan untuk merayakan Waisak secara serentak di seluruh dunia disepakati dalam konvensi pertama World Fellowship of Buddhists atau WFB tadi yang diadakan di Sri Lanka pada tahun 1950. Disinilah para pemimpin Buddha dari berbagai negara sepakat untuk menetapkan hari bulan Purnama di bulan Mei sebagai hari raya Waisak ya. Kemudian pengakuan resmi dari PBB sendiri ini mulai tahun 1999. Pada tahun 1999, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui Hari Raya Waisak secara internasional. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi ajaran Buddha yang damai dan penuh kasih bagi kemanusiaan selama lebih dari 2 milenium.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan tenang.
2: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini, masih membahas seputar Waisak ya. Mungkin Anda masih ingat beberapa hari yang lalu ya, atau minggu-minggu yang lalu, viral yang biksu dan atau bante ya, gitu, nyebutnya itu biksu atau bante yang melakukan perjalanan dalam bertajuk Indonesia Walk for Peace ya, yang berjalan ini kemarin itu ternyata ritual itu sebuah ritual ya, bernama ritual tudong ini. Nah, di tahun 2026 ini, pada perayaan Waisak tahun 2026, ritual tudong kembali digelar dengan konsep menyegarkan yang dinamai tadi Indonesia Walk for Peace ya. Ini rutenya lintas pulau, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, yang memulai perjalanan dari luar negeri. Kali ini puluhan biksu lintas negara, yaitu negara Thailand, Laos, Malaysia, dan Indonesia, melakukan perjalanan kaki dari Brahma Wihara hingga Arama di Buleleng, Bali. Misinya ini merupakan misi perdamaian ya. Mereka menempuh jarak sekitar 666 km menyusuri kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menuju ke Candi Borobudur sebagai simbol persaudaraan global dan perdamaian dunia. Nah, ini yang tadi ini disebut ritual tudong ya. Nah, kita akan membahas sedikit seputar ritual tudong itu apa sih sejarahnya mungkin ya. Secara etimologi, kata tudong ini berasal dari bahasa Pali dutanga ya, yang berarti praktik asketis atau pertapaan keras untuk mengikis keterikatan duniawi. Dalam bahasa Thailand, kata ini diadopsi secara harafiah untuk menggambarkan aktivitas berjalan kaki jarak jauh oleh para biksu atau bante ya tadi. Bukan sekedar jalan kaki biasa untuk urusan kebugaran. Nah, ini ritual tudong ini adalah bentuk meditasi bergerak dan latihan spiritual tingkat tinggi. Selama perjalanan, para bante berkomitmen penuh melatih kesabaran, ketahanan fisik, serta mengikis ego mereka di bawah terik matahari, hujan, dan kelelahan ekstrim. Nah, sejarahnya sendiri, tradisi ini bukanlah tren modern ya, melainkan praktik kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Dari zaman Buddha Gautama, tudong diyakini sudah dipraktikan sejak masa kehidupan Buddha Gautama. Pada masa itu, belum ada wihara permanen yang mewah bagi para petapa. Para biku harus berjalan kaki berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya untuk menyebarkan ajaran sekaligus mengasingkan diri demi ketenangan batin. 13 praktik pertapaan atau dutanga dalam naskah Buddhis Theravada terdapat 13 aturan keras yang mendasari ritual pertapaan ini. Beberapa aturan utamanya meliputi hanya mengenakan jubah dari kain bekas yang dibuang atau kain kafan. Kemudian hanya makan satu kali sehari. Ini dengan aturan sebelum tengah hari, langsung dari mangkuk biksu Pindapata. Kemudian menolak makanan tambahan di luar apa yang didapatkan dari sedekah pagi hari. Kemudian bermukim di alam terbuka, hutan atau bahkan area pemakaman. Kemudian tidur dalam posisi duduk tanpa pernah berbaring telentang. Nah, di era modern, tradisi ini sangat kuat dilestarikan di negara-negara dengan mazhab Theravada seperti Thailand, Myanmar, dan Sri Lanka, terutama oleh para biksu yang mengambil jalur tradisi hutan atau forest tradition. Nah, itu dia sedikit sejarah ya tentang tadi yang pertama Waisak sendiri, kemudian sejarah pengakuannya Waisak ya, mulai diakui dunia dan diakui oleh semua pemimpin Buddha, ditentukan
untuk dirayakan setiap tahun, kemudian pengakuan resmi oleh PBB sendiri, kemudian perjalanan sejarah Waisak di Indonesia juga ya. Kemudian ada juga ritual Tudong ya, yang kemarin sempat viral ya, dengan beberapa biksu dan atau bante ya yang melakukan perjalanan dari lintas negara tentunya ya menuju Candi Borobudur ya. Mendengar, kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Mendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita momentum Idul Adha Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban untuk dibagikan ke masyarakat. Universitas Brawijaya Malang terus memperkuat pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Pabrik gula Asem Bagus Jember mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha untuk dibagikan ke masyarakat. Berikut laporan selengkapnya oleh Eka Wulan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembeli 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026. Proses penyembelian melibatkan juru sembelih halal Juleha, dibantu tenaga pendidik, tendik, wali asuh dan seluruh siswa. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, 8 hewan kurban itu terdiri seekor sapi bantuan dari Pemkab Ponorogo, serta 5 ekor kambing bantuan dari Kemensos bekerja sama dengan Basnas setempat dan 2 ekor kambing dari wali asuh sekolah rakyat.
3: Di sekolah rakyat kami mengadakan peringatan hari Idul Adha dengan penyembelihan daging kurban. Kami mengadakan kurban pada pagi hari ini untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak apa cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, biar mereka lebih ikhlas, tidak sombong, tidak egois, kita mesti mengutamakan keikhlasan dan perilaku kurban. Ya, nanti untuk penyaluran daging kurban kami sudah mengupayakan nanti kita bagikan kepada masyarakat sekitar, ada wali murid yang terdekat di lingkungan sekitar dengan juga dari Bapak Ibu guru tendik juga. Nanti diperkirakan ada 150.
2: Sementara itu, siswa SMA pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Amirul Afik terlibat dalam proses penyembelian hewan kurban hingga membagikan daging kurban ke masyarakat sekitar sekolah.
4: Hewan kurban. Kucing, kambing, satu sapi. Ini saya belajar buat menyembelih dan menyembelih kambing.
2: Di hari yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga menyembeli 2 ekor kambing non-hewan kurban. Dagingnya tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi dikonsumsi sendiri untuk seluruh warga sekolah, salah satunya dibuat sate. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih para kader PKK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat nasional.
6: PKK ini yang sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, jadi di dalam Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 ini, bagaimana kita mengenal ada 10 program pokok PKK. Ya, ini bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi misi Presiden Asta Cita yang nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insya Allah nanti Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai.
5: Menurut Purnomo Hadi, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas dan terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyemangat gerakan PKK sekaligus terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi maupun komunitas lokal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun meninjau aset pemerintah kota yang ada di Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Berikut laporan oleh Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperketat pendataan serta penertiban aset daerah yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Dalam peninjauan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa fokus utama SIDAK berkaitan dengan aset berupa lahan seluas 527 meter persegi milik pemerintah Kota Madiun yang berada di wilayah kampus tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon cepat setelah adanya surat masuk dari pihak UBHM Madiun yang menanyakan terkait kejelasan status aset tersebut.
8: Belum pernah tahu posisi tanah Stikes itu khususnya di mana. Nah, ini sekarang sudah tahu, sehingga nanti saya dan teman-teman dari Sekretariat dan juga UPD nanti juga akan bahas internal dulu, baru nanti akan menentukan dari PT Hasta maupun Stikes gitu, untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kita satu pendataan aset, yang kedua pemanfaatan aset juga penting, yang ketiga yang terpenting adalah segala suatu perizinan di pemerintah di Kota Madiun ini semuanya satu harus sesuai dengan aturan. Kita melihat beberapa aturan, apakah aturan di daerah maupun aturan yang tetap harus ganjil di atasnya. Ya, ini nanti kita rapatkan, tentunya batas waktunya harapannya seminggu dua minggu inilah kita ada titik temu ya.
7: Lebih lanjut, Bagus menyatakan bahwa hasil dari pertemuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat koordinasi internal untuk dibahas secara mendalam. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Madiun tidak ingin menghambat proses perizinan, asalkan seluruh aspek pendataan dan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aset daerah dapat terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Manajemen Stadion Ketonggo mempersiapkan sejumlah fasilitas di stadion untuk tempat pertandingan sepak bola Liga 4 Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
9: Stadion Ketonggo Kabupaten Ngawi bersiap menyambut gelaran putaran 64 besar Liga 4 Nasional. Diketahui, Persija Ngawi masuk 64 besar Liga 4 Nasional. Tim kebanggaan masyarakat Ngawi, Persija Ngawi menjadi salah satu peserta yang akan berlaga di fase tersebut. Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kabupaten Ngawi, Durianto Jatmiko, untuk menyampaikan seluruh persiapan di Stadion Ketonggo Ngawi menjelang pertandingan perdana hampir rampung. Sejumlah fasilitas Stadion Ketonggo telah dipersiapkan secara maksimal, mulai dari perawatan rumput lapangan, ruang ganti pemain, hingga berbagai pembenahan sarana penunjang lain.
10: Dan kita persiapan kita, saya kira akan lebih cepat, lebih baik, karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara persiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayaan, lalu juga ada mengenai beberapa pemindahan-pemindahan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
9: Diketahui, pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persija Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Pertandingan leg pertama grup dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Mei 2026. Antop optimis pelaksanaan pertandingan di Ngawi akan berjalan lebih baik karena juga pernah jadi tuan rumah pada musim sepak bola tahun sebelumnya. Kapasitas Stadion Ketonggo mampu menampung sekitar 2.500 penonton. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama dengan Eti Darmiati. Silakan Eti.
11: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pabrik gula Asem Bagus mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Laporan selengkapnya Diana Dinar.
12: Pabrik gula PG Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Head 2 PT Sinergi Gula Nasional atau PT SGN, Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asem Bagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton, termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7 bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
13: Saat ini saya sedang berada di pabrik gula Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, di mana PG Asem Bagus mulai hari ini memulai aktivitas giling tahun 2026.
14: Untuk PG Asem Bagus, harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin, ya harusnya bisa, terutama di rendemen, karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen, nah mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, istilah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asem Bagus.
12: Sementara itu, General Manager PG Asem Bagus Mulyono mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu.
15: Kita pabrik menyiapkan dari dua sisi, on farm dan off farm. Off farm sudah kita siapkan peralatan kita mulai jauh-jauh sebelum hari ini dengan berbagai tahapan. Kita kemarin ada uji individu, steam test sampai 2 kali, terus sampai hari ini tentunya berdasarkan penilaian dari tim sudah dinyatakan siap untuk giling dari pasi pabrik.
12: Dari sisi off farm, PG Asem Bagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PG Asem Bagus mendapatkan dukungan dari petani tebu termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTR Kecamatan Asem Bagus.
11: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
16: Terima kasih, Eti. Pendengar, mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bernama Scribesoul. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
17: Mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bersama Scribesoul. Aplikasi ini dirancang khusus membantu remaja membangun kebiasaan positif untuk menjaga kondisi mentalnya. Nicole menjelaskan Scribesoul berbeda dengan aplikasi kesehatan pada umumnya yang membahas kesehatan secara luas. Menurut Nicole, Jumat siang, aplikasi tersebut fokus pada pendampingan mental health dan peningkatan produktivitas dari pengguna.
18: Ini memang fokus mental health, dimana saya perhatikan dulu. Karena bagian depan ini itu untuk menciptakan sebuah produktivitas usernya ini.
17: Okay.
18: Jadi orang-orang yang memiliki isu mental health itu, dia lebih cenderung untuk menutup dirinya. Okay. Dia juga cenderung untuk tidak peduli dengan dirinya. Bisa tidak merawat diri, bisa tidak olahraga dan lain sebagainya, membuat dia itu makin kesehatan makin sakit gitu. Okay. Itu saya membuat ini dan itu dia sebuah goals atau sebuah habit. Jadi dia bisa custom, dia misal mau tidurnya lebih teratur gitu ya, bisa on the sleep, terus bisa jam, nanti dia bisa set goalnya misal berapa jam, misalkan 5 jam, nah nanti dia bisa langsung ke track di sini. Nah, kemudian ini ada fitur untuk terapis. Jadi terapis ini, kalau misalkan dia memang mau berkonsultasi dengan profesionalnya, dia bisa langsung klik di sini.
17: Melalui Scrapsol, Nicole menghadirkan fitur Goals dan Habits untuk membantu pengguna membangun rutinitas sehat. Nicole mengatakan mayoritas pengguna Scrapsol berasal dari kalangan remaja usia 16-20 tahun. Segmentasi tersebut mencakup pelajar SMA hingga mahasiswa yang dinilai rentan menghadapi persoalan kesehatan mental. Uni Arianto melaporkan.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan pedagang di Pasar Klojen untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya laporan Ani Hasana.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan para pedagang di Pasar Klojen Kota Malang untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Gubernur Khofifah di pasar tradisional sebagai langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan, utamanya saat hari besar keagamaan maupun sesudahnya. Menurutnya, momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha biasanya diikuti peningkatan kebutuhan rumah tangga yang berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak terjaga. Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah mendapati keluhan pedagang yang tidak mendapat suplai beras SPHP dan minyak kita.
20: Stok medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogianya semua bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk beras medium SPHP maupun minyak kita. Selisihnya cukup tinggi dari harga eceran tertinggi dengan yang tadi di
19: Gubernur Khofifah berharap kebutuhan masyarakat seusai Idul Adha dapat terpenuhi, baik dari sisi jumlah maupun keterjangkauan harga. Selain itu, tingginya aktivitas transaksi di pasar juga menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ani Hasana melaporkan.
16: Industri kopi di Jawa Timur terus berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang penting produksi kopi nasional. Selengkapnya laporan Agustin Irdiani.
21: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha, hingga sektor pemasaran, sekaligus mendorong pengembangan kopi lokal agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, mengatakan Jawa Timur memiliki peran penting dalam industri kopi nasional. Berdasarkan data tahun 2025, produksi kopi Jawa Timur mencapai sekitar 78,8 ribu ton, dan angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai produsen kopi terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Menurutnya, Jawa Timur selama ini dikenal melalui kopi Arabica unggulan seperti Ijen, Raung, dan Argopuro. Namun ada pula jenis kopi Excelsa yang mulai mendapatkan perhatian karena memiliki cita rasa yang khas. Kopi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Pujon, Jombang, dan Wonosalam. Meski produksinya tidak sebesar kopi lainnya, Excelsa dinilai memiliki karakter rasa yang unik dan berpotensi dikembangkan lebih luas.
22: Ada satu jenis kopi yang belum namanya Excelsa itu kan sudah lama, cuman memang tidak familiar karena jumlahnya masih sedikit, produksinya karena produksinya tidak ada, sehingga banyak pesan yang tapi taste-nya itu ada, jadi mendekati Arabica, mendekati Robusta, itu hanya ada di Madiun ada dan di Jombang, Wonosalam. Inilah gambaran Jawa Timur.
21: Berbagai event kopi yang digelar di Jawa Timur dinilai menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Sektor kopi diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani maupun pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pemkab Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
23: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ufa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22 ribu hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
1: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas di Indonesia. Kita targetnya tahun ini targetnya di 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insyaallah kita optimis bisa mencapai target 1.000 hektar
23: dalam tahun ini. Agendanya pula Bupati Kediri Demar Ulfa menambahkan dengan luasan lahan tebu itu maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
1: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
23: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day, TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ahmad Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Kuliner tradisional ke Sumenep, kerupuk lecak, mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah setempat. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Kerupuk leca, kuliner khas Kabupaten Sumenep sekarang semakin diminati masyarakat dan menjadi penggerak usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Makanan tradisional yang berasal dari Desa Lekung ini memiliki cita rasa khas dari perpaduan kerupuk dan isian tepung tapioka, mie, dan abon ikan yang disajikan dengan sambal cair pedas. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan sederhana. Tingginya minat pembeli membuat usaha kerupuk leca terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner di Sumenep. Pedagang mengaku omset penjualan kerupuk lecak dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per hari. Salah satu lokasi penjualan yang ramai pembeli berada di Jalan Imam Bonjol Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.
4: Banyak ya yang minat ya. Sekarang ini buka rame.
24: Sekitar 2 juta ya.
3: Tidak hanya diminati warga lokal, pembeli dari luar daerah juga mulai mencari kuliner khas Madura tersebut. Selain mendukung perekonomian masyarakat, kerupuk lecak turut menjadi bagian dari upaya pelestarian makanan tradisional agar tetap dikenal di tengah perkembangan kuliner modern.
2: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
25: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar juga pemirsa, Universitas Brawijaya UB terus memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Octavia untuk Anda.
26: Universitas Brawijaya memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Sejak 2023, pembangunan ZI diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja dengan fokus pada transformasi tata kelola dan penguatan budaya integritas. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan, pembangunan zona integritas tidak hanya berkaitan dengan perbaikan sistem birokrasi, namun juga perubahan budaya kerja di lingkungan kampus. Ada dua dimensi utama yang dikerjakan, yakni perubahan tata kelola internal dan transformasi budaya kerja. Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo mengatakan, pihaknya ingin mengajak semua pihak untuk melakukan transformasi tata kelola, mengingat birokrasi harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan
0: zaman. Kita ingin mengajak teman-teman dan kita semua untuk transform, karena tata kelola birokrasi ini kan juga harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan-tuntutan zaman, perkembangan zaman. Yang paling penting adalah bagaimana kita transform mindset untuk bisa melayani dengan baik, melayani dengan bersih, dan transform dari mindsetnya akan terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi sebuah budaya pelayanan yang

0: Kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
1: Terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info haji bersama RRI se-Jawa Timur.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Duh, itu kok gini-gini aja ya. Bosan, Sa. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RR Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Terus makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital.

0: Mendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini, kita akan ajak Anda untuk mengikuti program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Anda sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
3: Saya pikir sistem penanggulangan bencana Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang sudah di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program ya, kebijakan yang bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi.
2: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
4: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman-teman media ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 2026 ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu ada disabilitas, gender, semuanya itu bisa sama-sama membangun kebersamaan dalam penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi.
2: Pemprov Jatim optimis Perda Nomor 1 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman operasional dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana melalui penguatan regulasi, sistem kolaborasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Ani Hasana melaporkan.
5: Puting beliung merupakan salah satu bencana penyerta musim hujan yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan bencana ini termasuk bencana yang berbahaya dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi lingkungan sekitar. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi angin puting beliung. Di antaranya, membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Matikan semua listrik untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa memicu kebakaran. Segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki, dan jangan bertiarap di atas tanah apabila terlihat adanya potensi petir. Apabila berada di luar ruangan, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, mengantisipasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino di Jawa Timur, BPBD Sampang kini tengah memetakan sejumlah wilayah yang rawan kekeringan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
3: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Terus yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
2: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Syukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu Ning, dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh, kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
3: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya, kamu tuh harus update dong.
2: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
3: Sembarangan aja. Ya iya sih, tetapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
2: Hah? Serius kamu sis?
3: Iya serius. Makanya coba deh buka rri.co.id.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak bersama-sama sebuah cek fakta edisi hari Jumat 29 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.

bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, beberapa waktu lalu sejumlah warga sempat menutup sebagian jalan raya Provinsi Ponorogo Pacitan di Desa Ngreco Kemuning, Kecamatan Tegolombo, Kabupaten Pacitan. Warga menuntut hak ganti rugi lahan yang dinilai belum terbayarkan. Sengketa ini membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turun gunung. Emil mengungkapkan perkembangan terkini. Emil menyebut warga telah mendapat akses dokumen letter C. Emil menyebut urusan ini ranahnya ada di Pemkab Pacitan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab agar permasalahan ini segera terselesai. Emil membeberkan sejumlah warga meminta ke dirinya agar segera ada kompensasi ganti rugi. Namun Emil menyebut persoalan ini tidak bisa langsung diputuskan kompensasi ganti rugi. Mantan Bupati Trenggalek ini akan terus memantau permasalahan tersebut agar pemerintah bisa memberi keputusan terbaik untuk tidak merugikan warga. Sementara dalam acara kurban, Emil yang juga Ketua Partai Demokrat Jatim menegaskan pelaksanaan kurban di kantor DPD merupakan agenda rutin yang selalu dijalankan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial kader Demokrat kepada masyarakat. Menurut Emil, hewan kurban yang disalurkan melalui kantor DPD Jatim merupakan amanah dari para kader dan pengurus partai yang mempercayakan sebagian ibadah kurbannya untuk dikelola bersama.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.

0: Subscribe juga dong.
1: Ya jelas bisa lah. Banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya. Ringan juga.
1: Itu dia. Kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Mendengar saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadila, wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

السبيل وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من

0: kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu Sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati?

0: Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik Berpikirlah Maju dan Baik yang akan disampaikan oleh Haji Afnani. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap-siap. Saatnya kita berubah. Akan tetapi bukan perubahan layaknya Peter Parker menjadi Spider-Man setelah mendapatkan gigitan laba-laba. Meski esensinya sama, yaitu perubahan diri menjadi lebih baik lagi, lebih hebat, lebih inovatif, dan seterusnya. Dunia pun terus berubah. Lingkungan, manusia, zaman, semua berubah. Bahkan ketika kita belum siap pun, itu akan terjadi. Jika kita tetap diam, banyak orang telah mencetak sejarah keberhasilan dalam panggung kehidupan. Maka kita hanya menjadi penonton saja. Saatnya kita berpikir ke depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Senantiasa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pendengar yang berbahagia, punya cita-cita itu wajib. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau perbuat. Ada banyak yang bilang orang Indonesia itu malas berpikir panjang, maunya sukses secara instan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena sejak usia dini tidak terbiasa didampingi oleh keluarga, sekolah, lembaga, serta sistem negara untuk mengenal diri, potensi, dan merencanakan hidup. Padahal keberhasilan tidak akan diraih begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras yang berjuang untuk tumbuh. Segala sesuatu dapat berjalan secara alami layaknya proses mendaki tangga. Bekerja memang tak menjamin meraih kesuksesan, tapi tidak berusaha sudah pasti berbuah kegagalan. Bermimpi adalah modal awal menentukan masa depan. Kemudian pikirkan dan lakukan, pikirkan dan lakukan. Bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut? Hal terindah dan niat baik adalah saat kita mampu mewujudkannya. Tetapi tetap percaya diri dan berusaha serta mengiringinya dengan doa dan kesabaran, maka keberhasilan akan datang menghampiri dengan menghilangkan kata putus asa. Dalam kamus kehidupan, maka akan terbangun mimpi-mimpi yang terangkai. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan segala punya cara untuk mengembalikan kemustahilan menjadi kemungkinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead.

Setiap coretan kuas, setiap petikan nada, setiap gerak tubuh dalam panggung tari, terdapat makna bahasa jiwa. Itulah yang kita sebut seni. Di balik kanvas dan panggung, ada denyut industri yang tak terlihat. Bukan sekedar hiburan, tapi sumber ekonomi, identitas budaya, dan kekuatan bangsa. Dari seniman jalanan hingga ilustrator digital, dari pembuat mural hingga animator, karya mereka kini menembus batas ruang berkat teknologi, digitalisasi, dan komunitas yang tumbuh. Karya seni tak lagi terbatas di galeri. Sekarang, seni hidup di aset digital, di media sosial, di panggung global digital. Ayo dukung industri kreatif seni Indonesia, karena saat seniman kita bersinar, budaya kita ikut berbicara.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Target bongkar ratusan saja loh ya, 7.000. Kalau luas lahan tebu kita 22.000 sekian. Dia hanya bongkar ratusan hanya 7.000. Tapi luas lahan tebunya sekabupaten Kediri ada 22.000 hektar.
3: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di rumah lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe.
1: Sari berita, Pemkab Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu terlaksana di areal 7.000 hektar. Informasi selanjutnya, Rumah Lansia Gus Durian Pare gelar pemeriksaan kesehatan peringati Hari Lansia 2026. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang pertama pendengar, Pemkab Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu terlaksana di areal 7.000 hektar. Laporan Ayu Citra melaporkan.
4: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Mare Ulfa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Target bongkar ratun saja loh ya, 7.000. Kalau luas lahan tebu kita 22.000 sekian. Dia hanya bongkar ratun hanya 7.000. Tapi luas lahan tebunya sekabupaten Kediri ada 22.000 hektar.
4: Pada agenda ini pula, Wabuk Kediri dan Mare Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
5: Kita harapkan bahwa bongkar ratun ini bisa dilakukan secara masif dengan benih-benih varietas terbaik yang bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Nah, berikutnya ini soal quantity, sekarang soal quality. Soal quality ini tentu yang diharapkan adalah peningkatan rendemen. Di pabrik sini, di Ngadirejo sini, rendemennya insya Allah musim giling sekarang ini sudah besar 8,5.
4: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
1: Rumah Lansia Gus Durian Pare gelar pemeriksaan kesehatan peringati Hari Lansia 2026. Reporter Heri Zanto menginformasikan selengkapnya.
6: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari tenaga kesehatan Stikes Karya Husada Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, konsultasi kesehatan, serta edukasi pola hidup sehat bagi para lanjut usia. Kegiatan ini disambut antusias oleh para lansia yang hadir sejak pagi hari. Koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, Anugrah Yunianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia. Hal tersebut juga untuk menginspirasi kepada generasi muda untuk tetap menghormati orang tua karena mereka adalah Tuhan yang terlihat.
3: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di Rumah Lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe silaturahmi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk paling tidak membuat Bambai lebih sehat, bahagia.
6: Sementara Anik Alfia Rahma dari Stikes Karya Husada Kediri serta Klinik Amanah Care mengatakan dalam kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 51 orang lansia serta beberapa relawan Rumah Lansia Gus Durian, pemeriksaan kesehatan difokuskan terhadap kadar gula, asam urat, dan tekanan darah para lansia.
7: Untuk hasilnya mayoritas karena dari usia juga dan juga pola istirahat dan pola makan, jadi sedikit ada yang tidak normal, apalagi di gula ya, karena faktor usianya juga dari faktor organ-organnya, jadi gulanya banyak yang naik, terus tensi darahnya juga banyak yang tinggi juga.
6: Hasil pemeriksaan kesehatan para lansia akan dilakukan kalkulasi dan dikonsultasikan kepada dokter untuk pemberian obat-obatan. Anugrah Yunianto menambahkan, karena para lansia dirawat oleh para relawan, sehingga saat ini masih membutuhkan fasilitas yang layak untuk operasional. Selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare tidak memiliki donatur tetap, namun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan terbaik untuk para lansia. Anto berharap dengan adanya peringatan Hari Lansia, banyak orang baik yang semakin tahu untuk tetap menghormati orang tua karena mereka pernah berjasa kepada sang generasi. Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, pendengar, Anda masih di jalur lintas Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, cegah kejahatan internasional. Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian, maksud kami, untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing. Reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
4: Demi mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, pada saat ini Kantor Imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing APWA. Hal disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Friski Saniscara Cahya Putra, hari ini. Ia mengatakan bahwa pembuatan APWA ini wajib diterapkan di sejumlah daerah, termasuk halnya di Kediri. Hal itu karena memang hotel dan penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Di sisi lain, beberapa waktu lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
8: Kami masih berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat, termasuk bapak-bapak sekalian. Dan secara tertutup, kami juga ada informan-informan.
4: Ditambahkan oleh Friski bahwa bentuk pelaporan melalui APWA ini diwujudkan dengan proses check-in dan pendataan tamu asing. Upaya juga diyakini dapat mendukung pengawasan keberadaan warga negara asing atau WNA secara tertib, akurat, dan terintegrasi. Sementara itu, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri, Dita Dika Dara, mengatakan bahwa selama ini hingga Mei 2026, penerbitan izin tinggal di wilayah Kediri meningkat 30%.
9: Dan juga alis status di tahun 2026 ini mengalami peningkatan di 69. Untuk kegiatan yang saya terima ini, kurang lebih banyak orang asing yang di wilayah kerjaan kami di wilayah seperti ini. Seperti ini tujuannya di dalam spesifikan lagi. Kebanyakan untuk alih status ini lebih pada tenaga kerja maupun juga pekerjaan keluarga yang paling banyak. Cukup banyak orang asing di sini yang memiliki istri orang Indonesia.
4: Diketahui pula hingga pertengahan bulan Mei 2026, sebaran orang asing di wilayah kantor imigrasi Kediri meluas di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada umumnya, status WNA tersebut merupakan dominasi dari warga Cina, Malaysia, dan Australia. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar, panitia matangkan pelaksanaan haul eksklusif Gusmi ke-34 di Pondok Pesantren Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Reporter Heri Santo memberikan laporannya.
6: Panitia pelaksana haul eksklusif Kiai Haji Kamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan Gusmik terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan haul ke-34. Acara haul yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 bertempat di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan, Panitia Haul Eksklusif Gusmik ke-34, Andi Wahyu Prasetyo menjelaskan persiapan acara sejauh ini berjalan lancar dengan adanya koordinasi dan komunikasi dengan pihak keamanan terkait penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas agar tidak merugikan masyarakat yang telah dilakukan sejak 1 bulan yang lalu.
10: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari. Sampai hari H, tanggal 30, terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Satu minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
6: Ia mengungkapkan untuk mendukung acara haul Gusmik ke-34, dibantu tim kebersihan sekitar 200 orang, keamanan 170 orang, belum termasuk bantuan TNI, Polri, perguruan silat, dan ormas. Dalam pelaksanaan haul Gusmik tahun 2025 lalu, masyarakat yang hadir sekitar 80 ribu orang, dan diperkirakan pada tahun ini, acara haul dihadiri sekitar 100 ribu orang. Sementara Bagus Dika Dwi Nugroho, Koordinator Keamanan Haul Gusmi ke-34 mengatakan acara dibuka mulai sholat subuh hingga doa khotmil Quran pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan mengundang masyarakat Kediri dan sekitarnya dengan semaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin serta acara tawasul Bil Fatihah yang dipimpin Kustuba merupakan cucu dari Gusmi.
11: Sholat isya berjamaah, setelah itu nanti khataman Quran, setelah khataman Quran itu nanti ada tawasul Bil Fatihah itu biasanya yang mimpin itu Kustuba. Setelah tawasul itu ada syair Ya Halim Ya Hanan. Nah, setelah syair itu sudah selesai doa khotmil Quran penutupan. Biasanya kalau di momen haul ini ada sedikit dawuh-dawuh dari beliau Mbah Gus Robet, putra ketiga Gusmi.
6: Andi Wahyu Prasetyo menambahkan, dalam haul Gusmi biasanya dihadiri jemaah Samiin dan Samiat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan dari Sumatera. Kegiatan haul juga menjadi momentum mengenang perjuangan dakwah Kiai Haji Kamim Jazuli atau Gusmi yang menyebarkan syiar Islam melalui semaan Al-Quran dan majelis zikir. Gusmi dikenal sebagai tokoh pendiri majelis Zikrul Ghafilin dan memiliki pengaruh besar di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta divisi pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anet Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfon, dan pendengarnya kita memasuki penyajian Ex-Musa, eksplorasi musik Indonesia, yang mana akan memandu dengan semua sampai dengan tim rapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian Ex-Musa edisi malam hari ini, pendengarnya, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu terkait dengan bagaimana fakta di balik eksistensi musik di dalam imajinasi dan juga indera manusia. Jadi pendengar ya, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan juga keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik sendiri adalah sejenis fenomena intuisi, ya, untuk mencipta, memperbaiki dan juga mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Mana menurut Bambang Sugiharto, musik merupakan pengalaman sosial di mana musik mempunyai sistem kerja yang melibatkan orang banyak bagi masyarakat modern. Musik sendiri pendengarnya secara misterius juga menunjukkan korelasi yang menariknya antara bangunan musik tertentu dengan latar sosial dan juga budayanya, bahkan dengan latar alamnya. Artinya musik sendiri merupakan suatu bentuk daripada gambaran realitas, ataupun dengan kata lain, realitas yang diartikulasikan melalui musik. Musik

Ya, mungkin menjadi hal yang familiar bagi semua kalangan masyarakat yang pernah merasakan eksistensinya di dalam imajinasi dan juga indera kita sebagai manusia. Bagi masyarakat saat ini, akses untuk mendengarkan musik adalah hal yang sangat mudah dilakukan karena media untuk mendengarkan musik sangatlah beragam, yaitu melalui indera pendengaran, event musik, memainkan alat musik, radio, televisi, smartphone, earphone, dan lain sebagainya. Namun pendengarnya, di balik kenikmatan pendengar ataupun mendengarkan musik, maksud kami ya, ada sebuah proses yang harus dilakukan oleh kalangan musisi yang melewati beberapa tahapan di dalam produksi musik itu sendiri. Jika kita merefleksikan, alat yang paling umum yang kita gunakan saat ini untuk mendengarkan musik adalah teknologi, karena saat apapun maksud kami, karena dengan alat tersebutlah kita dapat mendengarkan musik tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan para musisi pencipta musik maupun lagu yang kita dengarkan. Teknologi tersebut yang menjadikan awal dari perubahan tingkat pola eksistensi musik itu sendiri. Terkait dengan budaya pendengar ya, yang mana budaya populer dalam hal ini berkaitan pula ya dengan apa yang disebut budaya massa, yaitu budaya yang diproduksi untuk massa yang luas mengikuti pola produksi massa, di mana kebudayaan kapitalisme mengembangkan segala sesuatu untuk dikomodifikasikan ya, termasuk seni musik itu sendiri. Musik di era kapitalisme yang didukung dengan informasi teknologi yang canggih telah berkembang begitu cepat. Namun untuk mengetahui pengaruh kapitalisme terhadap beberapa realitas di dalam industri musik tersebut, perlu pemahaman di dalam rantai produksi di dalam industri musik. Produk musisi yang telah sampai kepada indera pendengar kita pada umumnya memiliki label masing-masing sebagai alat produksi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar sinyal, kita dengarkan sama-sama kumandang azan Isya untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arul Fonda, beserta kerabat kerja dan tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan aman yang berlimpah dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar ya, masih kembali bersama saya Rifonda dalam penyajian Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia. Semangat yang mana, bagaimana fakta di balik eksistensi musik di dalam imajinasi dan juga indera manusia. Label tersebut pendengar ya terbagi menjadi dua, yaitu label mayor atau mayor label dan juga label niche atau label rekaman. Empat perusahaan musik multinasional seperti Universal Music Group, ada Sony, BMG, Warner Music Group dan EMI menjadikan perusahaan raksasa musik dunia yang disebut The Big Four yang menjadi label mayor di dalam industri musik. Mereka menguasai 70% pasar musik di dunia termasuk Indonesia dan 80% musik di Amerika Serikat. Seluruh mayor musik group dengan perusahaan induk yang menjadi payung bisnisnya. Dengan kehadiran mayor label tersebutlah sebagai penyedia alat produksi dalam musik, mulai dari proses produksi di studio rekaman, lagu diolah melalui proses rekaman yang termasuk tahap mixing dan mastering. Setelah proses tersebut, lagu dikirim ke mayor label ataupun perusahaan tertentu untuk didistribusikan ke toko-toko musik dan berbagai perusahaan media. Dalam perkembangannya pendengarnya, mayor label cenderung mendominasi para musisi dalam proses pembuatan karya hingga kepada penentuan segmentasi pasar berdasarkan analisa budaya populer ataupun budaya massa, bukan kebebasan ekspresi dan akomodasi karya dari musisi itu sendiri. Hal ini pendengarnya terbukti dalam wawancara bersama dengan majalah Cobra Morgue Vanguard ya, yang menceritakan alasan kenapa dirinya mendirikan label Grimlock Records ya, di mana pria bernama asli Harry Uco Sutresna mendirikan Grimlock bersama dengan kawannya. Alasan utamanya adalah karena kebutuhan untuk merilis albumnya sendiri agar dapat merilis album-album teman-teman disukai oleh teman-temannya. Atau kerilisan Grimlock amatlah mengesankan, mulai dari merilis ulang album klasik Hormicide ya, album kelompok punk milisi kecoa, band hardcore The People ya, hingga merilis piringan hitam band punk ataupun hardcore asal Bandung Hark is Crowing Tartar. Tentu saja sedikit susah membayangkan band-band seperti itu akan dirilis oleh label pasar. Namun pendengar ya, perlawanan atas dominasi tersebutlah tidak akan terhenti oleh dominasi para kapitalis, karena di era globalisasi saat ini ternyata juga memunculkan subkultur-kultur ya, subkultur-subkultur dalam kebudayaan dominan. Subkultur yang terlahir dari subrock memang lebih banyak menciptakan budaya tanding dari mainstream budaya dominan, baik sosial masyarakat maupun dalam dunia musik itu sendiri. Subkultur sendiri semacam ini pendengarnya biasanya masuk dalam scene underground. Istilah underground tersebutlah seringkali diartikan dengan karakteristik musik yang keras dan juga ugal-ugalan. Selain itu pula mendengarnya, istilah ini juga mengarah pada suatu pergerakan di mana subkultur ini tidak mau terikat pada suatu korporasi yang mengatur ekspresi seni mereka. Mereka mengembangkan nilai-nilai etika seperti do it yourself. Subkultur seperti inilah yang merupakan bentuk dari budaya tanding dari budaya dominan, yaitu kapitalisme maupun budaya sosial masyarakat. Seperti kelompok musik Nirvana yang beraliran grunge ya. Nirvana sendiri merupakan kelompok grunge fenomenal sebagai simbol perlawanan terhadap kapitalisme dengan membawakan lagu-lagu dengan tema protes dan menolak menggunakan produk bermerek. Di Indonesia sendiri pendengarnya, musisi grunge sendiri seperti band Navicula ya, juga identik dengan semangat perlawanan. Subkultur grunge sendiri menunjukkan sisi kesadaran ya, kritis ya, dengan penolakan terhadap kapitalisme. Grunge menawarkan kebebasan baru dengan memberikan ruang bagi para penganutnya untuk memuntahkan idealisme, kemarahan, kekecewaan terhadap lingkungan politik ya, sosial, bahkan cinta ke dalam sebuah hasil karya seni yang tidak hanya bisa dinilai dengan uang tetapi lebih dari itu. Tidak hanya kebebasan saja, benarnya Gunung Kidul sendiri juga menawarkan sebuah penolakan terhadap sebuah kemapanan yang mereka yakini akan menjebak mereka ke dalam sebuah lautan komersilitas ya, yang dilakukan oleh para kapitalis ataupun lebih dikenal dengan major label. Dengan demikian negaranya Gurungga sendiri juga mengembangkan gerakan sosial perlawanan terhadap kemapanan industri musik kapitalisme. Band-band Gurungga di Indonesia banyak berkembang di jalur indie. Hal inilah menunjukkan sikap perlawanan terhadap kapitalisme dengan tidak mendistribusikan musik mereka melalui label major label ya. Dengan adanya dominasi kapitalisme industri musik tersebutlah, musik Gurungga juga tergolong sebagai musik yang termarginalkan dari industri kebudayaan di Indonesia. Tetapi perlawanan dominasi para major label atas alat produksi dan akhirnya musisi indie yang mewadahi dirinya sendiri sebagai niche label atau label rekaman hanya akan berusaha untuk mempertahankan eksistensinya, bukan akumulasi kapitalnya. Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan eksplorasi musik Indonesia yang mengatakan begitu fakta di balik eksistensi musik di dalam iman, imajinasi dan juga indera manusia. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saat lagi pendengar, tepat pada pukul 19 kita bergeser dalam menyajikan Warta Berita Sentra, akan siar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: pendapat tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Tersebut meningkat 2% 10% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari senter ke Medan senter kan, bolak balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Ipatimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan

pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfon Dabar, ya. Kita memasuki penyajian mimbar agama Kristen. Pada penyajian mimbar agama Kristen edisi malam hari ini ya, persembahan dari Pendeta Sabatini Marta Wijaya SPSI STH selaku penyuluh agama Kristen Kota Kediri, yang mengatopik yaitu umur panjang dan lanjut usia. Saya mendengarkan.

Sesaat lagi kita dengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat malam untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia dari manapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, sahabat ini Marta Wijaya, di acara kesayangan kita, yaitu Mimbar Agama Kristen. Saya menyapa terlebih dahulu buat para pendengar dari manapun yang berada, baik yang ada di rumah, yang ada di kantor, maupun yang ada di perjalanan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari sebelum kita akan mendengarkan Radio Republik Indonesia spesial Mimbar Agama Kristen hari ini dengan tema umur panjang dan lanjut usia, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, serta penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih di bulan ini, di minggu ini kami masih boleh berjumpa kembali bersama hamba-Mu ini Tuhan di Mimbar Agama Kristen Kota Kediri, dan disiarkan langsung dari Pare. Kami percaya biarlah materi hari ini boleh menjadi berkat buat siap pendengar yang saat ini sedang mengalami segala masalah, mengalami segala beban dalam hidup. Mereka boleh diberikan kekuatan dan diberkati, terlebih buat kami semua yang berulang tahun di bulan ini Tuhan, maupun di bulan yang akan datang. Biar dari materi ini Tuhan kami semakin diteguhkan imannya. Berulang tahun dalam Tuhan adalah suatu keindahan dan kenikmatan yang tiada tandingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pimpin dari awal, pertengahan, hingga 30 menit ke depan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini seperti yang saya ucapkan di awal pembukaan tadi, kita memiliki tema yang cukup menarik karena saya yakin setiap kita dari muda sampai tua, kita semua akan terus bertambah usia ya. Jadi kita tiap tahun akan merayakan hari ulang tahun atau bertambah satu usia dalam hidup kita ya. Kebetulan saya juga baru berulang tahun Bapak Ibu di tanggal 9 Juli yang kemarin, dan saya bersyukur ada satu firman Tuhan yang menguatkan hati saya, yang menguatkan iman saya bahwa umur yang baru di dalam Tuhan atau ulang tahun kita di dalam Tuhan itu sungguh indah. Kita awali pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Berkat dan hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya ya. Puji Tuhan, hari ini adalah materi yang biasa kita terima atau biasa kita dengar saat kita mengalami atau sedang berulang tahun ya. Banyak sekali WA kemarin masuk di saya, itu pasti ucapannya seringkali ada ayat ini akan masuk ya, yaitu umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkan kepadamu ya. Hari ini saya yakin kita semua pengen ya hidup itu umurnya panjang ya, kita pengen usia kita bisa berlanjut sampai dewasa. Tapi tahu nggak Bapak Ibu bahwa ayat ini mengandung satu kata atau dua kata yang hampir sama ya, yaitu umur dan usia ya, panjang dan lanjut. Jadi kalau kita pelajari apa bedanya kalau gitu, karena panjang umur dan lanjut usia, kenapa tidak dibuat satu kata saja ya, umur panjang atau lanjut usia? Mengapa makna di Alkitab kita ya, di terjemahan baru ini, kok harus ada umur panjang dan lanjut usia? Dua kata yang mirip tapi dimasukkan dalam satu frame ya. Kalau kita melihat tata bahasa Indonesia itu memang banyak sekali bahasa yang kurang bisa memiliki makna yang berdiri sendiri ya. Jadi ada beberapa bahasa itu susah untuk diartikan. Nah, termasuk hari ini kita akan pelajari ya. Kalau mungkin kita dulu waktu sekolah ya, ada kata bisa, itu ada dua makna ya. Ada bisa itu dapat, ada bisa itu adalah racun dari ular ya. Jadi Indonesia memang kurang baik dalam penerjemahan dari Alkitab di Amsal 3 ayat 2 ini, karena umur panjang dan lanjut usia ini suatu hal yang sama sebetulnya dalam bahasa Indonesia, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita mau pelajari lebih dalam, ada makna yang lebih tersembunyi yang tidak kita tahu ya, yaitu di dalam kamus terjemahan bahasa Inggris ya, atau kalau saya mau pakai King James version saja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada perbedaan, ternyata bukan umur panjang dan lanjut usia, melainkan, saya akan bacakan untuk kita semua, for length of days and long life and peace Michelle D. Etudi. Jadi di sini bukan panjang umur, tapi adalah length of days, hari ya, yang panjang length ya, and long life, baru hidup yang lama ya, atau lanjut usia ya. Jadi di sini panjang umur diartikan adalah panjang dari hari ya. Apa indahnya, apa hikmat yang kita pelajari, bahwa di dalam Kristus, dalam Tuhan, kita tidak hanya memiliki panjang umur, Bapak Ibu. Jadi jangan mau kita hanya didoakan panjang umur saja, Bapak Ibu. Kita harus tahu firman ini sungguh indah, yaitu tidak hanya panjang umur, tapi hari-hari yang panjang yang Tuhan berikan. Artinya apa? Buat apa kita panjang umur kalau kita tidak bisa menikmati hari-hari kita? Kita tidak bisa menikmati hari demi hari ya. Contoh, kita mau umur 70 tapi sakit-sakitan, ya buat apa Bapak Ibu ya? Kita pengennya tuh umurnya 70 tapi juga sehat, 70 sudah memiliki keturunan yang indah ya, memiliki keluarga yang harmonis, 70 bisa memiliki properti, aset, 70 bisa keliling dunia, kan enak ya, daripada kita umurnya panjang 80 tapi tidak pernah kemana-mana ya, kita tidak memiliki apa-apa ya, bahkan kita tidak memiliki siapa-siapa ya, buat apa umur panjang ya. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa di dalam umur panjang yang Tuhan berikan, dalam usia kita yang bertambah itu, tapi hari-hari pun Tuhan berikan lebih panjang. Bahkan ya, kalau kita semua manusia mengenal satu hari 24 jam ya, satu sama lain sama manusia sebetulnya, saya dan juga tetangga saya sama 24 jam, bahkan saya dengan teman saya kuliah juga sama 24 jam. Tapi Tuhan perbedakan ya, kita ya tidak hanya diberikan umur panjang, tapi hari-hari kita bisa panjang. Artinya apa? Dengan 24 jam kita bisa melakukan banyak hal. Belum tentu orang dengan 24 jam yang sama melakukan juga banyak hal ya. Contoh, saat saya kuliah, bisa jadi teman-teman kuliah saya juga sama ya, bukan saja di memang sama 24 jam, tapi kita 24 jam kita bisa mengerjakan banyak hal, kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya, tugas yang diberikan dosen kita bisa kerjakan dengan 24 jam selesai. Tapi belum tentu teman kita ya dengan 24 jam yang sama bisa menyelesaikan tugas ya, bisa jadi mereka harus menyelesaikan 3 hari baru selesai ya. Tapi kita dalam waktu 1 hari kita bisa mengerjakan tugas, bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, bahkan kita bisa membangun bisnis ya, bisa melanjutkan apapun yang kita mau kerjakan, dan itu berhasil ya. Jadi inilah keindahan ayat ini ya, bahwa di dalam usia yang bertambah kita juga berdoa. Di tahun yang baru ini, di dalam usia kita, kita diberikan hari-hari yang optimal ya, bukan hari-hari yang buruk ya, tapi hari-hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita bisa menikmati usia, kita bisa menikmati panjang umur, tapi kita bisa menikmati hari-hari. Itu poinnya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini ya, kita sungguh diberikan materi yang begitu indah, di mana kita tidak hanya memiliki umur yang panjang, usia yang lanjut, tapi hari-hari yang panjang yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita nikmati ya, bahkan kita bisa produktif dalam satu tahun ini. Kita bisa melakukan banyak sekali hal, mendapat banyak sekali berkat ya, daripada teman-teman kita yang juga satu tahun bertambah tapi hidupnya tidak berubah ya. Kita selalu tiap tahun menaik level kita ya. Mungkin tahun ini kita di jabatan ya, ini tahun ini teman-teman kita masih di jabatan yang sama, tapi kita bisa naik level lagi ya. Kita yang dulu ya mungkin kita hanya seperti ini saja hidupnya ya, tapi di tahun ini ya kita bisa satu level lebih lagi di usia yang baru ini ya. Itu harapannya kita di firman Tuhan ini ya. Biarlah Bapak Ibu dari firman Tuhan ini boleh memberkati buat Bapak Ibu yang ulang tahunnya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana ya kita bisa mendapatkan hal ini ya, kita bisa menikmati hari-hari yang indah, kita bisa menikmati tahun ini dengan baik ya. Caranya adalah minta hikmat dari Tuhan, seperti yang di ayat 1 tadi ya, di perikopnya sudah jelas dikatakan adalah berkat dan nikmat. Umur panjang dan hari yang baik itu berkat Bapak Ibu, tapi itu bisa kita dapat ketika kita memiliki hikmat. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita gak akan bisa menikmati umur panjang kalau hidup kita sakit-sakitan ya. Itu perlu hikmat Bapak Ibu. Lah bagaimana biar umur kita panjang dan kita bisa menikmati hari yang sehat, tidak sakit-sakitan? Ya kita miliki hikmat ya. Kita gak ngerokok, itu adalah hikmat. Karena banyak teman kita yang ngerokok, ya banyak orang yang orang di luar kita yang ngerokok, tapi kita memilih untuk tidak merokok, ya berarti kita punya hikmat ya. Itu sebabnya ketika usia 50 ya kita masih sehat ya, tapi ada teman kita yang usia 50 sudah kena paru-paru ya, ada yang menikmati sakit jantung ya. Saya bilang menikmati ya karena mereka sudah melaksanakan atau menikmati rokok dari muda ya. Jadi hari ini kalau kita mau menikmati umur yang panjang ya, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak ingin kita lakukan, kita jangan lakukan ya. Contoh hari ini ya, di negara tetangga kita ya, Singapura, yang begitu indah ya, dimana penduduknya semua sehat, mulai dari tidak membuang sampah ya, mulai dari jogging, tidak boleh merokok ya. Di sini ada larangan untuk vaping, bahkan vape ya itu tidak boleh Bapak Ibu ya, bahkan ada peraturan bahwa vape itu ilegal di sini. Jadi sangat-sangat sehat sekali ya negaranya. Jadi di usia 70, saya melihat di usia 60 ke atas tuh masih banyak opa-opa, oma-oma yang jogging tiap sore, dan mereka masih sangat kelihatan bugar. Itu hikmat yang negara Singapura miliki ya, dimana mereka menjaga kesehatan dari dini ya. Itu ya yang kita harus lakukan juga ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita minta Tuhan umur panjang, Tuhan lanjut usia, Tuhan hari-hari baik, tapi kita juga harus memiliki hikmat ya. Kita yang lain narkoba ya, kita tidak mau obat-obatan ya, kita tidak miras ya, itu adalah hikmat di mana kita bisa mendapatkan kesehatan yang indah ketika saat kita dewasa nanti, kita bisa maksimal lebih lagi hidupnya ya, tidak sakit-sakitan dan bisa bekerja dengan sampai kita pensiun bahkan ya. Hari ini ayo bagaimana kita memperoleh hikmat ya. Nah, saya akan bukakan, ini adalah bonus ya Bapak Ibu, supaya teman-teman atau Bapak Ibu pendengar juga memiliki hidup yang optimal ya, yaitu kita penuh dengan hikmat ya. Kita akan baca Bapak Ibu di dalam satu kitab, di dalam Perjanjian Baru ya, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke 1 itu ada perikop hikmat yang benar. Nah, untuk kita mendapatkan hikmat yang benar itu ada kuncinya. Nah, kuncinya ada di ayat yang ke 9. Ternyata hikmat itu seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita tuh sering mendengar hikmat dari gereja, kita sering mendengar hikmat dari persekutuan, bahkan di renungan-renungan harian. Tapi coba kalau saya tanya, apa itu hikmat? Mungkin kita gak bisa jawab ya. Beberapa orang menjawab hikmat itu kepandaian, kecerdasan. Bukan Bapak Ibu, beda. Ya hikmat-hikmat kecerdasan sendiri, kepandaian juga sendiri, kepintaran juga sendiri. Itu bukan hikmat. Ya karena kalau itu hikmat ya, kenapa gak ditulis hikmat? Kenapa gak disamakan aja? Tapi beda ya, kepintaran, kepandaian itu beda dengan hikmat. Lalu apa itu hikmat? Apa Bapak Ibu mengartikan hikmat? Ya, saya akan bacakan ya, Bapak Ibu akan tahu apa itu hikmat. Hikmat itu seperti ini Bapak Ibu, 1 Korintus 2:9. Tetapi ada tertulis, perikopnya adalah hikmat yang benar ya. Jadi ini yang benar tentang hikmat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Nah, ini loh hikmat. Karena tidak semua orang mendapatkan hal ini ya. Jadi gini, di antara sekian banyak teman-teman saya SMP, SMA yang ngerokok, entah kenapa Tuhan tidak membuat saya ngerokok. Saya tidak pernah terpikirkan untuk merokok, saya tidak pernah timbul dalam hati ingin merokok, dan saya tidak pernah ya merasakan ya ingin apa kecanduan rokok ya. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan itu semua untuk saya. Karena saya berpikir tidak sama dengan teman-teman yang berpikir ya. Jadi hikmat itu ya. Di saat orang lain mayoritas ngerokok, saya enggak ngerokok, lah itu hikmat ya. Begitu juga dengan dalam hidup kita ya. Hikmat itu adalah sesuatu yang tidak orang pikirkan, tidak orang dengar, tidak orang timbul dalam hatinya, tapi mereka tahu ya. Itu adalah hikmat. Memang susah ya. Jadi di dalam sekian persen itu tidak semua orang punya hikmat ya. Tapi hikmat itu disediakan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika orang punya hikmat, nah itu dia akan menikmati hidup yang luar biasa. Contoh yang paling nyata dalam firman Tuhan yang pernah ditulis ya, adalah Raja Salomo ya. Di dalam kisahnya, jadi Salomo itu pernah menghadapi satu masalah di mana benar-benar hikmat Tuhan itu nyata. Tidak semua orang pikir, tidak semua orang bisa pahami, tapi Salomo bisa. Ketika dia menyelesaikan satu konflik, di mana itu ada kisah kayak gini Bapak Ibu. Nanti kalau enggak percaya, baca firman Tuhan ya di Perjanjian Lama ya. Ada dua orang wanita memperebutkan satu bayi ya. Ini kasus yang langka, dimana satu bayi ini diakui oleh dua seorang ibu ya. Dan ibu satu dan ibu yang lain itu sama-sama menyatakan itu adalah anak mereka ya. Lalu bagaimana cara membuktikan ini anak yang ibu yang mana, ibu yang A atau ibu yang B ya. Semua yang di sana tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa mengamati, bahkan tidak ada yang bisa mencari solusinya. Nah, ini ternyata Salomo diberikan nikmat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan untuk Salomo untuk memecahkan masalah ini. Nah, hikmat itu akan didapat untuk orang yang mengasihi Tuhan. Salomo itu mengasihi Tuhan. Nah, hikmat itu adalah sesuatu yang tidak bisa orang pikirkan, tapi Salomo bisa pikirkan, bisa memecahkan problem solver ya, bisa memecahkan masalah dari yang tidak bisa dipikirkan orang lain. Nah, itu hikmat. Itu sebabnya kita perlu hikmat kan? Karena ketika kita dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam rumah tangga pun, kita sering diperhadapkan oleh masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dengan akal manusia enggak ada jalannya. Tapi kalau kita minta hikmat, apa yang tidak orang lihat bisa, kita bisa lakukan ya. Apa yang dilakukan Salomo? Dia punya hikmat luar biasa. Tiba-tiba muncul dalam pikirannya, ayo kita belah aja anak ini jadi dua, satu buat ibu A, satu buat ibu B. Nah, ternyata dengan pikiran Salomo seperti itu bukan pikiran Salomo ya, mohon maaf saya ralat. Itu hikmat yang Tuhan berikan untuk pikiran Salomo. Tiba-tiba terjadilah ya kan, reaksi yang menimbulkan aksi. Nah, ternyata apa? Ibu yang asli lah kelihatan, pasti enggak bisa ditipu Bapak Ibu. Bagaimana reaksinya, bagaimana responnya ketika dia dikatakan anaknya akan dibelah? Wah, pasti beda dengan ibu yang tidak mengandung ya, dengan ibu yang tidak memiliki anak ini ya. Pasti akan beda, dan terselesaikanlah masalahnya. Akhirnya Salomo mendapatkan jalan keluar ya, jawaban. Nah, seperti itulah hikmat. Jadi kita mau umur panjang, kita mau menikmati hari-hari kita, caranya gimana? Ya minta hikmat dari Tuhan ya. Tapi saya yakin kok, untuk kita yang berulang tahun ya, biarlah kado ini dari saya untuk kita semua ya, biarlah tahun ini kita memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan baik, menjalani hari-hari yang panjang, yang sama-sama 24 jam, tapi kita serasa bisa dikasih Tuhan 25 jam ya. Karena yang lain gak tuntas, kita tuntas ya. Kita berdoa dalam pekerjaan kita semua diselesaikan dengan baik, urusan-urusan usaha kita semuanya berjalan dengan baik ya. Bahkan tidak ada halangan, hambatan, rintangan ya, yang boleh mengurangi makna hidup dan juga kualitas hidup kita ya. Hari ini Bapak Ibu, ayo kita diajar untuk memiliki hikmat ya, itu yang utama dalam hidup ini. Bila di umur yang baru ini, siapapun Bapak Ibu yang saat ini mendengar, jangan minta apa-apa Bapak Ibu, mintalah hikmat. Karena saat kamu punya hikmat, kekayaan, kelimpahan, kehormatan diberikan kepada kita ya. Karena orang Salomo itu kalau dia ditanya ya, kamu lebih memilih kekayaan atau hikmat, di ayat dikatakan dia lebih memilih hikmat ya, itu luar biasa. Karena orang punya hikmat itu akan punya kekayaan, punya kehormatan, dan punya segalanya karena dia punya hikmat. Mari Bapak Ibu, saya dorong di usia yang baru ini Bapak Ibu dan juga saya ya, terutama di usia yang baru juga ini, kita memiliki hikmat yang bukan dari manusia. Karena hikmat dari manusia itu banyak filosof-filosof ya kan, itu hikmat dari manusia. Tapi kita minta hikmat daripada Allah yang pasti jauh lebih indah dalam hidup kita. Sebelum kita akhiri ya untuk renungan malam hari ini atau mimbar agama Kristen hari ini, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau ya memiliki hikmat? Kalau Bapak Ibu mau, saya kasih cara mudah atau cara ampuh biar dapat hikmat bukan dari manusia ya, tapi dari Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari Bapak Ibu ya, baca dan renungkan kitab Amsal ya, minimal satu hari satu pasal, itu udah sangat indah. Karena di dalam kitab Amsal ini banyak mengandung nasihat dari Tuhan ya, banyak sekali mengandung didikan ya, banyak sekali hikmat yang tertuang di dalam kitab Amsal. Jadi Amsal itu ada 31 pasal. Jadi kalau kita mau buat tiap hari ya, besok bulan Agustus ini ya, 31 hari, satu hari satu pasal ya, ya itu akan jadi hikmat yang luar biasa yang akan kita punya ya dalam menjalani hidup ini ya. Dari usia muda sampai tua kita perlu hikmat. Itu sebabnya ayo baca Alkitab, karena hikmat Tuhan itu semua ada di Alkitab ya. Semua hikmat Tuhan itu adanya di firman Tuhan, tidak ada di majalah, tidak ada di koran ya. Jadi hikmat Tuhan itu adanya di Alkitab. Mari sama-sama kita baca, renungkan tiap hari satu pasal Amsal itu baik ya. Tapi kalau mau baca semua Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, itu sungguh jauh lebih banyak hikmat yang Tuhan akan berikan dari setiap kejadian-kejadian yang ajaib yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia ya. Oke, kita akan berdoa ya Bapak Ibu, mengakhiri mimbar agama Kristen. Biarlah saya juga berdoa buat RRI yang luar biasa ya, dari Pare ya, Kabupaten Kediri, memancarkan program-program yang menarik, termasuk hari ini ya, mimbar agama Kristen spesial sepanjang umur dan panjang dan lanjut usia, dan hikmat yang akan diberikan untuk masyarakat Kota Kediri. Biarlah seluruh masyarakat Kota Kediri, tidak hanya yang Kristen saja ya yang mendengarkan firman ini, biar siapapun yang mendengarkannya, kita perlu hikmat ya, kita perlu umur panjang dan panjang hari tadi ya, panjang hari dan lanjut usia. Sama-sama saya akan doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua anugerah dan juga penyertaan kesetiaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah putus dalam setiap kehidupan kami, bahkan di usia demi usia yang Tuhan tambahkan melalui hidup kami Tuhan. Kami boleh menikmati setiap usia yang baru itu Tuhan dengan baik, dan bahkan kami bisa menikmati hari-hari kami Tuhan dengan sangat indah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh tambahkan satu usia dalam setiap kehidupan kami tiap tahun Tuhan, itu artinya ada berkat yang Tuhan sediakan dalam tahun itu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bisa menikmati berkat-berkat itu saat kami memiliki hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk menikmati hidup ini, untuk mengikuti Tuhan setiap jejak-Mu, mengikuti setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, tidak putus-putusnya Tuhan. Dan kami berdoa untuk saat ini Tuhan Yesus, hikmat yang kami dapat melalui Radio Republik Indonesia ini Tuhan, terutama di mimbar agama Kristen ini Tuhan, biarlah ini tertanam dalam hati kami Tuhan, firman ini tidak mau terbuang sia-sia, melainkan firman ini boleh sanggup mengubah hidup kami, sehingga kami tidak lagi seperti yang dahulu Tuhan, tapi kami boleh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang penuh hikmat di tahun ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melimpahkan kami segala kelimpahan, kekayaan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kuat kuasa yang Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini, hingga Maranatha Tuhan hadir kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya semua anak-anak Tuhan di Kota Kediri, Kabupaten Kediri ini, Tuhan jadikan kepala dan bukan ekor, selalu naik dan tidak turun, selalu bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Dan apa saja yang kami pekerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati sawah, ladang, buah adonan, buah kandungan, buah tempayan kami Tuhan. Berkati bengkel, warung kami, toko kami, kelontong kami Tuhan. Berkati usaha kami di bidang apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati Tuhan bisnis kami, Tuhan memberkati Tuhan karir kami Tuhan, bahkan di pemerintahan Tuhan berkati kami yang ada di lembaga Tuhan, maupun yang ada di kantor swasta Tuhan, semua diberkati Tuhan, bahkan yang jasa maupun Tuhan Yesus yang bukan jasa pun juga Tuhan memberkati. Kami serahkan tangan kuasa-Mu Tuhan, dan juga Radio Republik Indonesia ini Tuhan, tambah-tambahkan lagi Tuhan program-program yang memberkati masyarakat Kota Kediri, dan berkati para penyiar di Radio Republik Indonesia ini, bila mereka seluruh penyiarnya boleh diberkati dengan hikmat yang indah, sehingga boleh menyiarkan setiap siaran yang bermanfaat untuk melengkapi kemajuan kota ini dan juga kabupaten ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah dari RRI ini Tuhan terus Tuhan berkati Tuhan, sehingga RRI ini boleh terus mengudara Tuhan sampai Tuhan waktu yang tidak kami tentukan, lebih biarlah Tuhan yang akan selalu menyertai, memberkati semua staff, semua jajaran pimpinan Tuhan tertinggi, dari pusat hingga daerah, semua diberkati Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan semua dicukupi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sediakan berkat juga Tuhan untuk mereka. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di kota Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan juga di Indonesia ini Tuhan, bila senantiasa setiap hari menikmati hikmat Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pemerintah kota ini Tuhan, kabupaten ini Tuhan, baik wali kota dan bupati, Tuhan berikan hikmat untuk menjalankan kehidupan, menjalankan pemerintahan di kota dan kabupaten dengan baik. Berdoa juga buat gubernur kami Tuhan, supaya Tuhan berikan juga hikmat Tuhan, kepintaran, kecerdasan, kepandaian yang daripadamu Tuhan, dalam menyusun Tuhan semua kebutuhan-kebutuhan provinsi ini dengan baik. Kami juga berdoa hingga Tuhan pemerintahan pusat kami dari Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Tuhan Pak Ma'ruf. Kami berdoa Tuhan Yesus hingga para menteri Tuhan, kabinetnya Tuhan berkati, sehingga boleh menjalankan provinsi, menjalankan negara, menjalankan Tuhan pemerintahan hingga kota, hingga desa, hingga RT dengan baik. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami merindu Tuhan pertemukan kami lagi di program selanjutnya dengan berkat yang baru, dengan anugerah yang lebih baik lagi dari hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia sampai kita sekarang tidak terasa sudah di penghujung acara. Dan kiranya seperti firman hari ini ya, umur panjang lanjut usia ya, panjang hari, length of days and long life, Tuhan tambahkan, Tuhan add kepada kita semua ya. Tuhan memberkati. Saya pamit ya Bapak Ibu yang sudah menemani 30 menit ke belakang tadi ya. Saya sahabat ini Marta Wijaya, penyuluh agama Kristen Kota Kediri dan juga founder Melangkah Bersinar Ministry, pamit. Semoga materi ini memberkati, dan saya percaya sangat memberkati ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf kalau apabila ada salah-salah kata, dan kalau ada pertanyaan atau ada doa yang mau disampaikan, bisa melalui Instagram ya, dari komunitas kami ada Melangkah dan Bersinar ya. Bapak Ibu DM saja, kita pasti akan layani dalam doa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat RRI terus mengudara. Jaya, jaya, jaya.
1: Oke, baik pendengar, baru saja kita sudah simak bersama-sama mimbar agama Kristen ya, bersama dari Pendeta Sabatini Marta Wijaya SPSI STH selaku penyuluh agama Kristen Kota Kediri, yang mengatakan yaitu umur panjang dan lanjut usia. Mudah-mudahan bisa mempertebal kemenangan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Sekali lagi kita bergeser dalam nyanyian mini drama radio, lalu dilanjutkan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja mendengarkan mimbar agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sehingga kita simak bersama-sama pendengar ya, mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini ya, persembahan dari RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Saya mendengarkan.

0: dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai, dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Dek Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Ayu tadi pamit kemana tuh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi. Minggu 5 legi 5. Jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing. Selasa 3 Paing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah, toh, Pak. Selisih pendapat itu kan yuk biasa. Tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye, Jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi. Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon. Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, tipe ratu?
0: Artinya?
1: Tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat bapak ini. Semua perlu pertimbangan pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan pak? Kasihan Mbak Hayu pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Yo, yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Baik, pendengar barusan kita sudah simak bersama-sama Mini Jam Radio bersama dari RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam nyajian Galeri Komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: tuh pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tak penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda. Pendengar kita memasuki penyajian galeri komunitas di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah komunitas stand up komedi Banyuwangi, ya, dari open mic cafe hingga panggung acara besar. Jadi tawa yang lahir dari keresahan kini memiliki rumah di Banyuwangi, pendengar, ya. Melalui komunitas stand up komedi Banyuwangi, para komika lokal menjadikan panggung sebagai ruang berekspresi, menyampaikan cerita keseharian hingga kritik sosial yang dibalut humor. Berbeda dengan komunitas seni pada umumnya, pendengarnya, mereka tidak membawa alat musik, kanvas ataupun gerakan tari. Yang mereka andalkan hanya satu, cerita. Dari keresahan hidup, pengalaman pribadi hingga fenomena sosial sehari-hari, semuanya diolah menjadi materi komedi tunggal atau stand up komedi. Jadi komunitas ini berdiri sejak tahun 2012, pendengarnya, berawal dari 4 orang yang memiliki ketertarikan pada seni komedi tunggal. Dari pertemuan sederhana dan diskusi ringan, lahirlah sebuah komunitas yang kini terus bertahan lebih dari 1 dekade. Menurut Danang Idaman, ya, selaku ketua dari stand up komedi Banyuwangi, mengatakan bahwa saya awalnya hanya terdiri 4 orang yang sering kumpul dikarenakan tertarik dengan stand up komedi, dan pada akhirnya terbentuklah komunitas ini pada tahun 2012 maksud kami. Danang sendiri baru bergabung pada tahun 2022. Sejak itulah dirinya pun aktif mengikuti berbagai kegiatan komunitas, terutama open mic yang menjadikan agenda rutin setiap pekannya. Kegiatan open mic sendiri biasanya digelar setiap hari Jumat, ya, di berbagai lokasi kafe yang mendukung suasana pertunjukan. Beberapa di antaranya adalah Warkop Mansur di Kelurahan Penganjuran, Haji Kafe, hingga sejumlah kafe di Kecamatan Genteng.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pendengar ya, Danang sendiri baru bergabung pada tahun 2022, sejak itulah dia pun aktif mengikuti berbagai kegiatan komunitas ya, terutama open mic yang menjadikan agenda rutin di setiap pekannya. Kegiatan open mic biasanya digelar pada setiap hari Jumat ya, di berbagai lokasi kafe yang mendukung suasana pertunjukan. Open mic sendiri bukan sekedar panggung tampil pendengar ya, tetapi juga ruang latihan dan juga evaluasi. Para komika pun akan mencoba materi baru di depan penonton sekaligus menerima masukan dari sesama anggota komunitas. Danang pun menjelaskan bahwasanya materi yang dibawakan biasanya sedang trending ya, agar penonton pun bisa relate ya. Dan selain itu juga dari pengalaman pribadi ataupun keresahan yang ingin disampaikan. Sebelum naik panggung, mendengarnya para komika pun terlebih dahulu menuliskan materi secara mandiri. Naskah tersebut pun kemudian dibahas bersama anggota komunitas lainnya untuk diperbaiki, disesuaikan, bahkan diuji kelayakannya sebelum dibawakan ke depan publik. Dalam penampilannya, pendengar mereka menggunakan berbagai teknik seperti storytelling, act out, lalu hingga roasting ya. Kombinasi teknik inilah yang membuat setiap penampilan memiliki warna berbeda dan juga menarik bagi penonton. Saat ini komunitas tersebut memiliki sekitar 30 anggota aktif. Setiap pekannya 7 hingga 8 komika tampil bergantian dalam sesi open mic dengan latar belakang yang beragam, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga pelaku kreatif. Tidak hanya di panggung komunitas saja, para komika Banyuwangi pun juga kerap diundang tampil dalam berbagai acara, termasuk kegiatan perusahaan dan juga instansi. Salah satu penampilan terbaru mereka bahkan digelar dalam acara yang diselenggarakan BPJS. Namun pendengarnya, stand up dunia stand up komedi juga penuh dengan tantangan pendengarnya. Danang sendiri pernah mengalami situasi tak terduga saat diundang ke sebuah acara organisasi kepemudaan berbasis keagamaan. Durasi penampilan stand-up komedi sendiri pendengar pada umumnya hanya 7 hingga 10 menit saja. Namun dalam waktu singkat itulah ya, seorang komika harus mampu membangun tawa sekaligus menyampaikan pesannya. Soal honor, setiap penampilan pun memiliki nilai berbeda tergantung dengan popularitas dan juga kesepakatan dengan pihak penyelenggara. Lebih dari sekedar hiburan ya, para komika melihat stand-up komedi sebagai media atau medium ya, penyampaian keresahan sosial dengan cara yang ringan. Materi pun biasanya ya dari keresahan pribadi yang disampaikan dengan komedi di atas panggung. Hal serupa pun disampaikan oleh Alfiah Hasan ya, salah satu anggota lainnya yang mengaku bergabung dengan akan kecintaannya kepada dunia komedi. Kedepannya pendengarnya, komunitas ini pun berharap stand up komedi semakin dikenal luas oleh masyarakat Banyuwangi terutama, serta mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Mereka pun juga pernah terlibat dalam agenda besar daerah seperti Gandrung Sewu pada tahun 2025. Dari kafe sederhana hingga panggung besar, tawa yang mereka hadirkan menjadikan bukti bahwasanya komedi bukan sekedar hiburan, tetapi juga cara untuk memahami kehidupan dari sisi yang lebih ringan namun bermakna. Baik pendengar ya, dengan hadirnya komunitas stand up komedi Banyuwangi menutup perjumpaan kita dalam penyajian galeri komunitas. Mudah-mudahan bisa menghibur ya pendengar semuanya di malam hari ini. Sekali lagi kita bergeser dalam penyajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori. Lagu yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu Indonesia Lawas ya, bisa melalui jalan on air yang 0354 310 11 08, ataupun di 0812 3460 0289, ataupun di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
0: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
4: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Take me to
5: your heart. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 mengenai Pro 1 kini dikenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Ariel Fonda, pendengar ya, kita memasuki penyajian ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori rat lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya. Lagu Indonesia lawas dari tahun 60 hingga tahun 90 ya. Melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 ataupun di 0857-2535-2550. Jumat malam Sabtu di menjelang akhir pekan dan juga menjelang weekend ya. Mungkin Anda mau rencanakan kemana nih, habis pulang kerja gitu kan, bersama dengan keluarga, mungkin makan dulu di luar gitu kan, sambil beristirahat ya, menikmati jalanan yang mungkin agak sudah sedikit agak lengang gitu ya. Memang sudah jam sudah menunjukkan pukul 21:18 waktu Indonesia Barat ya. Yang sehingga sampai ke rumah, mungkin sampai ke tempat tujuan ya, bisa bercengkrama bersama dengan keluarga di rumah, lalu melanjutkan istirahat, dan besoknya bisa menikmati

Oke, sambil menunggu pendengar semua yang ingin bergabung di jalur on air ataupun telepon WhatsApp seluler, yang sudah ada yang masuk dari jalur pesan singkat, ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, minta diputarkan lagu pop Andai Kau Menyadar dari Harry Parintang. Wah, sepertinya ini baru ya. Pak Mariono mesti baru-baru deh ini. Tolong dong Pak Mariono ya, jangan yang baru-baru, gak boleh ya. Harus yang lama-lama ya, ngapunten Pak Mariono ya. Sebenarnya saya agak asing gitu kan Harry Parintang ini ya. Oke, salamnya untuk Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Slamet.

Sugito ya, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Rifonda selamat tugas diberikan kesehatan kebahagiaan dan cinta kami. Oke, lagunya katanya diganti Panggung Sandiwara dari Ahmad Albar, boleh kalau kayak itu ya.

Kita bergeser lagi, ada di jalur pesan singkat, ada Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu gitu katanya. Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung ya, minta diputarkan lagunya Lelaki dan Rembulan dari Frankie and Jane. Salamnya untuk semuanya aja, semoga sehat dan kebahagiaan selalu. Amin. Terima kasih.

Baik pendengar ya, sambil menunggu pendengar semua yang ingin bergabung ya, ini saya sedikit mungkin bisa memberikan informasi ya seputar Piala Dunia ya. Piala Dunia kan digulir ya beberapa bulan lagi ya. Di mana Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi panggung lahirnya generasi baru sepak bola dunia ya. Turnamen yang digelar di tiga negara ini itu ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, diyakini menghadirkan banyak wajah muda yang siap mencuri perhatian dunia. Sejumlah pemain muda mulai menunjukkan kualitasnya yang sangat luar biasa bersama dengan klub masing-masing maupun tim nasional mereka. Dengan usianya yang masih berada di fase emas perkembangan karirnya ya, Piala Dunia 2026 bisa menjadikan momentum ya mereka untuk naik level menjadi superstar global. Sejumlah nama besar seperti Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo ya, mungkin sudah tidak lagi mendominasi panggung utama. Yang pertama ya, yang nama-nama sepak bola yang diprediksi akan bersinar ya di Piala Dunia 2026 ada Lamine Yamal ya. Mana wonderkid milik FC Barcelona sudah membuat dunia terpukau sejak usia belasan tahun. Kecepatan, kreativitas dan juga keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 membuatnya disebut-sebut sebagai penerus generasi emas sepak bola Spanyol. Jika terus berkembang dan juga konsisten dengan Yamal sendiri berpotensi menjadi bintang utama tim nasional sepak bola Spanyol di Piala Dunia 2026. Selain Lamine Yamal ya, nama berikutnya ada Jude Bellingham ya. Mana motor dari permainan Inggris. Gelandang modern milik Real Madrid FC tampil matang meski usianya masih muda. Bellingham punya kemampuan komplit ya. Bertahan ada, penyerang ada hingga mencetak gol penting ya. Banyak pengamat menilai Piala Dunia 2026 bisa menjadikan turnamen yang benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik dunia bersama dengan tim nasional sepak bola Inggris.

Nama berikutnya ya, setelah ada Lamine Yamal, Jude Bellingham, lalu ada Endrick ya. Jadi harapan baru dari timnas Brazil. Memang Brazil ini tidak ada henti-hentinya menciptakan generasi-generasi muda berpotensial ya. Jadi Brazil selalu menghadirkan talenta besar ya, dan juga Endrick menjadikan nama yang paling banyak dibicarakan pada saat ini. Penyerang muda yang sudah direkrut oleh Real Madrid FC tersebut memiliki naluri gol tinggi serta mental pemain di laga besar. Di Piala Dunia 2026 ya, dia pun diprediksikan menjadi wajah baru tim nasional sepak bola Brazil.

Dari Brazil ya, kita bergeser ke Der Panzer Jerman. Ada Jamal Musiala ya. Jadi pemain FC Bayern Munich tersebut pun dikenal memiliki dribble tajam dan visi bermain yang sangat luar biasa. Musiala sendiri mampu membuka ruang sempit dan juga menjadikan pembeda dalam pertandingan ketat. Ya, jika tapi konsisten ya, ia pun bisa membawa tim nasional sepak bola Jerman kembali menjadi kekuatan yang sangat besar. Bergeser lagi ya. Kalau tadi di dataran Inggris ada Jude Bellingham, lalu ada juga kompatriotnya ya di lini tengah, yaitu ada Kobbie Mainoo ya. Dimana nama Mainoo sendiri mulai mencuri perhatian bersama dengan Manchester United FC ya, gaya permainan yang tenang, distributor yang rapi ya, dan keberanian menghadapi tekanan membuatnya disebutkan sebagai salah satu gelandang muda terbaik Inggris. Piala Dunia 2026 bisa menjadikan panggung pembuktian terbesar dalam karirnya.

0: Oke, baik ibu pendengar ya, sambil menunggu pendengar semua yang bergabung ya, saya hadirkan dulu requestan dari pendengar semuanya. Dan juga ada playlist yang sudah saya siapkan untuk menemani istirahat Anda. Oke, adakah yang masuk ini? Oh, sepertinya ada ya, sebelum saya closing dulu. Ada dari Budi Dewa, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bu Rini, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah.

0: ada Pak Suparji.
1: Mm-mm.
0: Juga ada Bapak Bani.
1: Bapak Bani.
0: Apa? Bapak Tarji.
1: Heeh, Bapak Tarji.
0: Mbak Dinda.
1: Mbak Dinda di Bogor.
0: Nah, juga ada Bu Siti Aisyah.
1: Bener.
0: Juga Bu Eti.
1: Eti.
0: Ada Iyang Purbo.
1: Iyang Purbo.
0: Juga ada Bu Ferdi. Di Mbak Farida. Dan semua saja.
1: Semuanya saja. Ya. Oke deh, siap kalau kayak gitu. Ya.
0: Selamat
1: menikmati.
0: Terima kasih banget.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat-sehat.
1: Amin. Doa terbaik juga untuk Bu Rini juga di rumah ya bersama dengan
0: keluarga. Amin. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Rini jalur seluler sudah ada masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
1: Memori.
2: Memori.
1: Lewat lagu.
2: Lewat lagu.
1: Iya, ada budak Mbak Dewi. Mbak Dewi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, bangga sehat.
1: Bangga sehat ya Mbak Dewi ya. Alhamdulillah, iya. Kedengeran dari Pangestu Mbak Dewi. Sehat juga Mbak Dewi, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat.
1: Inge Mbak Dewi juga, sehat juga yang nge Mbak Dewi ya. Tetap semangat ya Mbak Dewi ya. Oke deh, Mbak Dewi apa ini lagunya Mbak Dewi?
2: Itu lagunya Indonesia.
1: Indonesia apa? Boleh.
2: Aku tak minta kisah kasih sekolah ya.
1: Kisah kasih di sekolah dari Krisya. Salam-salamnya monggo.

0: Yang Maman, Pak Tarji.
1: Pak Sukarji, Pak Tarji.
0: Yang
1: Purbo.
0: Yes.
1: Sinten
0: Pak Karyo.
1: Pak Karyo, Pak. Oke, Pak Karyoto.
0: Itu yang Agung Nabes,
1: Wih. Oh, nggih. Yang ditulung Agung, nggih, siap.
0: Heeh.
1: Nggih.
0: Lek dol,
1: heeh.
0: Mau geng.
1: Leres.
0: Aku ngene sampe jare wae ta, Mas.
1: Dalam pripun?
0: Tak supaya to.
1: Ah, apa tuh Mbak artinya, Mbak? Aku enggak ngerti.
0: Ya, yang lain semua yang
1: okay.
0: Naik.
1: Siap,
0: heeh. Ya,
1: oke okay deh kalau kayak gitu.
0: Aku enggak bisa ngelain satu-satu.
1: Siap, enggak apa-apa.
0: Makanya lupa.
1: Inggih, enggak apa-apa, enggak masalah. Siap.
0: Ya.
1: Terima kasih. Inggih, Mbak Dewi, siap.
0: Mas Ali, semoga Pak Mas Ali.
1: Amin, siap. Amin, Mbak Dewi juga terbaik juga.
0: Banyak sekali doanya yang baik.
1: Amin, doa terbaik juga tuh Mbak Dewi. Amin.
0: Aku ni tak tunggu ya, Mas.
1: Ditunggu Mbak Dewi, siap.
0: Ya tak tunggu di sini.
1: Inggih, boleh.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Mbak Dewi ada Pak Selamat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat sore, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
2: Berberindu dan memori lewat lagu.
1: Lewat lagu, Pak Selamat. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap, Bapakku.
2: Nanda Ari gimana?
1: Panges tuh, insya Allah sehat, Bapakku.
2: Alhamdulillah.
1: Malam
2: ini cuaca agak dingin,
1: di Kalambret agak dingin. Siap, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah.
2: Ya, seperti yang malam-malam yang
1: tinggi
2: yang berlalu.
1: Ya. Siap.
2: Ini nanti mohon putarkan dari Nia Daniati.
1: Nia Daniati, apa itu?
2: Judulnya biasanya kalau ini saya request nanti diprotes sama Bu Siti Aisyah.
1: Apa
2: aku
1: itu?
2: Siapa yang punya?
1: Aku siapa yang punya?

0: yang punya.
1: Siap, baik. Mudah-mudahan Mbak Siti Aisyah kedengeran ya.
0: Ya, bentar lagi biar naik nanti kan di anu.
1: Nah, tuh dia benar.
0: Sementara ya.
1: Siap.
0: Salamnya Nunut Burung tadi, terima kasih salamnya.
1: Siap.
0: Dan yang barusan tadi siapa ya?
1: Mbak Dewi, Pak.
0: Oh, Mbak Dewi ya,
1: inggih.
0: Mbak Dewi Melita.
1: Inggih, siap leres.
0: Salamnya semua saja tanpa terkecuali.
1: Inggih, selamat Pak, selamat. Malam.
0: Inggih. Semoga sehat selalu.
1: Siap, amin.
0: Dan sukses untuk Mega Arif.
1: Inggih.
0: Begitu juga selalu dalam keadaan
1: amin.
0: Sehat.
1: Dalam amin, Allah, amin. Amin, amin.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima selamat kasih, malam. Pak, selamat. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang dari siapa nih? Di belakang Pak Selamat ya. Bentar yang purba ya, ada Pak Sukarji dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Mas Ari. Lewat
1: lagu. Pak Sukarji, gimana kabarnya?
2: Ini sehat, tapi agak karena mungkin kebanyakan anu Mas Aril, perutnya agak konslet Mas Aril.
1: Oh, mungkin kebanyakan dagingnya Pak ya. Boleh lah kirim-kirim lempar gitu kek.
2: Enggak Mas Aril, itu terlalu pedes ibu ini nih.
1: Oh, Mas.
2: Apa nek masak Mas Aril?
1: Bu, kalau pedes mah bagi-bagi ke aing, Bu. Aing mau sumpah deh. Bercanda.
2: Ini, Mas Aril.
1: Bercanda, Bu. Ya ilah. Yuk ah Pak
2: ya, mudah-mudahan semuanya amin. Sehat Mas Aril ya.
1: Insya Allah,
2: dengan
1: insya Allah.
2: Adanya suasana seperti ini yang inge. Penting kita harus kita hadapi dengan penuh kebahagiaan.
1: Benar, harus bahagia.
2: Mas Aril, nanti kalau ada dari Victor Huta Barat ya.
1: Victor Huta Barat.
2: Ya kalau ada terkenang selalu.
1: Terkenang selalu. Monggo salamnya yuk.
2: Ya salamnya saya ngikut Bu Rini tadi aja. Sama okay. Tadi Mbak Dewi,
1: Mbak Dewi
2: dari Ngunut itu ya.
1: Tinggi Ngunut leres.
2: Ya selamat malam juga Ngunut Bu Siti Aisyah juga di Pandat. Gak lupa mungkin Bu Eti ya mendengarkan.
1: Eti,
2: Mas Freddy juga. Terus lagi Bu Farida.
1: Bu Farida.
2: Oke.
1: Okay.
2: Gak lupa juga. Ini yang lama gak muncul Mas Ramadan ini.
1: Mas Ramadan, iya. Lagi sibuk mungkin Pak, jalan-jalan mungkin.
2: Iya mungkin lagi sibuk ya.
1: Oh, benar.
2: Juga siapa sih di Garut ini juga lama nih gak muncul.
1: Nah, sakit gigi.
2: Oh sakit gigi. Seharusnya kalau giginya dicopot sudah gak bisa sakit gigi Pak. Mas Aril.
1: Lah itu lah ompong Pak.
2: Sakit gusi.
1: Oke lanjut.
2: Ya, mudah-mudahan semuanya sih.
1: Amin.
2: Walaupun sakit gigi yang penting bahagia.
1: Gitu amin aja. Siap.
2: Untuk seluruh penggemar
1: rendang capek. Rendangan.
2: Untuk penggemar Ruang Rindu. Saya ucapkan selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Doa terbaik untuk seluruh keluarga. Penggemar Ruang Rindu.
1: Amin.
2: Salam sehat.
1: Tinggi.
2: Yang penting satu Mas Aril.
1: Jangan lupa.
2: Jadi yang penting.
1: Jangan lupa.
2: Bahagia.
1: Terima kasih. Malam Mas Aril. Malam. Oke, sudah ada masuk. Sebentar ya di on air ya. Ini saya dari yang purba dulu dari tadi nih. Nah, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap, yang purba gimana kabar?
3: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Gimana kabar teman sehat ya?
1: Nah, ini teriak-teriak.
3: Teriak-teriak aja sih. Kok nih ya apa kamu?
1: Kalau enggak teriak-teriak bukan Aril yang gimana dong?
3: Iya, rasa nyambung
1: benar. Ya Allah tolong.
3: Baik ya. Itu lagunya Mas
1: Aril. Apa yang?
3: Dari Bob Tutu Poli aja.
1: Bob Tutu Poli. Apa judulnya?
3: Simfoni Indah.
1: Simfoni Indah. Oke, salam-salamnya monggo yuk.
3: Ya, tadi ada Pak Slamet.
1: Inggih.
3: Terus buat saya seluruh keluarga
1: juga. Inggih.
3: Kan ada Pak Sandi juga begitu. Kalau yang penting bahagia.
1: Yang penting bahagia. Ya. Siap.
3: Bagaimana kalau terlalu pedes jangan pedes sekali. Nah.
1: Kalau kepedesan bagi-bagi gitu kan maksudnya ya.
3: Bagi kemana? Masa belum dapat satu.
1: Oh iya Allah. Ya Allah.
3: Nanti tunggu kabarin mana enggak kebagi.
1: Enggak makanya itu. Oke. Siap. Ya,
3: kan lagi. Bagus juga.
1: Bagus. Inggih.
3: Masih ada pendengar Ruang Rindu malam.
1: Inggih.
3: Matur
1: bah nuwun.
3: Mas Aril atau Andri?
1: Mas Andri kisah apa?
3: Oh, nah orang gitar sana.
1: Oh, gitu.
3: Terima kasih, Mas Aril.
1: Inge.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di belakang Yang Purba jalur on air. Halo, selamat malam Orang Rindu terakhir ya. Halo. Halo Orang Rindu.
4: Orang Purba kirim memori.
1: Pak Ucok.
4: Tidak salah.
1: Pak Ucok gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, waras, semangat baik.
1: Ya Allah Pak Ucok, suaranya kecil amat Pak Ucok, sampai siapa ini?
4: Halo.
1: Enggak, Pak udah Pak tadi Ucok. Pas masuk.
4: Oh.
1: Alhamdulillah. Siap Pak Ucok.
4: Aku tolong nanti.
1: Apa Bu lagunya Pak Ucok? Ling-ling.
4: Ling-ling.
1: Ling-ling. Oke, sudah ready. Ya. Monggo salamnya
4: Mario.
1: Yuk.
4: Mario.
1: Mario toh
4: ya.
1: Siap. Ya. Salamnya monggo. Inggih, salamnya.
4: Untuk semuanya senuting.
1: Inggih.
4: Nunut
1: mawon. Kabeh. Nggih, siap.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Ucok ya di jalur on air ya 0354311108. Kita hold dulu sejenak ya. Takutnya enggak keputar nih. Kita putarkan dulu requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah dihadirkan pendengar ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya, kita ramaikan kembali jalur on air 0354311108 atau menjalurkan singkat WhatsApp juga SMS ya. Sudah ada masuk di seluler, kita sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu Pak Munoto, gimana kabarnya?
1: Ya kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Panges tuh insya Allah sehat.
1: Harus teriak-teriak gitu biar bangun semua.
0: Ya tapi nggak gitu juga katanya orang-orang. Ariel ngapain sini teriak-teriak gitu kan ya? Nggak mau diem
1: iya.
0: Aja.
1: Banyak yang banyak kebanyakan makan ikan pada ngantuk semua.
0: Kebanyakan makan daging kali pada ngantuk semua mungkin Pak.
1: Iya. Ariel dapat banyak nggak?
0: Alhamdulillah belum noh.
1: Saya nggak dapat juga.
0: Ya, makanya nggak apa-apa.
1: Sama.
0: Sama.
1: Dinikmati aja.
0: Monggo Pak Munoto, apa lagunya nih?
1: Ya, lagunya Carmilla dari Farid Harja.
0: Carmilla Farid Harja. Salam-salam monggo yuk.
1: Salam-salamnya ada Pak Slamet.
0: Inggih.
1: Ada yang Purbo.
0: Inggih.
1: Ada Pak Mariono.
0: Inggih.
1: Pak Marioto.
0: Heeh.
1: Pak Hugeng.
0: Heeh.
1: Ada Lekdun.
0: Lekdun.
1: Heeh. Pak Sukardi, Pak Tarji. Ada Pak Sugianto.
0: Inggih.
1: Ada Pak Budi Cahyo.
0: Inggih.
1: Terus ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah. Terus ada Bu Sita.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bu Bobani.
1: Terus ada Putra Ngura.
0: Putra Ngura.
1: Terus ada Bu Eti.
0: Bu Eti.
1: Pak Zainal Abidin.
0: Pak Zainal Abidin.
1: Terus ada tadi Saidong.
0: Mas Saidong. Leres.
1: Ada tadi Bang Ucok ya.
0: Pak Ucok leres.
1: Iya, Pak Ucok.
0: Terus
1: ada Bu Farida.
0: Oke. Okay.
1: Kak Diona.
0: Kak Diona.
1: Ada Pak Nasrun di Palu.
0: Inggih.
1: Ada Mbak Vina Vina.
0: Mbak Vina Vina.
1: Ada Pak Widi.
0: Ada
1: Bung Presi sekalian Putri.
0: Oke.
1: Okay. Selalu diberkain kesehatan yang di jauh sana ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Teh Dinda.
0: Teh Dinda juga.
1: Bangun udang Teh Dinda.
0: Leres.
1: Ariel nih, duluan nih yang dengan Ariel. Pak Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke okay deh.
1: Buat Maril, terima kasih waktunya.
0: Inge,
1: hati-hati.
0: Siap. Ya. Saya selalu juga.
1: Inge,
0: kamu noto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Munoto ada Pak Tarji di Centang Langan Harjo Buleman. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu Pak Mariono, Pak Mario, Pak Tarji, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya
0: sehat,
2: semangat,
0: barokallah. Alhamdulillah. Ini lagi di mana Pak? Di Kampung Inggris kah? Gimana Pak?
2: Lihat-lihat lapangan ini.
0: Oh,
2: di lapangan nih.
0: Di lapangan ya? Siap,
2: iya,
0: siap.
2: Iya, mau takut mau ramai. Kan libur, nggak ada kelas dan anak jadi.
0: Agak
2: masih
0: sepi.
2: Lapangan ramai.
0: Masih ramai ya.
2: Kereta kelinci. Iya.
0: Siap.
2: Kelasnya nggak ada, atau Sabtu kan libur.
0: Benar.
2: Kita gadang anak-anak.
0: Oke okay deh.
2: Pokok Sabtu, malam Sabtu, malam Minggu itu hari bebas.
0: Oh gitu, malam Sabtu, tapi malam Minggu itu hari bebas.
2: Iya, kalau malam Senin itu persiapan untuk Seninnya kan sudah ada kelas.
0: Sudah, oke. Okay.
2: Kalau malam Senin tambah sepi Mas Ari.
0: Oh malam Seninnya malah tambah sepi ya?
2: Iya, tambah sepi karena anak-anak kan persiapan untuk besok paginya.
0: Iya, benar.
2: Kalau iya malam Sabtu sama malam Minggu ramai.
0: Oke.
2: Okay. Kereta kelinci ya, tiga laku kalau.
0: Siap.
2: Apalagi ini sudah. Ya sudah liburan mulai toh, yang SMA kan juga ya sudah berdatangan ini, mungkin satu minggu lagi kalau SD sudah namanya tambah ramai
0: lagi. Alhamdulillah. Siap. Yuk.
2: Dan demikian.
0: Ingge, amin.
2: Lagunya ketahuan, Mas Aryo.
0: Ketahuan.
2: Ketahuan.
0: Dari siapa? Ya,
2: bisa enggak?
0: Hah?
2: Meta Band. Meta.
0: Oh, mata. Belum bisa, Pak. Matanya belum bisa itu. Belum bisa.
2: Tahun berapa?
0: Lawas, Pak. 60, 90.
2: Oh, yang lama.
0: Heeh, yang lama-lama.
2: Cintaku sedalam lautan antara.
0: Cintaku sedalam
2: lautan.
0: Lautan Atlantik. Dari siapa ini? Ria Resti Fauzi ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, yuk monggo salam-salamnya.
2: Salamnya ikut Pak Munarto tadi.
0: Inge.
2: Bapak Mariono, Bapak
0: siap.
2: Semuanya saja.
0: Semuanya aja. Siap deh kalau kayak gitu.
2: Mudah-mudahan meskipun itu baru dapat ikan korban, tetap semangat.
0: Tetap semangat, no. Benar.
2: Jauh dari penyakit.
0: Alhamdulillah. Kamar
2: rezeki.
0: Alhamdulillah.
2: Bersama keluarga.
0: Siap.
2: Sukses aktivitasnya.
0: Amin.
2: Barokah rezeki.
0: Doa terbaik juga untuk Pak Tarji. Inggih, matur nuwun. Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dari Pak Tarji ada masuk jalur seluler. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu dengan siapa nih, aku lupa.
3: Masa lupa.
0: Pak Setioko ini. Siap, bapakku gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabarnya.
0: Alhamdulillah, pokok aku, kok lupa berarti ini bapakku sing kampung Inggris nih. Beh, iki. Jian nak. Susah untuk berkata-kata. Yuk Pak Setioko, lagunya apa? Ndak boleh Roma Irama lo ya?
3: Loh, gak boleh ya.
0: Gak boleh, Roma. Rita Sugiarto, Elvi Sukaisi gak boleh.
3: Waduh.
0: Apa dong?
3: Gak boleh, bingung ngerare Roma Irama.
0: Apa?
3: Buku ini aku pinjam.
0: Buku ini aku pinjam. Dari Iwan Fales. Pak, kok pinjem-pinjem tok, Pak? Ndak beli ta, Pak?
3: Enggak pinjem aja, enggak anu, enggak pegang uang ini.
0: Siap, yuk monggo salam-salamnya yuk, lanjut.
3: Iya, salamnya untuk tadi Pak Sukardi ya.
0: Inggih.
3: Terus Pak Murbo, Pak Purnoto, Pak
0: Sama,
3: Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Mariono.
0: Oke.
3: Okay. Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat. Inggih.
3: Lalu ada juga Bu. Bu.
0: Siapa?
3: Bu Nini Ariani. Mau ada Mbak Dwi.
0: Oke.
3: Okay. Bu Etik, Bu Tri, Bu Sita.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Vita. Mbak Bu Yuli dan
0: Bu Yuli. Oke, deh siap. Inggih.
3: Kita
0: siap, terima kasih Pak Setioko. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Setioko ya, sudah merapat juga ya di jalur seluler ya. 0812-346-02289 atau di 0857-2535-2550. Sudah ada masuk lagi di belakang Pak Setioko. Lanjutlah kita break sejenak ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Besti. Ada Mas.
4: Selamat malam Besti.
0: Siap, Mas Putra, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Monggo Besti, apa lagunya Besti?
4: Aku Pance.
0: Pance mana?
4: Judulnya Masih Berkabut Biru.
0: Sebentar. Masih
4: Berkabut Biru.
0: Berkabut Biru. Ada kan? Oh iya ada. Ada.
4: Ada.
0: Ada. Yuk monggo salam-salamnya yuk. Sok.
4: Salamnya untuk semuanya aja sampai kecuali aja.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya kita hadirkan ya dikesan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Relagu.

0: 081135411116. Sudah ada masuk, ada Pak Zainal Abidin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Aril.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Rindu lewat memori lagu.
0: Lewat lagu. Pak Zainal, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Pak Zainal bisa dikecilkan sedikit suara radionya mungkin karena feedback.
1: Oke.
0: Siap. Pak, monggo Pak, mau request lagunya apa, Pak?
1: Musafir Pambres.
0: Dari Musafir dari Pambres. Monggo salam-salamnya yuk.
1: Ya, salamnya ini waktunya udah met. Okay. Ikut yang sudah masuk-masuk aja sudah semuanya aja.
0: Oke okay deh, siap.
1: Mendengarkan. Buat Mas Aril, makasih.
0: Nggih, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Pak Zainal Abidin ya, merapat juga ya di jalur WhatsApp ya. 081234600289. Kita putarkan dulu yuk, lagi yuk. Lukisan dari pendengar semuanya ya, takut gak keputar ini ada masih banyak ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori red lagu.

Oke, baik pendengar ya, dengan begini tetap sudah kebersamaan kita dan menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi malam hari ini. Ada Pak Mariono, Bu Rahayu, ada Bu Rini di Wates, ada Mbak Dewi ya di Ngunut, ya Blitar, ada Pak Selamat ya, lalu ada Pak Sukarji yang berubah, Pak Uco, Pak Munoto, Pak Tarji, Pak Setioko ya, Mas Putra Tutu, dan terakhir ada Pak Zainal Abidin. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saya lagi pada pukul 23 kita beresai dalam harmoni dalam dan juga renungan lanjut tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, salam bersirat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Dengan informasi dan inspirasi.

pagi pendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali berudara siap menyebarkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 1 sempat mengucapkan selamat mengikuti

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri kan ada informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini edisi di hari Sabtu ya, akhir pekan. Kalender 30 Mei 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu yang sedang bercengkrama bersama dengan keluarga di rumah ya, menikmati akhir pekan Anda. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Ada pun yang akan acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua yang mana saat lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Utfi Ansori selaku khodim dari Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Perumbung Kediri yang mengangkat topik yaitu teladan manusia mulia. Dilanjutkan pada pukul 6 nantinya kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiar langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan menjalin Kediri pagi ini musik dan informasi di sesi yang pertama. Pada pukul 7 nantinya bergeser untuk menyimak warta berita sentral yang akan disiar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam menjalin Kediri menyapa musik dan informasi sesi yang kedua. Pada pukul 8 nantinya kita bergeser untuk menyimak beranda Asta Cita ya, Kediri pagi yang akan memberikan informasinya seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9, lalu dilanjutkan Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Lalu pada pukul 10 nantinya pendengar ya, yang mana kita akan berdialog ya dalam penyajian ruang publik, ruang disabilitas bersama dengan Ibu Khisnia Aziza MIKOM selaku Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pendamping Dayamas ya. Dan juga ada Ibu Ainur Rofiko SPSI selaku bidang penelitian dan juga pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus atau KKGBK Kabupaten Kediri dan juga guru dari SMPN 1 Kepung Kabupaten Kediri ya, yang akan mengangkat topik itu peran orang tua kunci masa depan anak istimewa. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan narasumber kami berdua ya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 ataupun di 0857 2535 2550. Lalu pada pukul 11 kita bergeser untuk menyimak dinamika olahraga sentral akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita sudah mendengarkan pesan semua lantunan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amalan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Baik, penengah sejenak kita menyimak buat sama-sama kajian Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Lutfi Ansori selaku khodim dari Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah Purwong Kediri yang mengangkat topik yaitu teladan manusia mulia. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam Mutiara Pagi edisi hari Senin. Teladan manusia mulia, bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta tidak saja sebagai manusia yang paling mulia, tapi juga makhluk yang paling mulia. Di antara seluruh ciptaan Allah, makhluk yang termulia, makhluk yang paling terpuji adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bagi siapa-siapa yang mengenalnya. Artinya barangkali kita mendapati orang yang memiliki respon, ah beliau itu biasa aja, atau bahkan ada mungkin pendapat yang mengkerdilkan atau bahkan mencaci misalnya. Itu karena tidak kenal dan tidak tahu, sehingga mereka tidak paham betapa istimewanya makhluk mulia tersebut. Maka kita tidak perlu marah. Yang harus dikerjakan itu apa? Mengenalkannya. Terutama apabila yang berpendapat itu mereka-mereka yang memang ada di sekeliling kita. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah marah, tidak pernah merasa kecil ketika dikerdilkan, tidak pernah marah ketika dihinakan. Tapi beliau menjawabnya dengan bukti bahwa ia memiliki sifat yang sangat istimewa. Dan ini tergolong sebagai dakwah bilhal, memperkenalkan sesuatu dengan contoh, menjadi contoh, bukan hanya menyebutkan contoh. Nah, ini masuk kepada teladan yang pertama, betapa beliau menjadi uswatun hasanah, menjadikan dirinya itu objek contoh, mencontohi, memberi contoh, bukan menyebutkan contoh. Nah, terkadang kita menyebutkan contoh, tidak menjadi contoh untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk murid-murid kita. Kita menyebutkan contoh, tapi belum menjadi contoh. Nah, Rasulullah disebutkan sebagai uswatun hasanah, pribadinya adalah pribadi yang menjadi contoh, bukan memberi contoh. Apalagi menyebutkan contoh saja. Kalau menyebutkan contoh banyak sekali, tapi menjadi contoh ini tingkatan yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai penerang. Disebut penerang berarti sebelumnya itu gelap. Dari segala sisi, dari segala penjuru kehidupan, masa itu, masa kegelapan, dan beliau hadir sebagai penerang itu semuanya dan menjadi uswah sepanjang hayat. Hadirnya beliau 1400 tahun yang lalu masih amat sangat relevan hingga hari ini. Bahkan untuk dikaji oleh siapapun dari sudut pandang manapun, maka tidak heran ketika kemudian kita sempat membaca ada seorang penulis barat bernama Michael Hart menempatkan beliau sebagai orang yang paling berpengaruh dari 100 tokoh dalam sejarah manusia. Nah, sejarah peradaban manusia menyebutkan banyak sekali tokoh-tokoh, baik timur maupun barat, utara ataupun selatan. Tapi yang paling berpengaruh versi buku tersebut adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu tadi, mau dikaji dari sisi manapun, Nabiullah Muhammad menghadirkan sudut kebesaran dan kemuliaannya. Bahkan oleh musuh-musuhnya sekalipun. Hingga Abu Jahal dan Abu Lahab yang mengikrarkan diri sebagai musuh terbesarnya, orang yang paling benci dan tidak setuju dengan Muhammad Rasulullah, pun sebenarnya di dalam hati mereka mengakui betapa indah akhlak mulia Nabi, betapa indah akhlak mulia Muhammad Rasulullah. Suatu ketika Abu Jahal dan Abu Lahab berpidato di depan kaumnya, berorasi yang isinya itu ajakan untuk memusuhi Muhammad. Sumpah serapah mereka ucapkan. Tapi di kemudian waktu, baik Abu Jahal dan Abu Lahab mengingkari apa yang dia orasikan. Mereka mengatakan, jangan mendengarkan apa yang disampaikan Muhammad, jangan mendengarkan Al-Quran yang katanya kitab suci. Tapi keduanya kedapatan secara diam-diam mendengarkan, menguping bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman itu banyak sekali para sahabat yang kemudian aslama, yang kemudian memeluk Islam, bukan sebatas karena dibacakan ayat Al-Quran, tetapi karena mereka melihat secara langsung dan mereka bersentuhan secara langsung dengan kerahiman Rasulullah, dengan sifat welas asihnya Rasulullah. Betapa Muhammad Rasulullah yang sudah mereka benci sedemikian rupa, tapi memiliki sifat welas asih yang sebesar itu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Taif atau berdakwah ke Taif lebih tepatnya. Nah, kota Taif itu kurang lebih 400 atau 500 dari arah Mekah. Dan kota ini kota yang dingin ya. Kota ini dingin. Kotanya banyak berjejer gunung-gunung di situ. Gunung-gunung yang tinggi, besar. Nah, sesampainya di kota Taif dengan harapan bisa diterima dakwahnya oleh penduduk Taif, tapi justru malah disambut dengan ketidaknyamanan, dicaci, dimaki, bahkan dilempari hingga bercucur darah dari kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketika sedang berteduh dan juga menghindari dari lemparan batu-batu itu, datanglah Malaikat Jibril. Dan juga Malaikat Penjaga Gunung yang mengatakan kepada Muhammad Rasulullah dan meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah supaya bangsa Taif, kaum Taif ini, penduduk Taif ini dimusnahkan karena kejahilan mereka, saking sebelnya Malakutul Jibal, Malaikat Penjaga Gunung dan Bukit. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab bahwa penduduk Taif ini penduduk yang belum mengerti. Saya berlindung kepada Allah dari keserakahan dan juga dari kebodohan serta kejahatan orang-orang yang tidak mengerti. Dan beliau berharap kalaupun hari ini bangsa Taif belum faham dan belum mengerti iman kepada Allah, maka esok putra-putri mereka, cucu-cucu mereka, zuriyah mereka diharapkan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kesabaran dan doa Rasulullah ini, Allah mengijabahi. Dan terbukti kemudian, dari Taif kita mengenal alim-alim yang luar biasa. Dan hingga sekarang Taif dikaruniai sebagai salah satu kota yang nyaman di antara kota-kota yang ada di Saudi Arabia, di antara kota-kota yang subur. Andai hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti nafsu untuk melenyapkan kota Taif, sejarah tentu akan berbeda. Dari Taif terlahir perawi hadis salah satunya Abu Hurairah. Nah, kita banyak sekali belajar hadis yang bersanadkan dari beliau. Nah, ini berasal dari Taif. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat istimewa Nabi yang dikenal cerdas, pun lebih memilih untuk dimakamkan di Taif. Maka kalau saudara-saudara muslim berhaji ataupun berumrah kemudian berziarah ke Taif, biasanya menyempatkan diri untuk sholat di masjid Ibnu Mas'ud. Nah, di sana ada makbarah, makam beliau, dan juga ada perpustakaan yang menyimpan banyak sekali sirah Nabi dan juga keilmuan-keilmuan yang lainnya. Ini salah satu teladan, contoh bagaimana Nabi sedemikian pun beliau itu dihina, beliau itu dicaci, diteror, dimusuhi, bahkan secara terang-terangan diserang secara fisik. Sedikit pun beliau tidak memiliki rasa sakit hati, rasa dendam. Dan beliau menjadikannya sebagai contoh secara langsung dalam hidup. Jadi tidak hanya mengisahkan, tapi beliau menjadi figur tokoh langsung. Bagaimana cara merespon mereka-mereka yang dengki, iri, jahat kepada kita. Nah, maka sulit mencari tandingan manusia yang seperti beliau. Nah, kalau orang bilang beliau ini enggak omong-omong aja ini, enggak cuma omongannya saja, tapi secara perilaku memang mencontohkan itu semua. Sehingga mau dikaji dari sudut manapun, beliau akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa dijadikan suri tauladan. Bahkan musuhnya sekalipun. Banyak sekali kisah-kisah suri tauladan yang bisa diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik beliau sebagai pribadi, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai kepala keluarga, atau beliau sebagai tetangga. Karena beliau ini paket sempurna sebagai role model. Maka tidak lain dan tidak bukan bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontoh, ya mencontoh beliau saja, tidak perlu public figure yang macam-macam. Nah, cuman terkadang di rumah kita tidak punya sirah Nabi, nah, atau yang punya pun hanya sebagai pajangan, tidak dibaca dan tidak dibacakan pada putra putri kita. Nah, ini kita perlu mengkampanyekan nih bagaimana jalan hidup Nabi di dalam keluarga kita. Nah, sekarang ini kan banyak media tuh, ada film, ada kartun, ada apa. Ya, di keluarga nonton bareng ayah, ibu, adik, kakak. Mungkin bagi orang tua ada yang ngerasa, ah ini kan film anak-anak gitu. Bukan soal kartunnya, tapi nilai yang ditanamkan di dalamnya. Film keluarga yang benar-benar contoh utama. Atau kalau sempat membacakan buku Sirah Nabi, ini bagus sekali. Nah, sayangnya tradisi yang seperti itu jarang di keluarga Muslim kita. Andai itu ada dan merupakan kampanye, ini luar biasa. Ya memang ada pembacaan sirah nabawi ya, contohnya tradisi maulid tiba-tibaan, atau sekarang bulannya maulid, hampir tiap malam kita mendengar adanya maulidun nabi. Itu bagus, al-madhu ala rasulillah bagus sekali, pujian-pujian senandung kepada nabi itu bagus sekali. Tapi mestinya meningkat, selain memuji dan membacakannya juga dipahami. Nah, ini banyak, ini kritik juga untuk majelis-majelis. Banyak sekali kita membacakan, tetapi jarang juga di dalamnya diterangkan bagaimana syair-syair yang dibacakan itu, apa artinya, apa maksudnya. Pujiannya bagus, siapa yang bilang maulid tiba buruk, tapi mesti harus meningkat untuk memahaminya. Karena tidak jarang dari kita membaca tapi tidak paham. Malah kemudian beberapa kelompok di luar sana akhirnya mengkritisi. Karena tidak pahamnya itu dianggap sebagai hanya kumpul-kumpul geruduk-geruduk saja. Nah, ini yang kurang pas juga. Nah, maka mesti harus ada peningkatan di dalam kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai pembuka kita pada pagi hari ini, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk muka dewanya, Ustaz Lutfi. Baik pendengarnya, sejenak kita dengarkan terlebih dahulu ya, Gus. Ada komposisi lagu dulu ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Dan pendengar semua, sejenak kita dengarkan komposisi lagu dengan judul Munajat Doa. Selagi kita akan kembali.

0: masih di 100,2 FM RRI Kediri.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama saya Arfon dan juga ada Ustadz Lutfi dalam kajian Mutiara Pagi. Halo Ustadz.
2: Ya, halo.
1: Oke, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Gus. Dimana dalam menjalankan peran sebagai orang tua nih, Gus, ya, teladan seperti apa yang bisa kita contohkan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung dipraktikkan dalam mendidik anak-anak kita, Gus?
2: Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi itu syamil, kamil, utuh, sempurna. Baik sebagai pribadi, individu, kepala pemerintahan, kepala negara, pemimpin umat, dan juga pemimpin keluarga. Banyak sekali hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menerangkan sikap sifat beliau sebagai pribadi ketika di dalam rumah. Beliau tidak pernah memasang muka masam ketika di rumah dalam keadaan apapun. Menghadapi keluarganya yang banyak, keluarga beliau kan banyak ya. Beliau bersama Sayyidah Aisyah, tapi juga memiliki istri-istri yang lain. Dan juga ada putrinya Fatimah Az-Zahra. Kemudian kedua cucunya Hasan dan Husain. Nah, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Saat sholat, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain yang saat itu masih kecil, masih anak-anak, menaiki punggung Rasulullah saat sujud. Dan pada saat itu Rasul tidak lantas kemudian memarahinya, tapi tetap melaksanakan sholat dengan hati-hati sampai selesai melaksanakannya. Dan setelah selesai melaksanakannya pun tidak marah. Karena kalau misalnya marah akan membekaskan pikiran pada cucunya bahwa gara-gara sholat saya dimarahi oleh kakek saya. Dan nanti yang tertuduh nanti sholatnya itu. Nah, jadi untuk sesuatu yang sangat sakral sekalipun, Nabi menyikapinya dengan santai, tenang, sebagai pribadi yang tidak pernah meluapkan amarahnya. Di pagi hari misalnya, beliau bertanya kepada Aisyah, apakah sudah masak sarapan? Kira-kira kalau bahasa kita seperti itu ya. Belum Rasul. Beliau bertanya lagi kepada istri yang lainnya. Jawabannya yang sama, jawaban yang didapat juga sama. Sampai tiga istri semuanya memberikan jawaban yang sama. Dan beliau tidak marah. Kemudian beliau meniatkan hari itu beliau berpuasa. Berbeda dengan kebanyakan dari kita. Belum dibikinkan teh atau kopi sudah marah duluan.
1: Di kopiku.
2: Jadi ya yes, memang sesuatu yang pada level berbeda. Dan menjadi contoh betul betapa Rasul menghadirkan sifat sabar, sifat rahim. Dan itu latihannya panjang bagi kita-kita ini.
1: Benar.
2: Latihannya panjang. Ya, sehari kita bisa mempraktekkan.
1: Besok udah lupa. Oke, baik. Gus, semakin berkembangnya zaman, etika, perilaku dan juga akhlak itu kan terkesan memang kadang kan jauh sekali, Gus ya. Contohnya aja misalkan ada ketika anak berkumpul dengan orang tua, lalu ada rekan dari orang tua tersebut, biasanya kan sang anak ketika berjumpa dengan teman bapaknya otomatis kan harusnya kan salam kan gitu ya, salim dan sebagainya, itu kan sebagai budaya juga, etika juga ya. etika di tanah Jawa untuk menghargai orang yang lebih tua. Tapi kan sekarang kan sudah jauh dari etika dan perilaku akhlak yang berbudi pekerti seperti itu. Nah, nah itu bagaimana cara kita menanamkan hal tersebut pada anak kita nih, Gus? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, gimana Gus?
2: Oke.
1: Oh, putus tadi.
2: Ya, menanamkan etika tadi yang saya pahami. Kita beberapa waktu terakhir sempat mendengar jahiliyah point 2.0 gitu. Jahiliyah model yang kedua. Ya, kita memang hidup kembali ke era itu. Era kejahiliahan. Tapi tidak sepenuhnya benar juga. Dalam arti kata ya, begitu hadir Rasulullah ya sudah ganti era semestinya. Cuman ada lapisan-lapisan kehidupan kita yang mengarah menjadikan kita kembali ke jahiliahan. Yaitu apa? Sifat-sifat kebanyakan kita yang melalaikan tentang akhlak, etika, ajaran seutuhnya. Sifat-sifat kejahiliahan yang foya-foya, pesta pora, itu dihadirkan kembali di tengah masyarakat-masyarakat kita gitu. Atau orang menyebutnya kejahiliahan modern lah ya. Kemaksiatan diumbar di depan muka, bahkan dipublish, apa artinya, diumumkan
1: cara bangga gitu.
2: Iya, bangga. Bahkan hal-hal yang dulu di zaman jahiliyah tidak ada, sekarang diadakan. Itu kan lebih lebih jahil daripada bapaknya jahiliyah. Nah, ini kita harus sama-sama mengidentifikasi ada apa ini, ada apa dengan kita sama-sama. Ya, muaranya kita kembali kepada tiga elemen kehidupan kita, yaitu keluarga, madrasah, sekolah atau lembaga institusi pendidikan. Nah, yang ketiga tokoh masyarakat, tokoh agama. Tidak bisa kita bergerak sendiri, tidak bisa. Karena seorang pribadi itu dia tumbuh dari keluarganya, kemudian tumbuh bersama masyarakatnya, dan tumbuh didampingi oleh sekolah atau institusi lembaga pendidikan itu. Nah, maka tiga elemen itu harus gerak bersama. Nah, karena biasanya seorang anak itu, kalau dalam bahasa kitab itu, yash'uru bitanakut. Tanakut itu pertentangan. Di rumah diajari sopan santun etika, tapi ketika di masyarakat kemudian mendapati sesuatu yang berlawanan, berbeda. Nah, di sekolah diajari untuk menutup aurat, di madrasah diajari untuk tutup aurat. Begitu besok mau perayaan 17 Agustus disuruh jalan geol-geol membuka aurat. Ini kan tanakut. Pertentangan. Dia mendapati satu doktrin untuk menutup aurat, tetapi kemudian masyarakatnya mendorong untuk membuka aurat. Ini salah satu contoh saja. Maka perlu kita bergerak bersama tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, kemudian masyarakat secara utuh dan juga keluarganya. Tidak bisa kita bersifat permisif, itu tidak bisa. Karena bermula dari sifat permisif, alah cuman gitu aja, alah cuman hal kecil aja. Nah, segala sesuatu yang besar kan dimulai dari yang kecil. Keretakan sebuah perahu juga diawali dengan bolong lubang yang kecil. Maka hindari sifat-sifat permisif, apalagi kerusakan moral etika. Harus sama-sama diperhatikan. Memang kita bukanlah seorang nabi, kita juga bukan manusia yang sempurna. Tapi ketika kita bersama, kita bisa menjadi sebuah kesatuan yang lebih baik dari sebelumnya, insya Allah.
1: Oke, baik, baik. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita ya, Gus ya, dengan jawaban tadi. Kita berada di penghujung segmen, Gus. Monggo silakan untuk closing statement-nya seperti apa?
2: Alhamdulillah, para pendengar RRI Kediri yang dirahmati Allah, mengkaji sifat perilaku etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada habisnya, karena beliau merupakan contoh pribadi yang sempurna, syamil kamil, mulai dari sifat-sifatnya yang siddiq, amanah, fatonah, tabligh.

0: berupaya menghadirkan itu akan membawa ketenangan di dalam masyarakat kita. Okay. Bergeraklah dari keluarga kita. Ya. Didik, bentuk bagaimana putra-putri kita berkarakter. Keluarga kita memiliki kebiasaan karakter seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meniru 1% saja sangat luar biasa. Apalagi kita bisa semakin banyak yang bisa kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hadirnya bulan Maulid ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendekatkan kita pada sifat-sifat Nabi. Serta tentu kita mendapatkan syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Baik, saya pamit undur diri. Baik. Semoga kita bisa ketemu di program sering berikutnya.
1: Siap, baik. Terima kasih Ustaz Lutfi untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam nyanyian mutiara pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Utfi Ansori selaku khodim dari Pondok Pesantren Karang Tengah. Belum mengediri ya, mengatakan begitu teladan manusia mulia. Mudah-mudahan bisa mempertebal kebaikan kita kepada Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selagi kita bergeser dalam nyanyian warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepanjang Idul Adha. Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lonjakan jumlah penumpang selama momentum libur panjang Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari Jumat, seluruh stasiun di wilayah KAI 8 Surabaya melayani sebanyak 33.795 orang pengguna kereta api. Manajer Humas KAI 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai aman, tepat waktu, dan bebas macet. Adapun tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi pada hari Jumat, yakni stasiun Surabaya Gubeng dengan total 10.570 pengguna kereta api, disusul stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 8.801 pengguna kereta api, dan stasiun Malang yang melayani 5.746 orang. Sementara itu, selama masa angkutan libur panjang pada 26 Mei hingga 1 Juni 2020, seluruh stasiun di Daop 8 Surabaya melayani 239.134 orang pengguna kereta api.
3: PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170.000 penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api. Atas antusiasme dan apresiasi serta kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api, kami dari KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan terima kasih karena masyarakat masih mengandalkan moda transportasi kereta api sebagai sarana untuk bepergian pada masa libur panjang kali ini.
2: Mahendro menambahkan, untuk mendukung kelancaran pelayanan selama masa libur panjang, pihaknya terus memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api berjalan optimal, mulai dari pelayanan di stasiun, kesiapan sarana hingga aspek keselamatan dan keamanan perjalanan. Ermina melaporkan.
0: Mendengar, guna mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Demi mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, pada saat ini Kantor Imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing APOA. Hal disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Friski Sanicara Cahaya Putra, yang mengatakan bahwa pembuatan APOA ini wajib diterapkan di sejumlah daerah, termasuk halnya di Kediri. Hal itu karena memang hotel dan penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Di sisi lain, beberapa waktu lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
5: Kami masih berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat, termasuk bapak-bapak sekalian. Dan secara tertutup, kami juga ada informan-informan.
4: Ditambahkan oleh Friski bahwa bentuk pelaporan melalui APOA ini diwujudkan dengan proses check-in dan pendataan tamu asing. Sementara itu, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri Dita Dikadara mengatakan bahwa selama ini hingga Mei 2026 penerbitan izin tinggal di wilayah Kediri meningkat 30%.
6: Dan juga status tahun 2026 ini mengalami peningkatan.
4: Diketahui pula hingga pertengahan bulan Mei 2026, sebaran orang asing di wilayah Kantor Imigrasi Kediri meluas di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada umumnya, status WNA tersebut merupakan dominasi dari warga Cina, Malaysia, dan Australia. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pari, Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para lansia. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan Heri Susanto.
7: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pari, Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari tenaga kesehatan Stikes Karya Husada Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, konsultasi kesehatan, serta edukasi pola hidup sehat bagi para lanjut usia. Koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, Anugrah Yunianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia.
8: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di Rumah Lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe silaturahmi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk paling tidak membuat Bambai lebih sehat, bahagia.
7: Sementara Anik Alfia Rahma dari Stikes Karya Husada Kediri serta Klinik Amanah Care mengatakan, dalam kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 51 orang lansia serta beberapa relawan Rumah Lansia Gus Durian, pemeriksaan kesehatan difokuskan terhadap kadar gula, asam urat, dan tekanan darah para lansia.
9: Untuk hasilnya mayoritas karena dari usia juga, dan juga pola istirahat dan pola makan, jadi sedikit ada yang tidak normal, apalagi di gula ya, karena faktor usianya juga, dari faktor organ-organnya, jadi gulanya banyak yang naik, terus tensi darahnya juga banyak yang tinggi juga.
7: Hasil pemeriksaan kesehatan para lansia akan dilakukan kalkulasi dan dikonsultasikan kepada dokter untuk pemberian obat-obatan. Anugrah Yunianto menambahkan, karena para lansia dirawat oleh para relawan, sehingga saat ini masih membutuhkan fasilitas yang layak untuk operasional. Selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare tidak memiliki donatur tetap, namun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan terbaik untuk para lansia. Anto berharap dengan adanya peringatan Hari Lansia, banyak orang baik yang semakin tahu untuk tetap menghormati orang tua karena mereka pernah berjasa kepada sang generasi. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Food Bank Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti, mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
11: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
10: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
12: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK, membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
10: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Bupati Lamongan akan memperkuat sektor ketahanan pangan sebagai basis utama kekuatan daerah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
13: Bupati Lamongan Irene Revendi berharap momentum peringatan Hari Jadi Lamongan yang ke-457 menjadi penguat semangat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dengan memperkokoh sektor pangan sebagai basis utama kekuatan daerah. Bupati Yurunur menjelaskan sejarah berdirinya Lamongan tepat 457 tahun lalu, Ronggo Hadi yang bergelar Tumenggung Surajaya dilantik sebagai Adipati Lamongan. Mengusung tema ketangguhan pangan dan sosial, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini di tengah berbagai perubahan dan guncangan ekonomi global yang tengah terjadi.
14: Ini adalah tema yang tepat ketika hari-hari ini kita sedang banyak mengalami perubahan atau guncangan ekonomi. Kita terus menguatkan sebagai basis ekonomi kita, yakni pangan, dan itu sudah menjadi trademark kita bahwa ketahanan pangan adalah menjadi prioritas Kabupaten Lamongan, khususnya dalam suasembada pangan, padi, jagung, dan juga komoditas lainnya.
13: Selain memperkuat ketahanan pangan, Pemkab Lamongan juga terus mendorong penguatan ketahanan sosial masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung target swasembada pangan sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional, pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
16: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3 untuk capaian luas tanam luas panen.
15: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
17: Memberikan semangat kepada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
15: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional dari tahun ke tahunnya. Aku semua melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya bersama dengan Yayasan Omah Sehat Bersinar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut serta memutus rantai peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
18: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya bersama dengan Yayasan Omah Sehat Bersinar berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut serta memutus rantai peredaran narkoba. Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Sohibur Rahman, kepada RRI mengatakan edukasi semacam ini sangat penting karena tren peredaran narkoba saat ini semakin kompleks, salah satunya melalui vape. Yang menambahkan alasan lain upaya edukasi ini penting dilakukan karena dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, pihaknya mengalami kenaikan jumlah narapidana dari 800 menjadi 1.100 orang, sehingga perlu ada kolaborasi dari pihak berwenang, keluarga, serta pemerhati narkoba.
19: Terlaksana kegiatan pendampingan dan edukasi kepada warga binaan kami sejumlah 100 orang dalam rangka sharing, berbagi ilmu dan pemahaman yang sama bagaimana warga binaan kami yang terkhusus kasus narkoba ini bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu serta hal-hal yang baik dalam rangka memutus mata rantai narkoba yang ada di lingkungan kita. Saya sebelum 3 bulan kemarin, untuk jumlah narapidana yang masuk dengan kasus narkoba itu baru 800. Hari ini 1.100 lebih sudah. Ya, jadi ada peningkatan.
18: Sementara Ketua Yayasan Oma Sehat Bersinar, Farita Sari Dewianti, mendukung penuh upaya penekanan jumlah pengguna narkoba dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti rawat inap, rawat jalan, klinik psikologi, dan lain sebagainya.
12: Di rehabilitasi Oma Sehat Bersinar, itu ada rawat inap maupun rawat jalan, bagaimana kita membantu edukasi, kemudian konseling, psikolognya, dan kita mengupayakan agar mereka itu juga.
18: Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi langkah konkret untuk menekan angka peredaran narkoba dengan membentuk pola pikir dan kesadaran kolektif bahwa penggunaan narkoba dapat merusak generasi bangsa ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar, Polres Tuban berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian hewan ternak sapi yang sempat meresahkan masyarakat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan 3 orang pelaku, sementara 4 pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
20: Satreskrim Polres Tuban berhasil amankan 3 dari 7 komplotan maling sapi lintas daerah. Sementara 4 pelaku lainnya kini tengah diburu dan masuk dalam daftar pencarian orang. Ketiga tersangka yang diamankan merupakan warga Kabupaten Probolinggo, masing-masing berinisial ED 46 tahun, SE 38 tahun, dan NG 25 tahun yang seluruhnya merupakan residivis. Kapolres Tuban AKBP Alaidin mengatakan bahwa aksi kriminal ini dilaksanakan pada malam hingga dini hari, tepatnya pada 28 sampai 29 April 2026 lalu. Para pelaku menyasar 3 lokasi kandang yang berbeda dalam satu malam, dan komplotan ini berhasil mencuri 7 ekor sapi milik warga Kabupaten Tuban.
21: Kandang sapi kan tidak jarang, hampir tidak pernah dipasang CCTV. Cuman dengan keuletan, dengan kerjasama yang baik oleh Satreskrim dengan berbagai cara, sehingga kasus itu bisa terungkap.
22: Buat apa itu, Dan?
21: Yang pertama dibagi hasil buat 4 orang, ada dibagi 5 juta, terus bayar operasional sewa kendaraan, lain sebagainya itu 20 juta dan 2 jutanya untuk pesta miras.
20: Hingga saat ini, Polres Tuban masih terus melakukan pengembangan untuk melacak kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Ketiga pelaku tersebut terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda paling banyak sebanyak 500 juta rupiah. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Jawa Timur mencatat olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
23: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Hal itu terlihat dari bertambahnya venue maupun klub padel di Surabaya dan sejumlah kota lainnya. Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur Ricky Bastian Jumat siang mengatakan peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga padel juga terlihat dari maraknya turnamen yang digelar hampir tiap pekan. Selain di kota Surabaya, pesatnya venue atau klub-klub padel juga bermunculan di kota-kota lain di Jawa Timur. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Terlebih, aktivitas kompetisi terus berjalan secara rutin melalui berbagai turnamen komunitas maupun kejuaraan lainnya.
24: Kita lihat dari pertambah pesatnya venue-venue atau klub-klub padel di area Surabaya ataupun di kota-kota lainnya di Jawa Timur itu sangat-sangat besar sekali pertumbuhannya. Kita juga bisa lihat dari acara-acara turnamen yang hampir tiap minggunya itu ada. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya sangat pesat sekali.
23: Ricky Bastian juga menjelaskan sebagian besar pengurus PBPI Jawa Timur berasal dari latar belakang cabang olahraga lain. Hal itu dikarenakan padel masih tergolong olahraga baru di Indonesia. PBPI Jawa Timur juga terus mendorong pembentukan pengurus cabang di berbagai kota dan kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembinaan serta mempercepat perkembangan olahraga padel di daerah. Oni Arianto melaporkan.
0: Mendengar, pelatih Persebaya menyatakan capaian tim musim ini mengalami peningkatan secara poin. Capaian ini tidak lepas dari hasil kerja keras seluruh elemen dan juga staff. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kompetisi Super League musim 2025-2026 berjalan positif dari sisi pencapaian tim di mana finish di peringkat keempat dengan 58 poin. Tambahan poin tersebut menjadi indikator bahwa Persebaya mengalami peningkatan meski tidak secara signifikan. Pelatih asal Portugal itu menilai capaian tersebut sebagai hasil kerja keras seluruh pemain dan staff. Ia juga menekankan bahwa stabilitas performa menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan tim.
3: Well, I think it's very good.
2: Saya pikir ini sangat bagus dari sudut pandang saya. Dan kami mengumpulkan lebih banyak poin daripada musim lalu. Musim lalu saya rasa Persebaya mendapatkan 56 poin dan musim ini kita lebih baik karena meraih 58 poin. Jadi ini bagus, Persebaya menjalani musim yang lebih baik dari musim lalu. Dan saya pikir ini adalah musim yang positif. Kedati berhasil membawa Persebaya finish di peringkat keempat, Tavares memilih tetap rendah hati menghadapi musim depan yang bertepatan dengan perayaan usia ke-100 tahun. Ia menegaskan sejarah panjang tanpa gelar harus menjadi pengingat bahwa seluruh tim untuk tetap fokus bekerja keras. Tavares menekankan proses pembangunan tim dinilai jauh lebih penting. Tavares menyebut musim depan yang bertepatan dengan usia 100 tahun harus menjadi momentum penting bagi klub. Namun ia meminta agar momen tersebut tidak justru menjadi beban berlebihan bagi para pemain. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini menit ke-29 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita coba buka dulu ya untuk informasi tanggal 30 Mei ini diperingati sebagai apa sih? Kalender 30 Mei ini pendengar dilansir dari rri.co.id. Hari ini diperingati sebagai Hari Kentang Nasional. Agak lucu ya, Hari Kentang Nasional. Dan Hari Kentang Nasional ini pendengar diperingati sebagai meningkatkan kesadaran akan pentingnya kentang sebagai sumber pangan dunia yang bergizi, mulai dibudidayakan dan juga ramah lingkungan ya. Dan tema perayaan Hari Kentang Sedunia tahun ini yakni membentuk sejarah, memberi makan masa depan. Kentang ini pendengar, ini pertama kali atau mungkin Hari Kentang Sedunia ini pertama kali ditetapkan di tahun 2023 ya. Jadi bagi Anda yang saat ini makan kentang atau paling penggemar kentang ya, hari ini diperingati sebagai Hari Kentang Sedunia. Banyak olahan kentang. Kalau di Indonesia sih diolah sebagai perkedel. Perkedel itu adalah kentang ya. Persatuan kentang dan telur. Jadi singkatannya adalah perkedel. Dan emang kentang itu nggak pernah ada matinya gitu ya, nggak pernah ada bosennya. Mulai dari digoreng aja enak ya, atau mungkin dikukus itu juga enak. Kemudian dibuat potato scramble itu juga enak. Banyak lah pokoknya olahan kentang itu, apa aja enak, gak pernah ada matinya pokoknya ya. Dan tanggal 30 Mei pendengar ini juga diperingati sebagai Hari Multiple Sklerosis Sedunia ya, dengan tujuan untuk menyebarkan kesadaran, diagnosis dan juga pengobatan dan pendanaan untuk penelitian terkait dengan Multiple Sklerosis atau MS pendengar. Multiple sklerosis adalah penyakit autoimun yang berhubungan dengan rusaknya selubung myelin yang menutupi sistem saraf di sumsum tulang belakang dan juga otak. Kerusakan ini ditandai dengan adanya lesi atau plak ya. Dan masyarakat dunia ini juga diharapkan untuk waspada dengan adanya penyakit tersebut pendengar. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai hari jadi Kota Batavia ya. Di Kota Batavia ini hari jadinya adalah tanggal 30 Mei pendengar dalam kalender Georgian 1619 ya. Dan ini sejarahnya adalah ketika Jan Pieterszoon ini berhasil untuk menaklukkan Jayakarta dan juga mengganti namanya menjadi Batavia. Jadi hari ini diperingati sebagai hari jadi Kota Batavia, atau saat ini Anda kenal sebagai Jakarta begitu ya. Dulu namanya Jayakarta, kemudian diganti menjadi Batavia, dan ini diganti lagi menjadi Jakarta. Nah itu ya, hari ini tanggal 30 Mei berdengar, dan ini juga ngucapin selamat ulang tahun bagi Anda saat ini berulang tahun di tanggal 30 Mei. Semoga hari ini menjadi lebih indah kalau kata Adera.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di

Kita coba buka kalender. Udah ya, buka kalender tadi ya. Kita selalu coba buka tanggal 30 tadi sudah diberingati sebagai hari kentang. Jadi bagi Anda yang hobinya makan kentang, selamat hari kentang. Kita sekarang buka cuaca maksud ini ya. Kau buka kalender terus sih, udahlah jangan ingat-ingat sesuatu yang udah selesai dibuka. Oke, kita buka dulu untuk cuaca. Informasi cuaca bagi hari ini, pendengar Surabaya, pagi ini diprediksi akan kembali cerah seperti kemarin ya. Jadi kalau kemarin Surabaya ini agak sedikit syumuk ya, agak sedikit terik ya. Sama hari ini nih diprediksi juga agak sedikit terik ya pagi hari ini. Saat ini cuaca ini di cerah ya sampai nanti pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Agak sedikit lebih landai daripada kemarin. Kalau kemarin ini Surabaya ada di suhu sampai 34 derajat Celcius pada jam 12 sampai 14 ya. Nah, saat ini 12 sampai 14 siang nanti Surabaya ini ada di suhu 32 derajat Celcius. Dan nanti Surabaya juga diprediksi akan kembali berawan dengan suhu berkisar antara 29 derajat Celcius pukul 15 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hari ini semoga Surabaya enggak panas-panas banget dan juga enggak hujan. Karena kalau udah panas hujan tuh kayak ada sesuatu yang kayak hal-hal yang malas kemana-mana gitu gak sih. Tapi kalau udah kayak cerah dan juga sedikit mendung dikit-dikit, nah itu bikin enaknya jalan-jalan kemana-mana karena gak takut hujan, gak takut panas gitu. Tapi tetap aja kalau cuacanya lagi gak terik itu kasihan ya, buat cucian banyak ya, gak kering nanti cuciannya. Dan bagaimana untuk cuaca di sekitar Anda, pendengar? Anda juga bisa berkirim informasi 081-33-14-992. Dan nanti kita akan update ya beberapa informasi lain dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter di pagi hari ini. Pagi-pagi Surabaya juga masih lengang, terpantau lengang di beberapa titik ya, pendengar, untuk arus lalu lintas kawasan Surabaya. Terpantau lengang kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Sukarno sampai kawasan Kenjeran pagi hari ini masih ramai lancar. Jalan Pemuda juga masih ramai lancar. Ahmad Yani mengarah kawasan Wonokromo, mengarah ke kawasan Jalan Darmo, Basuki Rahmat, kemudian sampai mengarah kawasan Panglima Sudirman masih ramai lancar aja. Maijen Sengkono, Maijen Hair Muhammad dua arah juga masih ramai lancar. Kawasan Gunung Sari, kemudian Mastrip ya, dan juga kawasan Wiyung juga masih ramai lancar aja. Kawasan Dupa Demak ya pagi hari ini juga masih ramai lancar. Kawasan Kapasan mengarah ke kawasan Kenjeran ini juga masih ramai lancar. Kedung Coe arah ke Suramadu pagi hari ini juga masih ramai lancar. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, mendengar, pastikan hari ini selalu berolahraga ya. Karena di dalam hati yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu gak sih? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi cocok banget kalau pagi hari ini pengen jalan-jalan bersepeda atau mungkin jogging gitu ya, di tengah libur beraktivitas, bolehlah untuk disempatkan diri jalan kaki dikit-dikit. Atau mungkin kalau ke Tarang Jawa itu yang deket-deket aja gitu, gak usah jauh-jauh. Yang penting hatinya gerak, tubuhnya gerak, pikirannya gerak, kakinya gerak. Apapun itu, kalau ngomongin tentang olahraga, emang pokoknya ngikut aja lah kemana angin berembus kalau kata Padi.

0: sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Mendengar libur panjang long weekend ini ya, ini juga menjadi berkah begitu ya bagi beberapa orang, khususnya di tempat wisata mendengar. Dan salah satunya adalah Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini dipadati pengunjung ya yang ingin menghabiskan waktu untuk libur panjang Idul Adha mendengar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini mencatat sebanyak 6.195 wisatawan berkunjung ke kawasan Gunung Bromo selama periode libur Idul Adha 1447 Hijriah, mulai dari tanggal 27 sampai 29 Mei 2026. Dan Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama merinci bahwa kawasan Bromo ini telah dikunjungi lebih dari 1992 wisatawan, dan 4203 wisatawan juga berkunjung di hari Kamis kemarin. Sementara itu mendengar, pengunjung yang datang ke Gunung Bromo ini didominasi oleh wisatawan Nusantara dengan jumlah 5.799 orang. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara selama berlangsungnya periode liburan kali ini sebanyak 396 orang. Dan informasi mendengar bahwa hari ini ya, hingga tanggal 2 Juni 2026, Balai Besar TNBTS menutup kawasan Gunung Bromo karena bertepatan dengan peringatan Yatna Kasada begitu ya. Jadi mulai hari ini Gunung Bromo sudah ditutup ya. Sedangkan untuk kawasan Ranu Regulo tercatat dikunjungi sebanyak 662 wisatawan selama masa liburan tersebut, dan wisatawan ini seluruhnya merupakan wisatawan Nusantara. Namun ya, ada kabar yang kurang mengenakan karena kemarin pendengar ini ada kecelakaan maut ya. Sebuah mobil di jalur wisata menuju Gunung Bromo menelan 2 korban jiwa karena mengalami remblong saat melintas di jalur dari arah Pananjakan menuju Lautan Pasir sampai menabrak tebing, dan kondisi tersebut mengakibatkan 2 orang tewas pendengar. Dan mobil tersebut mengangkut total 5 orang yang terdiri dari 1 pengemudi dan 4 penumpang wisatawan. Kemudian AKP dari Fradeska mengatakan bahwa mobil yang kecelakaan itu ini sementara itu di 2 korban dalam kecelakaan maut itu merupakan pengemudi mobil inisial MS yang meninggal di TKP, dan 1 orang wisatawan inisial YD yang dilaporkan meninggal dunia di Puskesmas Sakapura. Berdasarkan data dari kepolisian, para penumpang dalam mobil mayoritas berasal dari Sumatera Utara mendengar. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut di lokasi kejadian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan sementara dengan 2 tewasnya orang tersebut begitu ya. Jadi di mobil jeep ini mengangkut 5 wisatawan begitu. Nah, 2 orang meninggal dunia termasuk sopir dan 1 wisatawan, sementara 4 lainnya ini dilarikan ke Puskesmas Sukapura. Memang ya, kalau kita melihat rute atau medannya jalur Bromo khususnya di kawasan Pananjakan hingga Lautan Pasir, ini memang bukan medan yang bisa diremehkan begitu ya, karena tanjakannya sangat luar biasa. Dan juga tidak hanya itu aja, kalau sudah liburan di mana di sana itu kadang biasanya juga macet ya. Udah macet tanjakan, nah itu sangat menguras energi banget ketika nyetir saat macet dan tanjakan, apalagi ketika bawa roda 4 ya atau bawa mobil gitu. Jadi harus benar-benar ekstra diperhatikan keamanannya, utamanya remnya, dan juga harus benar-benar dipastikan kesehatan mobilnya. Itu seperti itu ya. Kita sama dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ceci.
0: Selamat pagi, Bu Ciwol-Ciwol. Apa kabar, Bu Dian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gerisik, apakah hujan ataukah mendung ataukah cerah seperti Bu Dian?
1: Sumuk
0: ya, malah sumuk ya. Emang 2 hari ini emang ini ya, bisa dibilang
1: gak ada hujan.
0: Terik ya, gak ada hujan. Gak ada hujan, gak ada ojek. Baik, tapi hari ini ada agenda kemana, Bu? Untuk jalan-jalan kemana hari ini? Ya, mumpung hari ini libur loh.
1: Ini aja lagi mager. Ini tadi keluar sebentar cari buat sarapan. Terus sekarang ya. Diranjang lagi.
0: Oh ala re, enaknya re. Pasti liburnya libur panjang hari ini. Tiap hari libur.
1: Iya, tiap hari libur.
0: Tiap hari libur ya. Gak pengen jalan-jalan ke Bromo, Bu?
1: Enggak.
0: Enggak ya, di sini aja. Oke, baik.
1: Sebenarnya besok ini ada yang ngajakin ke Malang, tapi
0: enggak ya?
1: Enggak mood.
0: Aduh, enggak mood ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Bu Dian.
1: Besok kan hari ulang tahunnya Kota Surabaya.
0: Oh iya, hari jadi ya, Kota Surabaya.
1: Ya, 733.
0: Oh, baik. Main-main ke Surabaya, Bu?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Ditunggu loh ciwol-ciwolnya. Iya loh, kalau main-main

Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ciwol-Ciwol, Budian, terima kasih banyak ya. Jadi kalau di Gresik, kalau kata Budian, kabarkan cukup sumuk alias agak sedikit terik begitu ya. Memang saat ini memang untuk cuaca di kawasan Surabaya dan sekitarnya memang cukup panas begitu ya. Cukup sedikit terik lah daripada biasanya ya. Baiklah, karena saat ini udah di menit ke-54 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pagi hari ini pendengar, Anda ditemani Dini Wardani. Bagi Anda saat ini ada agenda untuk jalan-jalan, untuk berlibur bersama dengan orang-orang tercinta, hati-hati di jalan ya. Dan pastikan untuk selalu mengedepankan safety-nya. Apalagi kalau udah di jalan ya, hati-hati, sabar. Karena beberapa tempat ya wisata seperti Malang, Batu ini juga dipadati ya. Jogja pun juga dipadati oleh para pengunjung. Dan yang pasti kalau udah macet, sabar ya, sabar. Semoga liburan ini bisa menjadi libur yang menyenangkan. Dan yang pasti liburan ini bisa menjadi semangat baru ya bagi kita semuanya.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, Cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan